Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Dengan perempat informasi singkat dari perempat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui bayi dan balita. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Yang dijelaskan ya dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas PPAP DKI Jakarta, Leni Yuningsih. Dan intervensi ini harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup ya, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, dan kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita. Leni menjelaskan stunting merupakan kondisi yang menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi serta berbagai faktor lain yang berlangsung dalam jangka yang panjang. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Ya, lalu kita lanjut ke lembar informasi yang kami sampaikan untuk Galo-Galo dan mengenai kebiasaan melakukan cut off atau memutuskan maupun membatasi hubungan pertemanan semakin banyak diomongkan di kalangan generasi Z ketika menghadapi konflik, ketidakcocokan atau hubungan yang dianggap tidak lagi sehat. Sebagian budak muda memilih mengambil jarak daripada mempertahankan relasi yang dinilai menguras energi. Psikolog Andi Cayadi menjelaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri atau membatasi pertemanan merupakan hal yang perlu dilihat berdasarkan konteks hubungan. Dan menurutnya cut off ya, tidak selalu menunjukkan seseorang tidak mampu mempertahankan pertemanan. Dalam hubungan sosial setiap orang memiliki batas yang berbeda. Ketika sikap pertemanan sudah berulang kali melanggar batas dan memberikan dampak negatif, mengambil jarak dapat menjadi pilihan yang wajar. Menurut Andi, meningkatnya kesadaran Gen Z terhadap kesehatan mental turut mempengaruhi cara untuk memandang pertemanan. Generasi muda semakin terbuka, menunjuk ke boundaries, kenyamanan emosional, serta pentingnya berada dalam lingkungan yang sportif. Dan kesadaran terhadap kesehatan mental ini membuat seorang lebih mampu mengenali hubungan yang memberikan dukungan dan hubungan yang justru membuatnya dirinya terus merasa tertekan. Ada yang bisa dibedakan tentunya. Namun ia mengingatkan agar cut off ya, atau memutuskan pertemanan ini tidak menjadi solusi otomatis setiap kali menjadi perbedaan pendapat. Pertemanan yang sehat tetap membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dan menghadapi konflik. Kami kutip dari eri.co.id Madiun dan kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
6: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
7: Oh iya.
5: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pa?
7: Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
7: Iya, iya.
6: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
6: Nak?
5: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

kembali dengan lagu-lagu masih dengan Sumatera Selatan yang kami putarkan ya. Dan kami mengundang dulu pengen bergabung di 0711351656 atau melalui WhatsApp kita 0897788884. Berkabar, berkirim kabar, memberikan informasi, cerita di sini di Cerita Pagi ini. Silakan di 0711351656. Lalu pendengar, kita lanjut kembali dengan informasi yang kami sampaikan untuk dulu kalau-kalau di mana berada, seputar tentang budaya, pariwisata, ya, dan juga dunia anak. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, ya, Suara Budaya Nusantara. Kali ini mengenai perkuat identitas daerah, pemerintah kota Salatiga ini mengadakan tempa pusaka atau membuat pusaka, dan juga ada bursa Tosan Aji. Pemerintah Kota Salatiga meneguhkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya Adiluhung melalui gelaran pameran Karsa Nusantara Pusaka Salatiga yang bertajuk Menatap Sejarah Menempa Gejolak Baru. Di pelataran gedung DPRD Kota Salatiga pada hari Jumat kemarin, agenda ini menjadi ajang pelestarian nilai sejarah sekaligus menguatkan identitas lokal melalui seni kriya Tosan Aji atau pusaka. Dan acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hermawan SPOG, dan juga Wakil Wali Kotanya, Nina Agustin. Dan ada jajaran Forkompim dan perwakilan Sekretaris Nasional Perkerisan Indonesia atau SNKI, Kepala OPD, Budayawan, serta puluhan penggiat

ratusan Aji dan berbagai wilayah di tanah air. Dalam sambutannya, Dr. Robi Hermawan menegaskan bahwa pelestarian pusaka memiliki esensi yang jauh lebih dalam dari sekedar merawat benda fisik peninggalan masa lampau. Salah satu momen sentral dalam pameran ini adalah prosesi penempaan pusaka Kota Salatiga berupa keris dapur Balembang dan tombak berlambang cakra. Uniknya, prosesi penempaan karya kriya ini bukan cuma dilakukan oleh para empu, melainkan turut melibatkan partisipasi perwakilan masyarakat sebagai simbol gotong royong warga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi menjelang siang.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ya, ingat perempat informasi, saya kata di perempat ya. Pukul 8 pagi. Kalimantan Barat ternyata menyimpan kekayaan wisata yang jauh lebih luas dari sekedar destinasi yang selama ini sudah dikenal masyarakat. Duta Pariwisata Kalimantan Barat 2026 Hilham Dharma Putra melihat desa wisata sebagai salah satu kekuatan yang dapat mempertemukan pariwisata dan UMKM dan ekonomi kreatif dalam satu ekosistem. Putra mengatakan desa wisata memiliki peran penting karena tidak hanya menawarkan destinasi, tapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di dalamnya. Dan menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kreativitas warga di kawasan pesisir Bendungan Jati Gede kembali menjadi magnet wisata. Parade perahu pasir Tugaran untuk ketiga kalinya diadakan di pesisir Pasir Tugaran, Desa Karangpakuan, Kecamatan Dharma Raja. Dan kegiatan ini menjadikan bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, diikuti sekitar 25 perahu hias yang tergabung dalam paguyuban perahu Karangpakuan. Dan memasuki tahun ketiga, parade ini tak ada lagi sekedar kegiatan hiburan masyarakat, tetapi atraksi perahu hias ini mulai berkembang menjadi potensi wisata sekaligus wadah bagi warga untuk ngembang ke ekonomi kreatif di sekitar Bendungan Jati Gede. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kleni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.
1: Masuk di program panjang sana mendengar yang pengen bergabung kami undang di 0711351656. Dulur pendengar di kesempatan pagi ini dengan program Sriwijaya Pagi. Payu diatugi temanya tentang kehidupan sehari-hari, wisata budaya dan tentang jago menjaga kreativitas budak-budak kecil, anak-anak yang mendidikannya. Pokoknya silakan ya yang pengen gabung sini di 0711351656. Kali ini kita membahas mengenai ciri-ciri destinasi wisata estetik yang bikin liburan makin berkesan. Destinasi wisata estetik ya, semakin banyak dinikmati karena menawarkan perpaduan antara keindahan alam, arsitektur dan penataan lingkungan yang menarik. Bukan cuma enak dipandang, tetapi tempat seperti ini juga mampu menciptakan suasana nyaman yang membuat pengalaman berlibur terasa lebih berkesan. Keindahan sebuah destinasi tidak selalu ditentukan dengan kemewahan, tapi juga oleh bagaimana setiap unsur di dalamnya berpadu secara harmonis. Di antaranya yang katanya estetik tadi ya, ada keindahan alam yang memukau. Nah, pertama keindahan alam yang masih terjaga sering menjadi daya tarik utama destinasi wisata yang memiliki nilai estetik tinggi. Jadi udah main lagi ya. Terus pemandangan gunung, danau yang jernih hingga pantai dengan pasir putih pacak nyipta landscape yang indah dan memanjakan mata. Ada juga arsitektur unik yang dari menilai sejarah. Jadi tidak harus pemandangan ya, nah, arsitektur, gedung, ya, bangunan, ya, pokoknya yang bernilai sejarah lah ya. Bangunan dengan desain ini yang unik dan memiliki nilai sejarah juga pacak dicari pencinta wisata estetik. Arsitektur yang terawat dipadukan dengan ornamen menarik pacak menghadirkan kesan klasik, elegan sekaligus menjadi latar foto yang menarik. Ini banyak dicari nih anak-anak muda nih. Biasa tempat-tempat nongkrong ya, ngopi, makan. Kalau gedung-gedung tua ya yang tidak terpakai tapi tidak merubah lah ya, tidak merubah estetikanya. Itu ditambah estetik dikit ya, ya diperbaiki mungkin ya atau direnovasi ya. Akan menjadi menarik dan bisa atau menjadi pilihan bagi para pengunjung untuk hadir ke sana. Dan ada juga lingkungan hijau dan penataan arsitik ya. Nah, perpaduan ruang hijau dengan penataan yang arsitik yang membuat destinasi terasa lebih sejuk dan nyaman. Taman bunga yang tertata, jalan setapak berbatu hingga pencahayaan yang hangat pacak nyipta ke suasana yang tenang dan menyenangkan. Nah, selanjutnya setiap sudut menawarkan keindahan. Ini juga pasti ya akan dicari wong. Di mana destinasi yang menarik secara visual biasanya punya detail atau ya ornamen-ornamen apalah ya yang diperhatikan dengan baik di berbagai sudut. Perpaduan warna, bentuk dan material yang serasi membuat pengunjung pacak nemu ke banyak area menarik untuk dinikmati maupun diabadikan, dipoto, swap foto ya jung tuh sekarang nih atau selfie ya. Dan yang pastinya kita cari suasana juga ya, suasana tenang ya, jauh dari keramaian, bila perlu ya agak jauh dikit dari pusat kota ya. Itu juga banyak dicari wong ya. Berwisata ya dengan ketenangan juga menjadi bagian penting dari daya tarik sebuah destinasi wisata estetik. Lingkungan yang jauh dari kebisingan kota memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan sekaligus memberikan kesempatan untuk melepas penat. Kalau di Palembang ini ya banyak wisata kota ya, tapi ada beberapa yang sekarang sedang membangun juga mengembangkan wisata pinggiran kota ya dengan memanfaatkan pemandangan yang suasana alam sambil berekreasi sambil menikmati kulinernya, itu yang menjadi utamanya. Ada juga yang memberikan kesegaran bagi pikiran. Nah, ini paling utama juga ya. Berwisata ke tempat yang indah tidak hanya memberikan kepuasan secara visual, tapi juga dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran. Suasana yang nyaman dan pemandangan yang harmonis pacak membuat waktu berlibur terasa lebih menyenangkan. Pada akhirnya, destinasi wisata estetik bukan sekedar tempat yang indah untuk berfoto. keindahan alam, suasana arsitekturnya juga, dan penataan lingkungan yang berpadu secara harmonis, Pacak menciptakan pengalaman hiburan yang lebih berkesan dan meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Woi cacam ya. Yalah dulu kita lanjut kembali ya. Yang pengen bergabung kami undang kembali di 0711351656. Kita agak slow dikit dia pagi ini. Ada satu lagu kami pilihkan untuk Dur Galo-Galo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ya, Karindangan dari Pandas featuring Auli ya, Arina dari Banjarmasin, Kalimantan. Dan dulu kita bukalan telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ragu-ragu ya. Kembali kami undang yang pengen bergabung di 0711351656 di ajang sana pendengar pagi-pagi ini ya. Bersama Kulo Cedola, kita lanjut-lanjut ya di hiburan pada hari ini. Sambil kami selipkan ragam informasi dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar yang berinteraksi pada pagi ini memberikan informasi apapun yang dulur dari Kalimantan, kita menuju ke Sumatera Utara. Ada Bandit Lapa-Lapa bersama Maksima.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

masih dengan lagu-lagu Nusantara yang kami suguhkan di kesempatan pagi hari ini untuk dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali. Ya, dengan kali ini informasi yang kami sampaikan ya dari eri.co.id dan juga beberapa laman internet lainnya untuk dulu pendengar di mana berada. Di antaranya info kali ini ya, aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung baik yang menginap maupun sekedar menikmati berbagai destinasi wisata yang menjadi indikator bahwa kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani terus berkembang. Camat Sembalun, Suherman mengatakan hingga pagi hari pemerintah kecamatan belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur secara pasti jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Pendataan masih dilakukan secara manual dengan sehingga belum mampu menggambarkan angka kunjungan secara menyeluruh. Dan dijelaskan data kunjungan ke sejumlah destinasi wisata seperti Bukit Wisata masih berada di masing-masing pengelola dan belum terintegrasi. Sementara itu kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani relatif lebih mudah dipantau karena sistem pendaftarannya telah dilakukan secara daring. Meski belum memiliki data statistik yang lengkap, Suherman juga

menilai antusiasme masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke Sembalun terus meningkat. Di sisi lain, upaya pengembangan kawasan wisata juga harus dilakukan. Salah sikonyo melalui penyusunan rencana tata ruang yang maniari masih berproses di tingkat pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan tentunya ini yang menjadi objek wisata ya, yang ada di tujuan wisata yang ada di Lombok ya, Sembalun. Dan beberapa waktu yang lalu ada turis ya, bisa katakan orang asing yang tinggal di, yang lama di Indonesia, khususnya di Lombok, itu menangis ya. Karena di wilayah Sembalun atau di wilayah Gunung Rinjani ini banyaknya yang sampah ya. Jadi saking memperhatikannya nih ya, wong luar memperhatikan tempat tersebut ya, apalagi itu harusnya ya. Itu dia curhat di media sosial, Mak Mano ya harus digawe ke, dan akhirnya disikapi oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah setempat untuk sama-sama membersihkan tempat wisata tersebut dari kotoran ya atau sampah-sampah ya. Dan kita juga harus menyikapinya ya. Ini wong luar ba yang bule ya, wong bule yang lama di Indonesia yang merasa memiliki tempat wisata itu, jadi ada rasa emosionalnya ya, ada rasa tingkat merasa dirinya pernah tinggal di situ mungkin ya, merasa sedih kan oh, banyaknya sampah di tempat wisata pecah di Sembalun atau Rinjani ini. Yang pastinya kita sama-sama mungkin ya, di manapun ya, di tempat wisata manapun kita datangi, sama-sama kita jago ya, jangan sampai kita buang sampah di situ. Ya, kalau pembawa sampah ya mungkin dikumpuli atau masuk ke dalam kantong gitu, bawa lagi dalam tas gitu, kaget dibuang sampahnya di bawah yang tidak di pasti perkotaan atau di tempat sampah yang aduh yang sehingga tidak mengganggu tempat wisata khususnya di pergunungan seperti Rinjani dan Sembalun ini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan ragam hiburan informasi yang kami suguhkan. Kali ini kita masih dengan lagu ya, lagu Lunggu Sentara. Kita pilihkan lagu dari NTB dengan Ngiring Simpang.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI PAN.

Ya, masih ada beberapa lagu lagi di program lagu-lagu Nusantara di kesempatan pagi ini. Dan kita masih menunggu tuh narasumber kita nantinya di obrolan komunitasnya, yang rencananya akan ngobrolin mengenai barang-barang antik. Yang antik tuh asik tadi ya. Dan kalau kita lanjut kembali, kali ini Andar Boy Gang dengan Moro. Moro Teko ada beberapa lagu lainnya.

0: mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat informasi sehingga dari perempat ya, pukul 9 pagi. Kabut asap cukup tebal menjadi motif Palembang di beberapa hari ini. Dan namun aktivitas penerbangan di Bandara SMB 2 tetap berjalan normal. Jarak pandang mencapai 3.000 meter. Singgungnya pesawat masih pacak lepas landas dan mendarat sesuai dengan prosedur keselamatan. Dan sampai pukul 11 siang kemarin, pengelola Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat jarak pandang atau visibility berada pada 3.000 meter. Dan kondisi tersebut masih memungkinkan seluruh penerbangan beroperasi sesuai dengan jadwal atau on schedule. Selanjutnya kita ke Mubah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama perkumpulan masyarakat menggelar ajang bergensi Lomba Balap Ketek Bajemo Open Race 4 2026. Pada hari Sabtu kemarin, kegiatan ini berlangsung di perairan Sungai Musi di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu dan Mendadak Riu dan Semarak. Kegiatan ini tidak hanya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, namun juga menekankan pelestarian sungai dan potensi nelayan. Kegiatan yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Musi Banyuasin Syaparudin. Selain itu, saya juga mengajak membangkitkan kembali potensi nelayan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Ya dulu kita masih menanti narasumber kita nantinya di program obrolan komunitas untuk kesempatan kali ini. Dan masih lagu-lagu seputar Sumatera dan Sumatera bagian selatan. Tadi dari Bangka ya, kita menuju ke Lampung kali ini, Cabiaso lah. Lagu-lagu yang masih semangat ngebeat yang kita putarkan. Untuk ngebeat tinggi ya, ya bagian goyang-goyang boleh. Tapi ini agak ngerok dikit ya. Ada Sang Bumi Huay Juay bersama Bintara Band.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera. Salam dulu pendengar. Kita lanjut kembali rangkaian acara di obrolan komunitas kita hari ini dengan membawa tema barang-barang jadul, barang-barang antik yang unik dan tetap bernilai ya, pastinya sampai mati hari. Dan ini menjaga cerita dan jejak sejarah lewat koleksi jadul. Dari komunitas barang-barang jadul kami tarik beberapa yang mungkin kayak kita ngobrol-ngobrol yang diwakilkan oleh lah. Mungkin ada Pak Amir Jadul selaku perwakilan dari Musi Jadul Galeri ya. Ini komunitasnya yang luar biasa. Singgungnya baca ngobrol-ngobrol bersama kita di sini. Langsung baik kita ngobrol sama Pak Amir Jadul. Halo, assalamualaikum kak.
1: Salam.
0: Agak dekat-dekat ya. Nah, agak dekat ngemiknya. Mikir dekat ya. Ya, gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Agak diturunkan nah biar suaranya besar dikit. Ya, oke. Okay. Kak Amir. Kak Amir bawa sih kok contoh nih ada radio, ya. Tahun berapa, Kak?
1: Ini radio tabung Philip tahun 60-an ini.
0: 60-an?
1: Iya. Philip. Radio Philip.
0: Sejak kapan kak senang sama barang-barang jadul ya?
1: Karena kita senang nih di tahun 2005 lah mulai berguyur barang-barang jadul nih.
0: Awalnya apa melok kawan apa nyingok-nyingok di pasar barang-barang antik tuh?
1: Nah, awalnya memang kita ini kan ada jiwa seni. Awalnya seni itu jadi sering keluar kota jingok-jingok di museum. Jadi timbullah kita nak buat koleksi untuk jadul.
0: Koleksi ya. Oke. Ada berapa barang yang sudah disimpan ya, di koleksi?
1: Kalau di galeri kita tuh 100 lebih lah.
0: Iya.
1: Ya, termasuk sepeda ontel mesin. Itu sebagian dari sejarah jadul kan?
0: Iya.
1: Dan 100 lebih lah.
0: Itu pakai duit dewe, Kak?
1: Ya,
0: ada yang nyumbang dah.
1: Alhamdulillah ya, namanya kita hobi senang ya, kita duit tuh ya dari kita dewe.
0: Nah, jadi kalau beli itu ada waktu-waktu khusus.
1: Ya, harus ada waktunya. Enggak bisa benturan sama urusan rumah tangga.
0: Nah, mana cari enggak mau dong agenda misalnya pengen sesuatu ada kabar barang-barang unik, barang klasik gitu.
1: Ya yang jelas kalau dapat info barang tuh ya kita cek dulu barangnya. Kalau memang harga barang tuh memang jadul masuk nego harga, ya paling kalau memang kita memang minat kan, ya kita tanda jadilah dulu.
0: Oh itu. Apa nilai kepuasan ketika kita memiliki barang ini?
1: Kalau barang jadul ini luar biasa. Kalau yang kita sudah menjiwai.
0: Iya.
1: Karena seninya, sejarahnya di barang ini daya tariknya luar biasa itu. Kalau kita menjiwai.
0: Iya. Ada komoditas gak? Kalau di Palembang banyak.
1: Kalau di Palembang nih untuk jadul nih lumayan. Nah, banyak apa tuh generasi muda.
0: Ada
1: yang ya? Ada yang dari era 70, 80, 90.
0: Oh harus milih ya? Nggak ada seluruh dari yang diambil rata.
1: Ya tergantung uangnya. Kalau nak koleksi era 70, era 80. Nah yang di galeri musik jadul tuh yang sebelum merdeka kalau banyak barangnya.
0: Oh.
1: Yang era-era tahun 30 sampai tahun 50, 60 lah.
0: Termasuk ada berangkas kujingok.
1: Berangkas.
0: Dapat di mana kak berangkas?
1: Itu,
0: yang zaman Belanda tuh.
1: Iya itu berangkas dapat di Palembang. Cuman yang punyonya kita tidak tahu ceritanya. Yang jelas di emblem berangkas itu pesanan orang Palembang itu. Ada tulisan Palembangnya di perangkas.
0: Oh, jadi beli zaman dulu pesen ya?
1: Iya.
0: Langsung dicaci kita dipamer ke di toko.
1: Tidak. Jadi di emblem di perangkas itu ada tulisan Palembang.
0: Tapi ada gambar logo-logo Belanda kan?
1: Itu yang keluarga memang Belanda.
0: Oh.
1: Cuman pesenan orang Palembang jadi ditulis di emblemnya tuh. Di
0: ada kunci.
1: Kalau dapat kemarin tuh kunci sudah ada kati.
0: Patah mana hilang?
1: Hilang.
0: Oh.
1: Cecer kan.
0: Tapi masih pajak tutup.
1: Bisa. Bisa kalau kondisinya 70-80% lah.
0: Ya.
1: Kondisinya.
0: Ada juga kucing itu kayak perabot rumah tangga. Ada juga alat mutar pintu. Kebanyakan ya.
1: Iya.
0: Terus apa lagi Kak? Yang ada?
1: Ya.
0: Selain sepeda Kak?
1: mesin jahit, kulkas, gramofon.
0: Kulkas tahun berapa paling tua?
1: Itu kulkas itu zaman Steinpeck.
0: Steinpeck itu tahun 60-an?
1: Steinpeck itu di bawah 60. Hmm. Kulkas itu, plat
0: 50?
1: Iya, sekitar itu, zaman Steinpeck kulkas itu.
0: Memang bentuknya untuk nyimpen banyak itu buat es batu?
1: Memang, kalau sekarang ini memang cek kulkas kita memang. Cuman beda bahannya juga plat.
0: Plat besi?
1: Plat besi.
0: Jadi berat bawa?
1: Wih, bukan main beratnya.
0: Waktu masuk ke barang ke rumah
1: itu? Itu benak, wong 5-6 ngangkat. Wow. Karena sama cek plat motor Vespa. Dari warna dari platnya.
0: Masih berfungsi gak?
1: Kalau yang punya dapat kemarin masih berfungsi, listriknya 110. Cuman kalau kondisi sekarang, kalau kita coba, ya tau deh, kalau listrik 110 kan agak ini kan.
0: Pakai ini ya, adaptor
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi biarlah tidak kita fungsi ke. Tidak kita fungsi ke.
0: Jadi untuk hiasan bayi sekarang?
1: Iya, untuk pajangan kan.
0: Iya. Kalau dari barang-barang yang koleksi di Palembang ini banyak lah kan masih kak, barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat lah yang kakak hunting, kalau di Sumatera Selatan lah ya.
1: Kalau untuk di Palembang ini agak susah ditemu ke.
0: Alasannya?
1: Di barang jadul.
0: Alasannya?
1: Ya karena kondisi rumah sudah banyak dibongkar. Kedua ya barang itu ya sudah tak tahu kemana lagi. Itu kalau untuk barang jadul aku sampai agak susah.
0: Jadi kakak mencari di mana?
1: Ya kalau aku ya ke luar kota itulah.
0: Bukan di Palembang ya?
1: Tapi
0: ya, maksud luar kota itu di Sumsel masih?
1: Iya di Sumaksel lah. Cak di Bengkulu, Jambi, Muara Enim, Batu Rajo, Lahat.
0: Itu terkabar gak?
1: Ya.
0: Apa memang datang ke sana gitu?
1: Info dari kawan-kawan. Dari wong yang kawan-kawan di sana akan info kan ada barang ini, ada barang ini.
0: Kakak ambil itu berapa posisi kak kadar yang provisi berapa persen?
1: Yang jelas kalau barang jadul tuh apalagi radio nih walaupun kondisi cak mano tetap hidup be.
0: Ya be.
1: Pernah be mesin bay dapat.
0: Oh.
1: Saking gitu seneng cintanya sama radio tabung nih.
0: Dah kati wadahnya macam.
1: Dah kati. Mesin be pernah kita ambil tetap.
0: Termasuk sepeda ya? Pernah pernik juga?
1: Kalau sepeda tuh kalau untuk yang standar itu agak kurang. Nah kalau untuk spare partnya kalau memang yang bawa asli tetap kita ambil.
0: Jadi apapun yang merasa dari nilai sejarahnya
1: ya.
0: Kakak ambil. Dan diperbaiki atau direkonstruksi lagi?
1: Ya kakak kan setelah kita dapat barang ya kita jingok di. Sekarang kan mudah kan, banyak pengetahuan. Kan? Ya kita lengkapi. Ya ngelengkapinya tadi ya tidak pacak nak buru-buru nunggu.
0: Nyari lagi.
1: Ya.
0: Ada nggak kerjaan jodoh nggak bisa?
1: Alhamdulillah dapat.
0: Dalam satu tahun?
1: Belum tentu kalau waktunya tidak pacak kadang setahun kadang belum sampai setahun lah dapat.
0: Itu kan dikatakan untuk kanibal ke ya?
1: Ya.
0: Atau digabung ke?
1: Ya kanibal cuman asli ori. Bukannya replika bukan. Memang asli dia walaupun kanibal asli dia.
0: Cari yang sama ya?
1: Ya kan, kita kan berdasar ke jingo ini grossing kan?
0: Ya.
1: Nah ya kita cari walaupun dia tambahan asli.
0: Oke. Galeri jadul ini namanya galeri jadul tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Sebenarnya, ini kan sebenarnya ulang tahun
1: ya? Iya, sebenarnya jadul galeri apa tuh? Musi jadul galeri ini sebenarnya 2022 itulah sudah.
0: Dari tanda tersebut?
1: Iya, cuman yang ini 2014.
0: Yang memang asli punya
1: ya, namanya 2014 musik. Yang sudah mulai pesat lah.
0: Tanggal berapa? Bulan berapa?
1: 2014 April. 10 April 2014.
0: Ingatnya barang pertama masuk.
1: Atau itu barang 2022 itulah sudah banyak barang sebenarnya. Cuman timbul yang nama galeri musik jadul tuh 2014 tadi.
0: 2002 sudah do.
1: Iya, 2022 kan?
0: 2002 atau 2002?
1: 2002 kan?
0: Terus 2014
1: baru timbulan nama galeri musik jadul
0: sudah bentuk galeri.
1: Ya.
0: Lah diatur lah ya.
1: Sudah.
0: Yang namanya galeri itu ngatur ya.
1: Iya.
0: Dan ini ulang tahunnya bulan Agustus ngemek momen be.
1: Ya, ini kebenaran hari kemerdekaan ya ada kawan-kawan juga
0: ngumpul
1: ya, sudahlah kita buat acara. Jadi temanya hari jadi Musi Jadul.
0: Okay.
1: Ke-12 ke-12
0: ulang tahun ya.
1: Ya,
0: hari tanggal berapa?
1: Tanggal 25.
0: Insyaallah
1: tanggal 25 hari Selasa.
0: Agustus ya.
1: Okay. Itu hari jadi Musi Jadul.
0: Oke. Okay. Nah, yang bertanya nih. Halo, assalamualaikum. Ya, sudah putusnya. Silakan yang pengen bertanya mengenai barang-barang jadul. Kalau di rumahnya ada, nak dijual, nak di apa namanya? Di kalau bahasa kita aja
1: hibah.
0: Dihibah. Oh, bukan dijual, dihibah. Iya. Dihibah ke barang-barang lama tuh ya, diaturi ya. Tapi kalau yang ada nilai sejarahnya mana tuh? Kalau cak patung apa tuh?
1: Itu ya kalau aku sih memang aku tidak. Aku khusus di jadul wae.
0: Yang elektronik lah ya.
1: Iya.
0: Perkakas
1: elektronik. Iya, aku ya kita ada kalau campur aduk. Jadul-jadul kalau gitu.
0: Tapi ada kawan-kawan yang
1: banyak menggeluti. Ya, ada yang keramik, ada yang proslen, ada yang pusaka, ada yang sewet, kain.
0: Kakak enggak ngambil?
1: Ada yang barang temuan Sungai Musi. Mana aku tidak.
0: Tapi kakak perantara juga
1: sebenarnya kan. Iya,
0: bisa nganjut tahu bahwa
1: sinyal. Ya, kalau ada tamu apapun yang nanyo barang-barang
0: yo,
1: itu, ya kita arah ke.
0: Nak nyingok ya.
1: Ya, kita arah ke.
0: Iya, iya. Oke. Okay. Nah, ini radio enggak? Ada berapa kok radio enggak, Sir? Radio Cawang, Radio Tabung, Radio apa?
1: Kalau untuk sekarang nih, kalau di galeri itu radio nih tidak perlu banyak lagi. Sisanya masih sekitar 6 atau 8.
0: Lah banyak diambil oleh ya, kolektor.
1: Ya, terakhir sebelum corona kemarin itu yang banyak ngirim 15 iko. Karena untuk di Palembang nih
0: peminatnya.
1: Iya,
0: untuk barangnya.
1: Ya, untuk Palembang nih radio nih memang agak susah. Sekarang nih radio tabung nih. Nah, terakhir sebelum corona kemarin lah di mbek ada tamu kita 15 iko ke Jakarta.
0: Paling mahal berapa, Kak? Kabarnya.
1: Tergantung ukuran, tergantung motif, tergantung kondisi. Ada yang sampai harga zaman itu sebelum corona.
0: Iya.
1: Ada yang sampai 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta. Ingat ukuran, ingat kondisi. Itu sebelum corona itu.
0: Tapi itu memang ngomong koleksi ya.
1: Ya, bukan itu uang untuk koleksi.
0: Bukan untuk jual lagi dah.
1: Ya? Bukan, dia untuk koleksi untuk pajangan restoran,
0: kafe. Iya. Memang original
1: dah. Ori, iya, original.
0: Kalau banyak ni, banyak palsunya. Iya. Sekarang banyak, bukan masalah sih, banyak yang zaman modern sudah.
1: Dia rumah-rumah baik isinya
0: dari apa? Iya, modern.
1: Iya, dari repro kan.
0: Lah jadi FM ya kan. Ini kan masih SW kamu.
1: SW, SW 1 SW 2.
0: Iya, SW baik.
1: Iya, SW 1 SW 2.
0: Sudah itu naik AM FM.
1: AM FM.
0: Iya, gitu. Kalau SW ini kan kalau radio yang bingung sampai ke India.
1: BBC London.
0: Oh iya, Eropa kan.
1: Iya, BBC London.
0: Itu ya, uniknya.
1: BBC London.
0: Iya. Dan ini masih bunyi.
1: Ini alhamdulillah masih hidup ini. Jenis ini.
0: Pernah didengar?
1: Pernah kemarin hidup.
0: Pernah kata cocokan kan coba deh.
1: Pernah hidup ini, hidup ini. Cuman dia nak pakai antena luar.
0: Oh.
1: Kalau tak pakai antena luar tak baca, tak dapat siaran dia.
0: Iya. Tak dibawa juga hari ini.
1: Tak bawa antena keluar.
0: Iya. Jadi rumah tu lah nempel.
1: Ya kalau di rumah, ya di style.
0: Ini yang cek ini

0: Itulah.
1: Oke oke. Kak, selain ini yang alat-alat yang kayak apa namanya? Tadi sebutkan
0: radio
1: apa gosokan atau gosok.
0: Kalau gosokan itu kalau untuk di musik jadul karena kita tidak pulo ya itu jadul juga termasuk. Cuman
1: gosokan ayam deh.
0: Iya, itu masih banyak ditemukan.
1: Masih banyak.
0: Banyak ditemukan. Jadi kita tidak pulo koleksi kalau gosokan itu. Ya,
1: pengen juga ke musik kok.
0: Iya. Kalau di kita sini di Cindi itu masih
1: kan. Masih ada, ya?
0: Masih. Oh, di gosokan ayam itu masih ditemukan.
1: Tapi kalau sudah banyak itu harganya masih bacala ya.
0: Satu harganya masih bisa lah. Kedua kan kalau barang sudah terlalu numpuk banyak di ini kita nilai ininya ya. Agak cak mano kan.
1: Ya. Furniture juga ada gak?
0: Ada.
1: Cak meja
0: kursi. Ada cak meja batu, lemari. Ada yang itu termasuk jadul juga kan.
1: Terus, bukan pernah diduduki oleh toko siapa belum ya? Kan dulunya pernah di ada pernah sejarah nilainya
0: dulu ada mesin tik cuman ya karena
1: kondisi oleh toko ya
0: ya kondisi sekarang ini mungkin ya air dalam itu dimbek uang dijual. Hah? Itu mesin tik kecil
1: tahun berapa tuh?
0: Itu mesin tik tuh di zamannya Pak pemerintahan Dr. Emisa.
1: Oh, waktu perjuangan.
0: Iya, gubernur kita pertama kan. Nah, itu di zaman dia mesin tik itu. Cuman lama dak ketik lagi. Cuman yang di rumah sekarang ada mesin yang lebih tua lagi.
1: Lebih besar, Cik.
0: Lebih besar, yang tinggi. Nah, itu dak tahu tahun berapa produksinya, yang jelas itu waktu jingok di rekaman film untuk ngetik tek proklamasi itu jenis mesin sama. Itu ya jenis mesin itu yang dipakai. Sekarang ada masih di galeri kita.
1: Di galeri
0: mesin itu lebih tua itu mungkin tahun 30-an
1: ya.
0: Iya.
1: Termasuk apa kamera?
0: Kamera kayu
1: itu.
0: Iya, kamera kayu itu.
1: Kamera untuk yang moto masih
0: yang ngulat asap itu.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Kamera itu cari ya. Chaplin
0: itu. Ya. Ya, itu kamera kayu itu yang besar itu kan. Itu apa tuh moto.
1: Dapat di mana?
0: Itu dapat di uang fotografer, cuman lah berapa keturunan
1: di luar Sumsel
0: di Palembang ini dapat. Cuman yang megang itu di lah berapa keturunan sudah.
1: Oh,
0: dari kakek mamang kanaknya
1: ya. Oke okay. Balik lagi ke Amir ini ada usaha ya gawe ya. Dan mungkin hobi ini kan hubungan dengan duit tadi ya.
0: Iya.
1: Mana cara kak kamu mengatur duitnya?
0: Ay, pokoknya kalau masalah ini
1: belajar di Kamir.
0: Masalah dana nih.
1: Jangan ganggu perekonomian.
0: Iya. Kalau masalah dana nih pak, kita itulah. Ya selagi kita memang masih senang di barang, ya mana caranya kita itulah. Dia jejo ke?
1: Iya.
0: Yang penting barang terus dapat.
1: Tapi kak tahu, kami kan tahu nilai jual.
0: Tahu, ya tahu.
1: Kalau sumpamanya ada yang kepengen tahu kan?
0: Iya tahu.
1: Tidak kita dikiuk kuwak
0: juga. Tidak, ya tahu. Itu makanya kalau soal radio nih, ya sempat terakhir kemarin dipanggil bang ya Amir radio. Karena untuk radio tabung di Palembang nih, ya, kita nih lah dua di saat itu.
1: Tapi sudah mulai berkurang.
0: Sekarang sudah mulai lah sudah susah.
1: Iya.
0: Susah didapat.
1: Kalau ada nggak mungkin langsung dihibah ke langsung dijual.
0: Ya, ya itu. Ya.
1: Oke. Okay. Ada keinginan untuk punya galeri besar. Karena kita rumah numpuk itu.
0: Ya memang kalau planning kita rencana kita memang nak buat
1: museum.
0: Museum khusus jadul nih kan. Jadul dari koran, buku.
1: Iya.
0: Terus apa yang sifatnya jadul? Nah itu rencananya kan?
1: Iya, kalau rumah Amir kan memang harus diluas lagi.
0: Kan? Iya, karena kondisi ya padat kan.
1: Iya. Numpuk. Sama-sama yang donatur ya, yang support ya.
0: Numpuk barang.
1: Iya. Iya. Okay. Perawatan kak, nah karena numpuk dia mana perawatannya? Apa ada waktu atau khusus?
0: Sebenarnya pak, kalau perawatan tuh kalau kita lah sudah senang di mencintai barang jadul nih. Justru debu itulah dia biarkanlah. Kalau lah terlalu mengkilat, nyingok barang jadul ni lah kurang itu kalau menurut kita.
1: Tapi kan kakek ada yang karat ya.
0: Nah kalau masalah karat tu ya kita minyai.
1: Oh. Khususnya sepeda itu ya.
0: Terutama yang

0: yang rutinnya sepeda itu. Kalau cak barang mak ini kan ya tidak perlu neman kan. Ya paling debu dikit-dikit kan.
1: Iya.
0: Kalau nak bersih bersih kan ya. Sudah tuh sudah. Kalau untuk jadul.
1: Ya namanya waktunya panjang tidak ya. Tidak tiap minggu kan.
0: Tidaklah. Tidak. Selagi kita kadang barang mak ini pak angin-anginan. Aman lagi datang rajinnya bersih.
1: Masuk servis-servis lah
0: ya. Ya, aman lagi datangnya, lagi datang kita lemak ngawasinya, justru tambah lemak dia berdebu untuk ngawasinya. Kadang ada sawang-sawang itu, pak. Itu tambah lemak, tambah sedap.
1: Iya.
0: Sesuai sama barangnya, jadul.
1: Tambah so nepek.
0: Iya. Yang klasik-klasik. Ada sawang-sawangnya, nah itu, pak.
1: Nambah serem.
0: Iya, tak?
1: Tapi ada tak kira-kira, nah balik-balik ke mistik ini. Nah, karena kan nyimpen barang-barang Belanda ini, ada tak yang buka kulkas dewek?
0: Kalau masalah mistik, itulah pasti ada. Yang penting barang tu kita rawat. Ya kita nyantai sampai sekarang. Ini
1: ya nyantai baik. Kami tidur di satu tempat sama kan?
0: Ya kalau aku yang sudah ngeraso kan, ya ada. Cuman tidak kita raso ke. Cuman kawan-kawan yang berapa kali ke rumah ke galeri. Kadang mereka dewek ngomong di situ ada sanu, di situ ada ini. Uji kawan-kawan yang bisa ini nih.
1: Yeah.
0: Ya bagi kita ya gak ada masalah, memang wajar barang itu pasti ada kan.
1: Benar.
0: Nah
1: barang lama.
0: Iya. Cuman kita
1: ngumpul sama barang-barang lama.
0: Iya.
1: Auranya
0: kan. Nah kalau barang itu kita rawat, ya dia juga kan anteng di posisinya kan. Nah, kalau kawan-kawan banyak, pak, di situ ada ini, di situ ada itu. Katanya.
1: Iya. Karena keambilnya bukan barang besar, pak, ya, kecil-kecil, cak topi, sepatu, celana.
0: Iya.
1: Dan wong-wongnya tak tahu di mana sekarang.
0: Itu di lemari itu ada salah si kok topi itu yang agak auranya beda.
1: Iya.
0: Yang
1: topi di dalam.
0: Iya, satu topi Demang, kedua ada topi hitam yang ada di Putu itu. Itu masih zaman Batavia. Ada ini ya, ada di dalamnya ada itu.
1: Ada tulisan Belanda.
0: Iya, ada tulisan mereknya Batavia.
1: Oh.
0: Nah itu kalung yang bisa ini ada aura itu, pak.
1: Iya.
0: Tapi yang aku pakai di Putu.
1: Iya. Ada kuat, nggak usah. Nggak mistik.
0: Iya. Cuman kita tidak kita raso ke.
1: Benar.
0: Namun barang itu terawat kan?
1: Iya. Oke, percaya bayang itu membuat satu keindahan.
0: Iya.
1: Karena barang-barang walaupun barangnya lama tapi tetap membuat keindahan.
0: Iya.
1: Kalau itu memang kita taruh di tempat yang spesial.
0: Iya. Gitu, ya.
1: Dan kadang juga kedai-kedai sekarang banyak ya make namanya ini apa? Vintage yang
0: itu. Iya, vintage jadul.
1: Iya, jadul.
0: Kadang mereka tuh era 70-80.
1: Tapi dicari ini, pak. Pak Amir selalu dicari punya kedai itu.
0: Kalau untuk sekarang nih kedai yang nampil ke barang jadul yang tua ini tidak banyak lagi. Kalau dulu ada Kopitiam sama Hotel Budi.
1: Oh, hotel ya.
0: Yang Hotel Budi sama Kopitiam yang pertama di Raja Wali.
1: Iya.
0: Nah itu dia radio gramofon. Kalau tim dulu, kalau sekarang caknya katik lagi. Nah sekarang nih banyak kedai-kedai ini. Ya era tuh barang-barang tuh era 70-80-90 yang dipajang mereka.
1: Oke. Sekarang yang masih ada barang tuh.
0: Iya.
1: Tapi kunci loncat klasik unik tapi barang tuh barang modern.
0: Iya di STW lah tahun
1: 80-an.
0: 80-90 kan.
1: Untuk tahap koleksi kolektor ini masukkan tuh kak dari tipsnya dari Kak Amir apa yang harus kita lakukan untuk pemula. Pengen mengoleksi barang.
0: Ya pokoknya harus kita tuh senang dulu. Utama. Senang. Dari senang kita akhirnya ya barang apa yang kita senang dulu.
1: Ya.
0: Kan banyak. Apa di jenis keramik, apa jenis jadul, apa jenis lampu. Nah, kalau sudah ketemu barang yang kita senang, gak lama-lama kan ini dewek, pak. Berkembang dewek.
1: Ya.
0: Cuman nak di ini ke soal balik-balik ke dana tadi lah.
1: Oke. Jadi harus ada pengaturan duitnya.
0: Yo.
1: Jangan gitu jor-joran.
0: Jangan. Yo. Tapi, karena kondisi mah ini kan ya tahu dewek kan. Kita utama ke dengan kesenangan kita. di rumah Jurepot
1: kan. Nah, itu. Jadi ada tambahan dari masukan tambahan lah ya.
0: Ya, jangan pokoknya ambil udah pokok. Enggak usah, pokoknya kalau nak kita memang mencintai barang apapun harus tahu ininya.
1: Ya, ya. Jadi orang rumah dah ribut.
0: Ya.
1: Ya, Amir itu telah kenanya ke rupanya dah ribut.
0: Ya, orang rumah itu lah.
1: Karena ada dananya.
0: Ya, ya. Orang rumah ya tetap itu.
1: Ada ya. Tapi kalau di masa-masa sekarang, Amir kan banyak event, kegiatan. Sering diikut serta ke?
0: Kalau untuk musik jadul, alhamdulillah. Sering diundang event-event acara kan untuk acara Bidar tahun 2024 kemarin tahun kemarin kan acara perang 5 hari 5 malam
1: dipamer ke
0: ya kita diundang dilibat ke kan ya itulah barang sejarah kan nah yang mesin tik yang mesin jahit yang radio yang alat apa kan sesuai di tahun sebelum kemerdekaan kan alhamdulillah kita diundang diajak ngisi acara mereka.
1: Jadi ada sinergi ya?
0: Ada ya
1: dengan komunitas lain
0: ya. Ya, karena itulah tadi kita muka acara sejarah. Kalau udah kati barangnya, cak mano?
1: Benar. Apalagi udah kecil, ya. Udah bodoh. Ya. Biar tahu dia edukasi. Nah,
0: Okay, sekarang kan bisa lewat banner. Cuman kan banner kan bisa dicetak,
1: ya.
0: Bisa ngembek di api di apa?
1: Visualnya.
0: Nah, cuman kalau ada bentuk barangnya kan. Nyato
1: minimal baca foto-foto.
0: Nah, cak ini kan nyato. Oh,
1: nyato jengok nah. Kita bawa ini. Oh, iya. Memang barang antik ini.
0: Ya, jadul. Nyato.
1: Ini maksudnya puteran-puterannya asli, Pak?
0: Asli, ori.
1: Oh, itu ya. Iya, ori. Ada kembang-kembang itu.
0: Iya. Memang bukan asli ori.
1: Iya. Iya, masih ada ya.
0: Jadi, setiap pengunjung bertanya itu kan dia tidak nyingok di foto be. Oh, ini dia barangnya. Iya,
1: nah. Megang boleh.
0: Dicekel kan. Kalau banner kan enggak tahu dewek kan, pajak timbek di mana-mana kan.
1: Nah. Benar.
0: Iya. Itu daya tarik wong kan tim ini auranya kan kalau barang tuh ada kan.
1: Iya. Oke. Oke, caknya di penghujung program Kak Amir ya. Karena Kak Amir tadi mungkin banyak kegiatan tapi jadilah sudah madet gege kapan-kapan kami undang lagi atau via telepon kayak.
0: Iya, insyaallah.
1: Heeh, karena Kak Amir kena persiapan untuk
0: tanggal 25
1: ulang tahun. Kaget barang dikeluarkan di pamer kan.
0: Insyaallah kalau untuk apa hari jadi musik jadul seluruh barang gitu. Panjang kakek.
1: Ngundang
0: sekarang untuk buat putu.
1: Ngundang masyarakat ke sana.
0: Iya, ada.
1: Ulang tahunnya ke 12 ya.
0: Iya, itu ke 12 hari jadi mesti jadul ke 12.
1: Di mana alamatnya?
0: Di jalan ini. Mopaka 3 arah SMA 17.
1: Mopaka 3.
0: Iya, Mopaka 3 arah SMA 17 di belakang Diksar Satpam Pataka.
1: Oke. Okay. Iya, iya, tahu.
0: Situ galerinya.
1: Iya,
0: situ galerinya.
1: Oke. Okay. Jadi harapan ke depan ini untuk barang-barang jadul ini?
0: Ya pokoknya satu
1: kalau pengen punya lah ya.
0: Ya, ya untuk harapan kita ya mencintailah sejarah. Harus mencintai sejarah. Sedangkan dengan teknologi zaman sekarang kan sejarah tuh jangan sampai hilang. Harus mencintai sejarah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Untuk harapannya tuh
1: tetap jago lah barang
0: ya,
1: lagi punya keluarga
0: ya jadi bisa ngomong ke anak cucu nah ini awal cerita ya sejarah tadi kan
1: ngomong dengar ke radio nih kemerdekaan dari radio
0: ya, lewat radio ini RRI kan
1: ya, belum ada TV dulu kan
0: belum ada
1: iya. Terima kasih Pak Amir ngobrol-ngobrol gitu dan jangan lupa yang pengen ngobrol-ngobrol lagi langsung baik ke galeri musik jadul ya di Jalan Mopaka 3 dekat SMA Negeri 17 cari BM 43 tahu saya ada mapnya. Oke, makasih Pak Amir. Sampai ketemu lagi kesempatan. Sama-sama. Sukses untuk kegiatannya dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dulu galo-galo kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Pak Amir Jadul atau Amir Radio di program acara kita di pagi hari menjelang siang dan dengan tema menjaga cerita dan jejak sejarah lewat koleksi jadul. Sampai ketemu dalam kesempatan dan kami bakal neruskan ada obrolan dunia anak ya. Pukul 11 hingga pukul 10 hingga pukul 11 ya untuk program Sriwijaya siang. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

Beli Selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Sata dulur, kita lanjut kembali. Dan kali ini dalam rubriknya atau sesinya Dunia Anak. Tema kita, arti kemerdekaan dan keseruan Gen Alpha. Ada tiga narasumber ya yang hadir pada hari ini. Di antaranya ada Alila Nur Fatiha, ada Azwa Ailani Marianto, ada juga Cinta Roma Dayanti. Lanjut kita di program Dunia Anak pada siang hari ini. Dan langsung kita menyapa ketiga narasumber kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya. Alila agak dekat-dekat nih, ya. Azwa juga ya dekat ya, iya. Apa kabar semuanya?
2: Baik.
1: Baik.
0: Iya, mana yang namanya Alila? Iya, yang namanya Azwa? Iya. Azwa dan Alila, sekolah kelas berapa sekarang? Alila kelas berapa?
2: Kelas 3.
0: Kelas 3. Kalau Azwa?
3: Kelas 5.
0: Ah, kelas berapa?
3: Kelas 5.
0: Kelas 5. Kekecil suaranya. Kita coba lagi ya. Ya, kelas berapa, Azwa?
3: Kelas 5 SD.
0: Kelas 5 SD, ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrolnya ada ibunda dari
4: Alila.
0: Alila, ya. Ibunya namanya
4: Cynthia.
0: Cynthia Romadayanti. Ya. Ini kita ngomong mengenai arti kemerdekaan dan keseruan Gen Alpha ya. Di sekolahnya mereka cerita nggak Bu kalau mereka ngadain kegiatan?
4: Iya, cerita. Jadi misal berapa hari sebelum 17 Agustus tepatnya itu sekolahnya udah mengadakan lomba 17-an. Itu pulang dari sekolah tuh udah semangat banget ceritanya. Malah sebelum-sebelumnya itu udah cerita, Bunda nanti akan ada lomba ini, lomba itu, katanya itu. Kakak mau ikut lomba ini, lomba itu, gitu.
0: Iya. Azwa ikut lomba apa?
2: Ikut lomba.
0: Lomba apa?
2: Makan kerupuk sama balap karung.
0: Oke. Kayaknya kita perbaiki dulu suaranya biar kuat ya. Ya, dulu kita masih dengan program Dunia Anak ya.

0: Ya, kembali kita di program Dunia Anak ya, dengan tema arti kemerdekaan dan keseruan Gen Alpha. Ikut lomba apa tadi, Aswa?
1: Ikut lomba makan kerupuk sama balap karung.
0: Juara enggak tuh?
1: Yang makan kerupuk juara 2.
0: Wih, keren. Lomba balap karung?
1: Enggak juara.
0: Oh, kita tetap semangat ya. Oh. Kalau Alila?
2: Lomba proklamasi, terus balap karung. Lupa.
0: Banyak lombanya pokoknya.
2: Iya, banyak.
0: Setiap lomba diikuti gitu.
2: Iya. Terus terus ada lomba futsal. Lomba sudah itu aja kayaknya. Oh, iya.
0: Banyak pokoknya, ada lebih dari 5 deh. Itu di sekolah atau di dekat rumah?
2: Iya.
0: Dua-duanya?
3: Di sekolah.
2: Iya, di sekolah.
0: Di rumahnya ada dekat rumah? Ada rumah.
3: Kebetulan waktu saat hari Minggu yang tanggal 16 Agustus kan Alilanya sedang les. Jadi bertepatan lombanya juga pagi hari. Jadi kami gak bisa ikutan
0: yang di rumah.
3: Tahun ini, yang di rumah. Oh. Tapi tahun-tahun sebelumnya biasanya ikut yang ikut. Di komplek.
0: Oke. Kalau Azwa di rumah juga ikut?
2: Ikut.
0: Ada lomba apa aja di rumah?
2: Banyak. Ada makan kerupuk, ada lomba kelereng, masukin bendera ke botol, ya.
0: Lebih banyak dari yang sekolah, yo?
2: Iya.
0: Terus Alila, Azwa juga ikut ya, meriahkan dia.
2: Iya.
0: Oke. Nah, menurut kalian seru gak acara lomba-lomba di sekolah atau di apa di lomba yang ada di rumah? Kalian melihat tuh ramai nggak, seru nggak, Alila atau Azwa?
2: Agak soalnya lombanya agak dikit aja kebanyakan, terus lombanya sama aja kayak tahun kemarin, jadi agak bosen.
0: Tapi tetap semangat ya, ini curhat ini. Kalau Azwa agak bosen tapi ya. Bisa kumpul sama kawan-kawan ya, rame-rame. Ada yang menyemangati antar kelas, supporternya?
3: Siapa supporter
0: kakak? Ada kawan dekat, CS-CS ya?
3: Besti.
2: Iya, ya, pas itu kan, pas lomba proklamasi setiman kan. Nah, aku sama si Noha. Nah, Noha kepilih juara, aku enggak.
0: Si Noha itu siapa, si Noha itu?
2: Noha besti sekelas aku.
0: Tahun ini dia yang menang.
2: Iya.
0: Oh, dipilih, diseleksi ya. Tahun kemarin ikut juga enggak kemarin?
2: Tahun kemarin enggak ada lomba proklamasi.
0: Nah, namanya yang ada baru, enggak bosan lagi. Kalau Azwa dipilih antar kelas juga sama. Apa daftar?
2: Daftar.
0: Oh, daftar ya. Setiap murid boleh ikut gitu.
2: Boleh.
0: Oh, boleh. Hadiahnya apa Azwa kemarin? Juara 3. Buku atau sertifikat?
2: Kotak makan.
0: Oh, kotak makan. Jadi berguna lah ya untuk jajan ya, termasuk jangan sampai jajan bawa dari rumah gitu. Iya, betul. Ibu gimana, Bu, melihat dari kegiatan kita anak-anak nih di sekolahnya masing-masing nih?
3: Sejauh ini sih saya sangat mensupport dan malah anak-anak tuh sebenarnya excited karena di jauh sebelum lomba itu di sekolahnya, terutama di sekolah Alila, itu anak-anak dikasih kayak pilihan mau lomba apa aja nih di 17-an tahun ini. Nanti di ada beberapa list lombanya. Nah, nanti dari list yang dipilih sama anak-anak nanti akan dipilih mana yang mau yang benar-benar dijadiin lomba di 17-an kemarin.
0: Oke. Ada pilihan dari mereka.
3: Iya, jadi sekolah juga kayak memberikan opsi-opsi lomba-lomba yang mau dilaksanakan. Oh, iya. Dan jadi udah dari berapa hari sebelumnya udah semangat nih. Bunda nanti mau ada lomba ini, ada mau lomba itu gitu.
0: Oke lah kalau gitu. Oke, kita temanya masih ya tentang arti kemerdekaan dan keseruan Gen Alpha. Ya, dulu galau-galau ada 3 narasumber tadi ya dijelaskan ya. Dan untuk kegiatan mungkin boleh diceritakan, Bu, kalau di selain mereka persiapan gimana untuk lomba?
3: Kalau untuk lomba kan kebetulan kan yang tadi kayak Alila cerita, dia ikut lomba proklamasi. Jadi berapa hari sebelum itu kami sempat latihan juga di rumah, mempersiapkan teksnya, terus juga begini Kak cara bacanya, terus juga nanti intonasinya seperti ini, pemenggalan katanya saat membaca di sini. Jadi sebelum lomba itu dikasih latihan dulu di rumah. Kalau terutama yang untuk program lomba proklamasi. Kalau lomba yang lain kan kayak lomba fisik, kayak lomba balap karung segala macam, itu kan langsung di lapangan ya. Jadi kan tidak ada bisa kita persiapkan.
0: Ya, kita break dulu ya untuk program ini. Nanti kita akan lanjutkan, ada satu lagu yang kita akan putarkan.

0: Ya, kita lanjut kembali ya di program acara Dunia Anak ya. Temanya arti kemerdekaan dan keseruan Gen Alpha. Ada tiga narasumber kita di hari ini, Lila Nur Fatiha dan Azwa Ailani Marianto, dan ada ibundanya yaitu Cinta Roma Dayanti. Kita langsung saja sesi yang kedua ini. Ya, kembali ke persiapan Bu ya. Tadi kan lomba ya. Anak-anak biasanya diberi treatment apa, atau mungkin mereka sudah ikut les gitu ya. Kayak kursus gitu ya.
1: Heeh, benar.
0: Ini dari mana nih teman-teman nih?
1: Jadi anak-anak dari Diana Public Speaking. Jadi kebetulan waktu Alila cerita mau ikut lomba proklamasi, ayo Kak manfaatkan ilmu yang diajarkan di les di DPS gitu.
0: Iya. Kalau Azwa sendiri persiapan apa kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak lomba-lomba itu? Apa ibunya kasih support semangat gitu? Bapak ibunya?
2: Kasih support.
0: Apa aja? Jangan ragu gitu ya. Gimana?
2: Kasih.
0: Azwa jangan ragu gitu ya. Gimana contohnya? Ayo.
2: Kasih support, disemangatin. Kata mama kalau enggak menang enggak apa-apa, yang penting udah berusaha.
0: Oke. Yang penting sudah berusaha. Itu luar biasa semangat dari ibunda dan yang ayandanya. Oke, kalau Alila, gimana menghadapi lomba? Ya, mungkin malamnya tidurnya jangan malam-malam ya. Biasanya.
2: Iya.
0: Iya gimana? Ayo.
2: Tidur jam 8:30 pas menjelang lomba-lomba itu.
0: Menjelang lomba-lomba itu tidurnya
1: setengah sembilan malam.
0: Biasanya jam 11 gitu ya.
1: Biasanya juga maksimal jam 9 malam. Iya.
0: Enggak boleh malam benar. Iya. Ya, memaknai 17-an. Kalau menurut Ibu kan ini pengalaman Ibu kecil juga ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Bu kalau waktu ibunya kecil loh?
1: Oh, kalau justru waktu kecil tuh kayaknya lomba zaman saya dulu lebih banyak dan lebih ini ya. Ya. Kalau anak-anak sekarang justru lebih unik-unik ya, kayak tadi lomba proklamasi. Kalau zaman saya dulu kan lebih kayak lomba kelereng, ketangkasan fisik gitu. Kalau anak-anak sekarang kan mereka tidak terbatas dengan lomba fisik. Jadi ada lomba-lomba yang kayak tadi proklamasi, ataupun juga lomba-lomba, ada lomba nyanyi lagu nasional. Jadi tidak terbatas dari lomba yang berbentuk ketangkasan ataupun juga fisik gitu. Jadi lebih menarik. Kalau dulu kan fisik ya, kayak lomba apa, masukin paku ke dalam botol ya.
0: Terus ada nggak di kelas sekolahnya?
1: Ada nggak
0: paku di dalam botol?
1: Masukin paku dalam botol?
0: Alila?
2: Nggak ada.
1: Tapi di tempat les ada ya?
2: Di sekolah. Ada, cuman untuk kakak kelas.
0: Ada kategorinya. Iya. Terus apa lagi tuh?
1: Masukin apa tadi Kak? Kemarin Kak yang di tempat les masukin benang ke dalam jarum gitu. Okay.
0: Bukan masukin uang ke dalam kantin bukan ya. Jadi ya jajanan. Iya, terus kalau dulu kan ada perbedaan ya,
1: benar,
0: sekarang sekali. Ini dan ini anak kalau dia ini kan orang mereka awalnya semangat ya, mengikuti cerita-cerita nggak dia apa persiapan apa gitu?
1: Jadi persiapannya tuh dia mereka udah tadi awalnya dikasih pilihan sama sekolah kan mau lomba-lombanya apa. Jadi saya hanya dan juga ayahnya membantu mempersiapkan, misalnya kayak mau lomba proklamasi kami bantu printkan teks proklamasinya, bantu dilatihi di rumah gitu, hanya sebatas itu aja. Tapi tetap di akhir sebelum lomba kakak sudah melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik, apapun nanti hasilnya menang atau kalah itu sudah hal yang biasa atau lumrah dalam perlombaan.
0: Okay. Proklamasi kemarin ya?
1: Iya.
0: Masih ingat gak?
1: Coba Kak.
0: Bisa nggak? Oke, kita dengar dulu ya. Oh, ini contohnya.
2: Agak lupa nggak apa-apa ya.
0: Ada teksnya nggak? Lebih aman pakai teks.
1: Oh gitu, ada. Coba.
0: Boleh, jangan hafal benar ya. Kalau Azwa ikut di Diana Public Speaking ya juga ya? Azwa aja. Ikut juga?
2: Enggak.
0: Ikut ya? Ikut. Apa aja dipelajari sana? Pidato gitu ya?
2: Iya, pidato. Terus nanti tuh ada nanti tuh dikasih kayak cerita nanti nanti di apa di
0: suruh bercerita
2: ya diceritain
0: ada nggak nanti bisa disampaikan nanti ceritanya sedikit ada masih ingat nggak apa ada tulisannya juga ya? ada yang belum siap gitu nah kemarin ada nggak yang masih ingat sedikit aja
2: pidato
0: nanti kita lihat dulu ya aslinya gimana pidato sekarang proklamasi dulu ya silakan Alila.
2: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Wih, keren. Itu kalau dibacakan proklamasi itu ngerti paham enggak kata Ibu apa dijelasin apa itu proklamasi itu Alila?
1: Itu apa Kak?
0: Mungkin dijelasin apa itu proklamasi?
2: Menyatakan kemerdekaan kepada musuh.
0: Oh, merdeka Indonesia ya. Diucapkan oleh seluruh bangsa Indonesia.
2: Itu tahunnya dari buku Pancasila.
0: Iya keren. Sekarang kita lihat Azwan nih pidato. Ya, gimana? Yuk. Ingat enggak ada bahannya materinya, Bu? Ya, pidatonya. Biar kita tahu bagaimana hasil dari pelatihannya gitu ya. Nah, tadi pelatihan dari rumah juga penting itu. Iya, orang tua yang mengajarkan juga ya. Ada?
2: Ada.
0: Ayo pidato walaupun sedikit enggak apa-apa, yuk. Temanya tentang apa?
2: Tentang kemerdekaan.
0: Oke, silakan.
2: Kami dan untuk Indonesia.
0: Mungkin bisa dibantu? Bisa dibantu dulu cariin. Ibunya samping boleh.
2: Ya. 81 tahun berlalu. Kami tumbuh di dunia yang tak lagi
0: gitu. Ya kita pending dulu nanti kapan-kapan kesini lagi ya. Intinya bahwa memang Azwan sering diajarkan pidato luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya nih. Keren. Iya. Azwan nanti kesini lagi bawa kacamatanya katanya tadi. Ya. Oke, kalau gitu ini kan luar biasa nih Bu ya. Anak-anak dilatih untuk bisa berorasi, retorika lah ya. Jadi memang tujuannya gitu Bu kalau masuk sanggar atau komunitas gitu.
1: Salah satu tujuan kami mengikutkan Alila ke DPS itu karena ingin melatih public speakingnya ya.
0: Yeah.
1: Karena kami menyadari anak kami ini agak pemalu orangnya. Jadi saat mengikuti public speaking itu ada mulai banyak perubahan mulai dari dia mulai percaya diri. Awalnya takut kenalan dengan teman udah mulai berani. Terus juga yang awalnya takut-takut agak kurang percaya diri ngomong di depan itu udah mulai berani. Jadi sudah banyak progres. Jadi melatih mereka lebih anak ke lebih percaya diri aja sih niatnya.
0: Ada perubahan ya?
1: Iya.
0: Iya. Ibu Azwa ada perubahan juga ya? Azwa. Selama ini pemalu gitu ya. Oke. Azwa, ketika latihan sama teman-teman rame ya? Berapa orang bisa satu ruangannya?
2: Satu ruangan ada
0: ada 10 lebih? 5? Gimana?
2: 10 lebih.
0: Iya, tapi akrab ya.
2: Iya.
0: Oh, itu keren. Jadi bisa berkumpul sama kawan-kawannya. Kalau Alila sendiri di rumah selain latihan apa aja atau les apa aja ikut? Les matematika juga? Enggak.
2: enggak les, selain les public speaking, les berenang.
0: Oh, les berenang. Terus apa lagi?
2: Ada juga les tenis, tapi itu jarang-jarang ikutnya.
0: Les tenis?
1: Tenis.
0: Tenis iya. Meja bukan?
1: Tenis lapangan.
0: Oh. Saya aja enggak bisa tenis. Terus seneng ya ikut banyak-banyak kawan ya.
1: Iya.
0: Terus ini Alila, kalau di sekolah gimana nih prestasinya? Apa namanya kita katakan belajarnya nyaman nggak gitu sama teman-teman?
2: Agak, soalnya kadang-kadang nyaman, kadang-kadang nyaman.
0: Curhat lagi nih.
1: Ayo, kenapa nyaman? Kenapa nggak nyaman?
0: Kenapa nyaman apa?
2: Kalau yang nggak nyaman karena sering teman-temannya buat aku nangis.
0: Oh, nggak boleh, harusnya nggak boleh bully itu namanya, ngomongin nggak boleh.
2: Kalau
0: ya.
2: Kelasnya tenang, baru aku nyaman.
0: Oh, jadi nyaman, jadi banyaklah nyamannya ya.
1: Yeah.
0: Oh iya.
1: Bukan mungkin lebih kepada bukan buat suka berisik aja. Jadi dia kalau berisik tuh suka pusing.
0: Iya, enggak suka berisik.
1: Iya, jadi dia merasa kurang nyaman kalau ini. Tapi sebenarnya enggak ada apa namanya tuh yang sampai mengejek segala macam itu.
0: Ini satu sekolah apa enggak?
1: Dengan Ajwa?
0: Ya.
1: Berbeda.
0: Ajwa di sekolah mana, Ajwa?
2: Sekolah Alam Musi Aronika.
0: Sekolah Alam ya?
2: Iya.
0: Oh, di mana itu, Bu?
3: Di Soasimpur.
0: Soasimpur. Jauh enggak dari rumah, Ajwa?
2: Enggak terlalu.
0: Enggak terlalu. Tapi diantar sekolah ya?
2: Iya.
0: Oh iya. Kalau Alila jauh nggak dari rumah sekolahnya?
2: Enggak, depan rumah.
0: Depan rumah. Iya.
1: Tinggal jalan kaki berapa langkah? Enggak, di mana kak sekolahnya kak?
2: Di SD IT Auladi.
0: Oh iyalah kalau gitu deket tuh.
1: Iya, tinggal jalan kaki.
0: Di Porigon ya?
1: Yang Sematang Borang, cabang Sematang Borang.
0: Jadi ini anak-anak luar biasa sekali ya, awal dengar ya. Jadi awalnya mereka jadi mungkin agak pendiam, setelah diikutkan beberapa les ya, itu menjadi lebih ceria. Nah ini momennya sama nih, momen kemerdekaan anak-anak.
1: Yeah.
0: Ibu bagaimana Bu? Ini mewakili ibu yang satu lagi. Yeah. Bagaimana pola asuh, pola didiknya dalam arti kata konteksnya kemerdekaan?
1: Okay. Kalau saya dan suami juga mungkin mewakili ibunya Ajwa juga ya, kami memberikan apa ya opsi gitu ya. Mendengarkan pendapat anak-anak dalam misalnya melakukan pilihan. Misalnya tadi bunda kakak mau ikut lomba ini, oke. Jadi kami tidak memaksakan tapi mengarahkan. Oh kakak kalau mau ikut lomba proklamasi berarti kita harus persiapkan ABCD gitu. Atau kalau dia mau kami merasa oh ternyata anak ini punya bakat di sini, misalnya, atau dia perlu progres yang ditingkatkan yang di sini. Jadi kami mendukung dan mengarahkan anaknya. Okay. Jadi tidak ada pemaksaan ataupun juga apa ya mengikutin minat dan bakat mereka saja. Yeah. Gitu. Mungkin itu arti merdeka mendidik mereka.
0: Yeah. Yeah. Okay. Alila minat bakatnya kemana? Senangnya seni, budaya, olahraga?
2: Senangnya seni.
0: Ah, cocok nih yang namanya seni kan? Teater, nyanyi atau apa? Nari?
1: Gam.
2: Selain seni,
1: seninya seni gam?
2: Iya, seni gambar.
0: Gambar.
2: Tapi jagonya gambar digital, kalau gambar tradisional agak-agak.
0: Pakai kalau pakai pena agak susah, pensil.
1: Iya, maksudnya gambar pakai di tab gitu, pakai aplikasi.
0: Pakai aplikasi.
1: Karena kalau manual kan
0: mana contoh gambarnya ada enggak?
1: Ada contohnya di HP.
0: Ada gambar contoh sih kok.
2: Pas itu aku kirimin gambarnya.
1: Iya, dia suka bikin komik digital kayak gitu. Dari jadi lagi, dari gambarnya bisa lagi, digerak-gerakkan.
0: Iya, lagi rame bener orang-orang digital ini.
1: Coba, tunjukin mana.
0: Oh, ada beda paca yang buat gambar. Iya, Ana. Enggak kelihatan dari situ. Mana coba lihat. Ini coba papanya ambil. Saya lihat.

0: bisa langsung
1: nanti bisa untuk souvenir untuk gurunya kan, untuk adia kawan-kawannya kita. Oke, kembali ke Azwa sekarang. Azwa senangnya kemana? Olahraga atau seni atau dua-duanya? Hobi kemana sukanya?
2: Hobi ke olahraga.
1: Olahraga apa ayo?
2: Olahraga lebih suka berenang.
1: Berenang. Ada satu bulan sekali atau seminggu sekali diajak ibu ayah? Sering?
2: Satu bulan.
1: Pernah sekali?
2: Satu bulan.
1: Tapi nggak ikut les bu ya? Enggak ya. Tapi hobi memang berenang pak ya? Oh ya, gaya motoriknya itu bagus ya. Terus di mana biasanya? Eh nggak usah sebut ini. Pokoknya di kolam renang lah ya. Kaki ngomong di hotel lagi. Oke, gay apa namanya berenangnya sudah bisa gitu kayak berenang gitu ya? Atau baru belajar kita?
2: Beberapa udah bisa.
1: Oh, udah tahu gaya-gayanya ya. Wih, keren ya. Selain renang, apa lagi yang disukai oleh Azwa?
2: Bersepeda.
1: Sepeda. Keliling-keliling komplek perumahan?
2: Iya.
1: Nyanyi atau nari ada suka juga? Seninya, apa nontonnya gitu? Apa tuh? Apa tuh?
2: Lebih suka.
1: Oh, buat konten itu keren tuh, bakat yang luar biasa tuh konten tuh. Oh, waduh lah aja susah buat kontennya. Konten apa kak?
2: Sinematik.
1: Sinematik itu apa? Oh, video-video gitu ya, film-film itu ya. Apa gerakan-gerakan itu yang ngambil misalnya kamar, pakaian gitu ya, boleh diambil ke rumah ya, atau tanaman gitu ya. Oke, ya. Oke, ya bagus ini diteruskan nih hobinya. Ya, oke luar biasa dua-duanya, satunya yang tadi menggambar, yang satu lagi membuat konten. Ya, ada hubungan dengan ekonomi kreatifnya. Nah, Bu ini kan harapan besar untuk anak-anak kedepannya ya. Kalau Ibu sendiri sebagai orang tua Alila gimana Bu?
0: Kami sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan dan juga mensupport anak-anak minat dan bakatnya di mana. Jadi kalau dia juga pernah ditanya cita-citanya apa, kakak mau jadi guru gambar.
1: Oh katanya. Ya sudah ada cita-cita ya.
0: Iya, tapi beberapa waktu lagi udah beda lagi cita-citanya. Jadi kami hanya bisa membantu mengarahkan dan juga mensupport dari sisi moral maupun material tadi.
1: Azwa cita-citanya apa?
2: Banyak.
1: Apa aja satu-satu dulu ya.
2: Ilmuwan
1: ya, apalagi
2: jadi chef.
1: Wah, ilmuwan yang ada yang bisa masak gitu ya.
2: Iya.
1: Terus
2: editor
1: ya, ilmuwan yang bisa ngedit gitu. Terus
2: pembawa film gitu.
1: Oh, narasi film.
2: Iya.
1: Oh.
0: Sutradara.
1: Iya. Woy, keren. Ini yang terakhir nih saudara saya suka nih, yang ada hubungan dengan film dan seni peran ya. Oke. Jadi selama sekolah ini ya sudah mulai belajar ya Azwa untuk kemenuhi ilmuwan itu. Hobi membaca buku mungkin?
2: Suka.
1: Yang ilmu pengetahuan alam gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ya. Diteruskan ya bacanya, nanti bisa jadi ilmuwan beneran nanti ke depannya ya. Oke. Bu, ini kan kembali ke Alila dan Azwa ya. Alila Azwa ini kan punya cita-cita tadi ya. Dan sudah kelihatan di mana kalau Alila sendiri?
0: Tadi ya, kalau dari bakat sebenarnya sudah dari kecil ya. Kami melihat dia kayaknya punya bakat di gambar. Karena bagi kami anak usia waktu itu dia sekitar 2 tahun, dia sudah bisa menggambar perspektif muka dari tampak samping, tampak depan.
1: 2 tahun?
0: Iya. Jadi kami merasa, oh sepertinya memang anak ini punya bakat di situ. Jadi kami arahkan, memang waktu itu dia sempat ikut les mewarnai, les menggambar. Cuman karena mungkin dia tidak mau terlalu apa ya, menggambarnya terikat apa ya. Kan kalau kayak les itu kan ada kayak kurikulum ya. Nah dia tuh lebih kepengen, saya mau gambar ini dibebaskan, tapi tolong diperbaiki mana. Nah dia agak mungkin merasa jadinya bosen dan imajinasi dia terbatasi saat les itu. Makanya kami stop dulu yang les menggambarnya. Jadi sekarang dia fokusnya belajar otodidak dari gambar dari YouTube, channel-channel YouTube yang mengajari gambar mewarnai.
1: Itu yang guru yang paling asik bagi

0: mereka ya itu,
1: iya,
0: ya, menonton sambil mencontoh.
1: Iya.
0: Ya, Azwa ya. Nonton, oh ini konten kreator ini bagus nih, contoh gitu kan, dibuat juga ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk sesi yang terakhir ya. Dan pendengar ya, kita lanjut kembali nanti di dunia anak dengan tema arti kemerdekaan dan keseruan Gen Alpha.

0: sudah kembali di program Acara Dunia Anak. Dan temanya tentang kemerdekaan dan juga keseruan Gen Alpha, generasi Menari. Dan di awal tadi sudah mengulas mengenai kegiatan kemerdekaan, arti kemerdekaan tadi, dan juga keseruan-keseruannya dengan mengisi kemerdekaan ini bagi anak-anak Gen Alpha. Di antaranya seni budaya, yang olahraga yang terus ditanamkan. Begitu juga dengan nanti kita tanya juga yang belum kita tanyakan tentang akhlak, ya agamanya, Bu. Ya, silakan mungkin Ibu mau nambahin, Bu, bagaimana pembelajaran agama untuk anak ini
1: terkait agama.
0: Ya.
1: Kalau agama sendiri memang salah satu alasan kami memilih menyekolahkan anak di sekolah IT itu agar tadi bisa, selain dari kami juga dari sekolah bisa membantu membimbing anak-anak untuk terkait akhlakul karimahnya, termasuk kalau di sekolahnya kan ada hafalan, terus juga ada pelajaran agama Islam itu ya. Jadi lebih panjang, ada juga bina pribadi Islam.
0: Betul.
1: Terus juga ada lagi ada jam khusus pelajaran TTQ-nya. Ya, jadi kenapa salah satunya itu agar tadi biar bisa membersamai kami dan juga maupun sekolah membersamai anak kami untuk mendidik dari sisi akhlak dan juga dari sisi agamanya.
0: Oke. Azwa sendiri kalau di sekolah itu gimana kebersamaan teman-temannya? Saling tolong-menolong enggak itu?
2: Saling tolong-menolong. Saling saling suka berbagi. Suka berbagi. Terus
0: apa aja?
2: Suka membahas materi baru kayak dapet kayak
0: membantu-bantu sosial juga di sekolahnya.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau agamanya gimana? Pelajaran agama ada di sana?
2: Ada.
0: Oke, belajar apa, kayak ngaji gitu?
2: Ngaji, hafalan, PAI.
0: Di rumah juga ngaji, Bu?
3: Iya.
0: Ada juga ngaji. Oh, tambahan ya.
3: Sendiri ngajar.
0: Oh, ibunya sendiri itu, orang tuanya ya. Sendiri ngajarin tambahan. Oke. Okay. Oke, okay. Itu Azwa tambah lagi mungkin apa yang dilakukan di sana di sekolah? Kayak saling apa ya? Memberikan ini masukan ya, semangat ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada hasil karya dari Azwa. Ini cerita tentang apa, Azwa? Diambil tentang sehari-harian ya. Ini yang tadi, nah ini hasil karyanya, ya, ini videonya diambil katanya dengan gaya sinematik, nah, saya aja nggak bisa ban ini, nah, sinematik ya, nah ini sinyalnya kayak, iya, ah, oke. Okay. Oke, okay, yang pasti saya lihat tadi bahwa memang cara pengambilannya, kameranya luar biasa sekali ya. Dan semoga apa yang bisa dilakukan nanti lebih hebat lagi ya, Azwa ya, karyanya. Ya, terus berkarya ya. Begitu juga Alila, yang gambar tadi udah bagus tuh gambar. Tinggal ditekankan lagi untuk apa temanya, konsepnya ya. Dan lari ya kemana, karena ada aliran namanya Naif. Aliran aliran anak-anak gitu. Jadi itu yang dicari orang, aliran itu atau gambar-gambar itu ya. Oke. Okay. Kita pengen tahu harapan-harapan dari adik-adik ini karena di penghujung program ya. Azwa dulu, harapannya ke depan bagaimana, cita-citanya gimana, silakan. Untuk orang tuanya gimana harapannya, silakan.
2: Kalau harapan Azwa sendiri itu pengen bisa lebih baik, belajar masaknya lebih
0: tingkatkan ya.
2: Iya.
0: Sering dibantu ibu nggak belajar masaknya?
2: Iya.
0: Nanya-nanya sama ibu.
2: Iya. Dia
0: sering masak ibu ya, sama anaknya. Ih, keren. Terus apalagi tuh, kalau untuk ibu jangan marah-marah lagi mungkin ya. Nggak pernah marah ibunya.
2: Kalau
0: Sehat selalu lah ya, iya. Doanya ya. Ya. Coba omong ini, Bapak Ibu terima kasih, sehat selalu gitu.
2: Mama Papa sehat selalu.
0: Iya, amin. Sehat itu lah awalnya bisa nyari duit, gitu. Bisa nganterin Azubas ke sekolah juga. Oke, Alila apa harapannya untuk Alila sendiri?
2: Harapannya belajar dari kesalahan, sama cita-cita bisa tercapai.
0: Amin ya. Untuk orang tua harapannya?
2: Harapannya bisa temanin Alila selamanya.
0: Oh, walaupun udah dewasa, udah nikah direwangin ya. Ini kasih masukan gitu ya. Oke. Nah, ibunya gimana tuh harapan anak ini? Wakil ibu ya, Alila.
1: Harapannya semoga cita-cita dan harapan anak-anak bisa terwujud. Yeah. Mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan setiap langkah mereka selalu dalam petunjuk Allah dalam langkah yang jalan yang baik.
0: Amin. Oke. Terima kasih sudah hadir sini Azwa Alila dan Ibunda Alila ya. Semoga ini orang tuanya juga Azwa juga di sini ya. Terima kasih sudah hadir ya. Yang pastinya ini memotivasi untuk pendengar anak-anak di rumah, siapa tahu mereka didengarkan di radio dan orang tua yang ada di rumah juga memberikan motivasi anak-anak lainnya. Oke, dan sampai jumpa ya di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dadah dulu boleh. Ya. Oke. Iya, adiknya mau ikut dadah juga. Oke lah kalau begitu, kita cukupin program acara Dunia Anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan saya pamit undur diri. Selainnya ada rekan Ilham yang akan memandu acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, becek-becek dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat, informasi sedang tepat di jam 11. Ya, becek-becek, lotek ini merupakan sebuah makanan tradisional khas Sunda yang dibikin dari aneka sayuran rebus dengan siraman bumbu kacang. Punya cita rasa yang cenderung manis dan juga rasanya yang nikmat. Dan hidangan ini berkembang dari kebiasaan masyarakat Sunda mengolah sayuran sederhana menjadi makanan penuh dengan gizi. Dan lotek kemudian dikenal luas menjadi salah satu kuliner khas Provinsi Jawa Barat. Dan bumbu kacang lotek ini biasanya diulek secara tradisional untuk menghasilkan rasa yang khas. Sajian ini juga mudah ditemukan di warung makan dan juga pasar tradisional. Kita ke informasi lainnya. Banyu Terjun Pancuran Rayo yang ada di Sungai Penuh menawarkan pengalaman wisata alam yang menakjubkan dengan panorama yang sangat cindol. Ketinggian Banyu Terjun mencapai 150 meter dan juga menghasilkan suara deburan yang keras saat menghantam batuan. Namun fasilitas di sekitar Banyu Terjun ini sangat terbatas dan juga tidak tersedia fasilitas umum pecah toilet ataupun juga musola. Dan kita sebagai pengunjung yang ngebawa kendaraan ini pacar menitipkan mobil di dusun Pulau Tengah karena lokasi ini cukup terpencil. Dan juga wisatawan disarankan membawa perbekalan cukup dan juga mempertimbangkan untuk berkemah di sekitar Banyu Terjun. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 12.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita. Supaya daerah kita

0: selamat siang. Happy weekend Manca Bece. Untuk di Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Cak mana kabarnya Manca Bece? Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan suasana hati yang senang. Dan kita flashback lagi mungkin 12 atau 10 tahun yang lalu ya. Dimana kalau kita ingat, waduh, singgo kata handphone baru mulai untuk diperbincangkan. Di mana pada saat itu kemunculan handphone cuma dibatasi oleh kalangan tertentu ya. Punya handphone itu berarti kita sudah punya duit, Cak Dona Manca Bece ya. Dan ngomongin kemunculan handphone, pada saat itu belum ada banyak sosial media yang digunakan oleh wong. Kita pakai handphone itu pasti guna ke pulsa untuk gratisan SMS, untuk apalagi itu, untuk teleponan, Cak Dona Manca Bece. Tapi kalau buat internetan itu masih terbatas ya pada saat itu ya. Dan untuk era saat ini memang sudah begitu sangat banyak perubahan, terutama untuk teknologinya, karena sudah didominasi dengan kecanggihan. Kayak wong itu sudah bermain sosial media. Dan juga yang awalnya kita ngisi pulsa, sekarang lebih kepada kita tuh kayak ngejar untuk ngisi paket data gitu nama CPC ya. Tapi kalau kita lihat counter handphone terutama di tempat tinggal Manca Bece, cuman atau masih ada sih, tapi masih mengalami banyak sekali perubahan, terutama untuk pelayanannya ya. Karena tidak cuma ngisi pulsa bae. Saat ini uang sudah datang ke konter tuh pasti nanyanya pakai data gitu namanya CBC ya. Baik, dan di teras UMKM Loka Kito edisi kali ini, CLM sudah bersama dengan owner dari Baba Seluler. Kita bakal ngomongin soal masih relevankah usaha konter pulsa. Langsung kita sapa. Halo, selamat siang Mbak, apa kabar?
1: Selamat siang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baba Seluler.
1: Iya.
0: Di mana nih lokasinya nih Mbak?
1: Lokasi kita ada di KM 14, Desa Pangkalan Benteng.
0: Oh, di Pangkalan Benteng. Oh, tembusan Talang Betutu ya?
1: Betul sekali.
0: Oh, di situ. Oke. Ini sudah berjalan Baba Seluler ini sudah berapa tahun nih Mbak?
1: Alhamdulillah untuk saat ini udah jalan 5 tahun.
0: Oh, udah 5 tahun.
1: Iya, 5 tahun.
0: 2020 yang lalu
1: 2021.
0: Iya, ini kan 2026. Memang awalnya Cek Nilawati ini memang bergelut di bisnis ini atau ini usaha sampingan kayak itu?
1: Sebenarnya gini ya ceritanya ya, mau panjang ya, atau pendek nih?
0: Panjang kalau pacak melebihi ampera gitu Mbak. Bagaimana tuh ceritanya tuh?
1: Oke. Mungkin yang pertama kita tahu bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu berada di perdagangan ya. Oke, kenapa saya memilih ini? Mungkin awalnya yang pertama itu kebetulan almarhumah itu seorang pedagang.
0: Oh, ibunda.
1: Iya, betul sekali. Hanya saja dia berdagang dari pasar satu ke pasar yang lain.
0: Wah, itu ya.
1: Waktu masih zaman masih SD, kami sering tuh diajak gitu. Jadi diajak mikir nih, wah kayaknya enak ya megang uang tiap hari, dapat terus uangnya gitu. Jadi sampai besar sampai saat ini pun kerja kebetulan juga mendapatkan di bagian kasir. Jadi megang uang perusahaan.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Gitu. Jadi setelah memutuskan menikah, disuruh suami resign. Jadi setelah resign mikir nih, kayaknya gak enak nih kalau gak ada kegiatan apapun.
0: Jadi
1: gitu.
0: Cari tambahan Mbak ya.
1: Jadi tambahan aja.
0: Adalah Baba Seluler.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, ini nama Baba Seluler cukup ini ya, gampang diingat tuh. Ide untuk pemakaian nama ini, nama siapa nih? Nama anak atau cuma tercetus be dalam ide pada saat itu?
1: Kebetulan anak pertama namanya Babas, jadi ya udah pakai aja nama anak gitu, semoga berkah kan.
0: Supaya ada hokinya ya mudah-mudahan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nah, ini kalau kita ngomongin soal konter pulsa, pecah yang tadi sudah Cak Ilham sampai ke di awal, yang datang ke konter terkhusus di konter Babasel ini masih banyak yang ngisi pulsa ya Mbak ya?
1: Untuk saat ini untuk pulsa masih terus berjalan. Hanya saja kita sebagai pemilik konter kita harus beradaptasi ya. Beradaptasi dengan cara menambahkan layanan digital. Seperti e-wallet gitu. Tagihan listrik gitu.
0: Oh, ada tambahan itu.
1: Ada juga seperti itu. Tarik tunai ya seperti ATM inilah seperti itu.
0: Kayak berling gitu ya.
1: ATM mini
0: iya, namanya gitu. Oke, jadi memang sudah ikut berkembang juga di situ. Kalau dulu kan Cek, untuk counter pulsa itu banyak aksesoris kayak itu. Tapi kalau di Babasel kayak mana tuh sekarang?
1: Untuk kami nggak nge-save yang aksesoris, nggak jual gitu.
0: Jadi fokusnya memang ke pelayanan ya?
1: Iya, voucher ada. Mm-hmm. Voucher fisik seperti itu.
0: Oke, jadi ada voucher pulsa, voucher data,
1: wallet,
0: dan juga untuk tagihan online begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan untuk di zaman ini cukup bisnis yang menjanjikan juga, Cek.
1: Untuk sekarang sangat ya, menurutku ya, sangat. Karena dari situ juga kita tahu bahwa pada saat ada yang tarik dana, jadi kan kita mendapatkan uang gitu. Jadi uang itu bisa diputar balikan lagi. Okay. Jadi di zaman sekarang sangat membantu sekali.
0: Iya. Dan kalau kita data ataupun juga kuota data itu tadi, ini sudah sangat menjadi satu kebutuhan masyarakat, Cek ya?
1: Betul sekali.
0: Dan bahkan ini sudah hampir setara dengan nasi tuh.
1: Betul.
0: Pokoknya kalau udah kate data di handphone, itu kayaknya dunia tuh benar-benar apa ya, membosankan begitu.
1: Iya, betul sekali, betul.
0: Sama kan
1: betul.
0: Kayak nasi kalau kita udah makan itu pasti lemes.
1: Iya, iya.
0: Kate data pun kita lemes juga, Cek itu. Artinya di sini memang bisnisnya cukup menjanjikan karena banyak orang yang mencari juga kan, karena ya, sudah betul. Menjadi kebutuhan. Yang ada saat ini mungkin paling banyak untuk di counter Baba Sel, pulsa atau data yang malah banyak tuh, Cek?
1: Kalau sekarang data dan juga e-wallet.
0: E-wallet.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay. Biasanya tuh apa, kayak Dana?
1: Kayak Dana, ShopeePay, kayak gitu. Link aja.
0: Wah, itu ya.
1: Iya, dan juga GoPay ada juga.
0: Begitu.
1: Tapi bisa juga tarik dana kayak gitu.
0: Okay.
1: Itu lumayan banyak juga.
0: Karena memang itu sudah zamannya juga kita tuh kayak metode pembayaran terutama ya. Kita enggak perlu untuk cash lagi.
1: Iya, betul.
0: Bisa sudah beralih ke online kan.
1: Iya, lewat m-banking aja.
0: M-banking gitu. Jadi ketika ada penarikan ya datang ke counter gitu kan.
1: Nah, betul sekali.
0: Oke, kalau pelayanan atau jam operasional di Baba Sel ini dari jam berapa, Cek?
1: Untuk pelayanan sendiri karena milik pribadi, jadi kita dari pagi ya. Dari setengah 7 itu udah buka. Dilanjut tutup kalau antar jemput anak sekolah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nanti buka lagi setelah pulang antar sekolah, terus dibuka lagi dan tutup jam kosong pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
0: Okay.
1: Malam ya tutupnya.
0: Jadi malam udah tutup di situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Dan kenapa tuh tidak jadi konter pecah zaman dulu nih, Baba Sel? Ada jual charger, ada juga jual casing, case HP gitu. Kenapa cuma fokusnya ke pelayanan kayak online itu tadi sama pengisian pulsa sama data?
1: Kebetulan yang di lapangan terjadi memang sedikit berkurang ya pelanggan yang nanya itu. Tapi ada. Tapi nanti insya Allah kedepannya mudah-mudahan akan dilengkapi dengan seiringnya waktu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi 5 tahun atau 6 tahun perjalanan ini memang fokusnya ke situ dulu?
1: Ke situ dulu aja, yang lancar aja dulu ya. Gitu. Iya.
0: Mm-hmm,
1: itu
0: baik.
1: Kan lebih cepat gitu.
0: Mm-hmm. Kalau lokasinya ini menurut Cek siapa tadi namanya lupa. Menurut Cek Nila Dewe, untuk lokasi kita membuka konter itu berpengaruh tak?
1: Sangat berpengaruh sebenarnya ya.
0: Walaupun ini banyak yang dicari wong ya.
1: Iya.
0: Jadi ada yang ngatui bahwa bahkan di rumah pun kita sudah bisa buka.
1: Iya.
0: Kayak konter data dan lain sebagainya kayak itu.
1: Iya.
0: Jadi untuk usaha ini memang lokasi juga menjadi patokan ya?
1: Lokasi pasti menjadi patokan untuk kesuksesan ya. Karena kebetulan kami juga di pinggir jalan kan. Jalan alternatif lah bisa dibilang gitu.
0: Itu ya, jadi salah satu faktornya di situ. Baik. Dan kalau buat zaman sekarang nih, Cek, dengan kecanggihan teknologi termasuk juga pelayanan pembayaran juga sudah imani galo kayak gitu kan. Untuk kendala mungkin apa nih yang menjadi kendala walaupun sudah zaman canggih gitu, apa sih yang biasa dihadapin oleh Baba Sel?
1: Kalau untuk sekarang untuk kendala
0: saldonya kayaknya ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Ketika sudah habis itu kan butuh loading dulu tuh
1: ya, betul.
0: Proses dulu lagi untuk kita ngisi lagi kayak gitu.
1: Iya, dan itu juga kita bolak-balik ke ATM gitu ya, untuk masalah saldo ya. Kita. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman sih.
0: Aman, sama, bisa ya. Diatasi
1: bisa
0: gitu
1: diatasi.
0: Kan. Tapi kalau kelebihan, kalau tadi kendala. Nah, kalau kelebihannya apa lah, Cek, untuk kita bisnis di bidang usaha counter ini tadi?
1: Untuk kelebihannya sendiri, yang pasti kita nggak terlalu capek ya, bekerjanya nggak terlalu capek, jadi ringan, jadi sebagai ibu rumah tangganya dapat, terus juga keuangan juga dapat gitu, jadi dua-duanya dapat.
0: Ya termasuk kita udah mesti pegang duit cash kan kayak itu, jadi lebih aman ya kayak itu.
1: Lebih
0: ya.
1: Aman juga.
0: Jadi ketika ada kembalian, walaupun itu 100 rupiah pun akan sangat nominalnya itu pas ya. Karena kita langsung ngetik tuh.
1: Iya betul sekali, nominalnya pas. Jadi kan gak perlu ada kembalian gitu.
0: Kembalian nak nyosok dulu kemana, nak nyari tukeran dulu kemana, tidak kan kayak gitu kan.
1: Iya betul.
0: Di bawah sel juga kayak selain jual data untuk internet dan juga pulsa, apa ada jual yang lain juga tuh, kayak minyak wangi biasa-biasanya kan ada kayak itu tuh.
1: Oh kalau kami sampingannya ada ini sih, rokok.
0: Oh itu ya.
1: Iya.
0: Dan kenapa nih Jenny Lawati untuk memilih bisnisnya di bidang ini?
1: Kenapa memilih di bidang ini? Karena pada saat kita di rumah gitu, kita lihat situasi peluangnya dulu nih. Oh di samping nih udah ada sembako nih. Kita gak mungkin kan ngikut karena bertetangga gitu. Oh yang di sebelah nih udah ada bengkel. Jadi kita gak mungkin ngikut. Jadi kita harus mencari peluang yang ada gitu. Jadi salah satunya adalah counter yang belum ada. Ya udah kita manfaatin aja itu.
0: Itu tadi ya. Jadi kayak lebih apa ya, menjadi solusi masyarakat juga yang ada di situ.
1: Iya, mengatasi masalah juga.
0: Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh lagi kalau mencari konter.
1: Iya betul sekali.
0: Apalagi pada penduduk di situ.
1: Iya betul.
0: Dan kriteria untuk dijadikan tempat, tadi kan Cek Nila mengatakan bahwa tempat ini sangat mempengaruhi untuk kita membuka usaha di bidang konter ini tadi, Cek. Kriteria untuk tempat ini yang seperti apa nih yang cocok? Kayak harus di pinggir jalan kayak gitu, atau harus padat penduduk, atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk kriterianya sendiri, yang pertama mungkin harus di pinggir jalan bisa. Ete. Tapi selain di pinggir jalan juga di dalam rumah yang tidak di pinggir jalan juga bisa. Karena kita mencakup dengan pelanggan via WhatsApp gitu.
0: Oh iya bisa, iya. Walaupun jarak jauh ya.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi lebih praktis nih macam-macam. Baiklah kalau mau itu ya. Ya. Nanti kita akan kembali lagi macam-macam, tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini. Kita bakal lanjutkan kembali obrolannya bersama dengan Baba Seluler, ada Cek Nila sebagai ownernya, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Pompa FM Palembang. Kami bakal segera kembali.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Okay, baik Bang Cebicek, dolor-dolor dimanapun berada, dan kita kembali lagi di teras UMKM lokal kita. Untuk saat ini kita masih bersama dengan Adobi Cek Nilawati, owner dari Baba Seluler. Nah, ini kita pengen lanjutkan kembali pertanyaannya. Untuk di counter ini memang enggak kate jual aksesoris kan tadi yang sudah disampaikan Mas Cebicek ya. Untuk rata-rata pendapatan dalam satu harinya mungkin. Ini kita agak sedikit kepo karena supaya bisa menjadi pemacu juga ya untuk Mas Cebicek yang punya keinginan untuk membuka usaha counter handphone kayak gitu. Untuk pendapatan mungkin lumayan Mbak ya.
1: Kalau untuk omset sendiri alhamdulillah ya.
0: Yeah.
1: Kebetulan dari awal sampai mau buka sampai saat ini itu nggak kehitung, nggak dihitung gitu.
0: Oh itu ya.
1: Ya, jadi yang kita catat dalam pembukuan itu hanya nomor pelanggan aja. Jadi untuk sisanya nggak terlalu dipikirin gitu. Jadi enjoy aja gitu jalaninnya.
0: Oke, baik. Kalau dengan suami bagaimana nih kolaborasinya untuk di usaha ini?
1: Kalau dari suami ya mendukung, sangat mendukung.
0: Ya, oh, suami mendukung. Dia mendukungnya. Ikut membantu operasional juga nih kayak nungguinnya kayak itu, atau bagaimana tuh?
1: Untuk suami kalau saya lagi ada di luar baru ikut bantu gitu.
0: Ikut membantu juga ya?
1: Iya, ikut membantu pada saat saya lagi di luar. Tapi kalau saya ada di rumah, beliau juga pergi. Enggak di rumah, otomatis saya sendiri yang handle-nya gitu.
0: Jadi tetap bisa ini Cak ya. Oke, baik. Dan ini kan kita tahu bahwa usaha counter handphone ini kan sudah menjamur di mana-mana tuh.
1: Iya, betul.
0: Di setiap lorong jalan itu pasti ada counter yang kita lihat kayak gitu kan. Untuk menghadapi persaingan dengan banyaknya counter yang ada di sekitar tuh bagaimana nih, Cek?
1: Kalau menurut Nila pribadi, persaingan itu ketat ya.
0: Iya.
1: Di mana-mana ada, jarak berapa meter ada, begitu pun ke minimarket terdekat gitu. Jadi yang pertama kita harus konsistensi menurutku.
0: Harus apapun, konsisten
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Apapun keadaannya, mau rame atau enggak gitu. Jadi tetap konsisten aja. Kita percaya kalau Allah itu memberikan rezekinya tidak pernah tertukar apalagi tertakar gitu.
0: Oke,
1: jadi positif thinking aja.
0: Positif thinking. Insya Allah semuanya akan sesuai dengan ekspektasi kita begitu ya.
1: Iya betul-betul.
0: Kalau yang menjadi evaluasi biasanya apa nih Cek untuk bidang usaha ini? Evaluasi yang sering jadi catatan. Ada gak kayak itu? Misal, oh bulan ini ternyata kendalanya lebih ke saldo untuk e-walletnya perlu ditingkatkan lagi. Atau apa nih yang menjadi catatan mungkin? Jam operasionalnya perlu ditambah lagi atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk saat ini aman sih mas, alhamdulillah.
0: Jadi
1: aman,
0: belum ada gitu. Catatan khusus ya?
1: Jadi belum ada gitu. Yang pelanggan juga dapetnya enak gitu. Kalaupun saya keluar pada saat ngantar anak sekolah, dia nungguin tuh.
0: Oh tetap ya?
1: Iya dia nungguin. Itu pelanggan sejati tuh.
0: Itu ya?
1: Iya betul.
0: Dan dari 2021 ke 2026 ini bagaimana nih perkembangan usahanya sejak pertama kali ditegak ke?
1: Iya. Untuk perkembangannya alhamdulillah ada kemajuan. Yang dari awalnya kita pada saat merintis usaha. Kita itu kesulitan mendapatkan pelanggan. Tapi seiringnya waktu berlalu berjalan alhamdulillah pelanggan tuh datang sendiri gitu. Apalagi pada saat pelanggan datang tinggal ngasih uang pergi habis itu. Itu suatu reward banget itu ya.
0: Wah itu ya.
1: Iya.
0: Jadi kita terpacu jadi tambah semangat begitu ya.
1: Iya betul
0: ya.
1: Sekali gitu.
0: Kalau strategi Cek untuk dalam mempromosikan ataupun juga mengenalkan pelayanan yang ada di counternya bagaimana tuh ada gak? Bikin brosur kah atau tidak? Cuma lewat WhatsApp ya?
1: Kalau kita cuman karena di pinggir jalan jadi hanya pasang spanduk aja gitu. Spanduk di pinggir jalan. Tapi kalau untuk keluarga, untuk yang sahabat-sahabat relasi yang lainnya itu kan udah ada tahu tuh. Jadi tinggal WA aja mereka.
0: Oke. Jadi tinggal WhatsApp mereka bahwa di tempat kita ada ini ya.
1: Iya.
0: Atau layanan-layanan produk dari counter kita itu tadi. Baik. Kalau buat jual nomor pribadi ataupun juga nomor apa kita nyebutnya tuh? Perdana kayak gitu ada juga di sini.
1: nomor
0: perdana kayak gitu.
1: Oh, kartu perdana.
0: Kartu perdana.
1: Ya, ini dia. Untuk kartu perdana sendiri waktu awal-awal membuka itu ada ya. Jadi seiringnya berjalan waktu, lama-lama expired juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk saat ini di stopin dulu.
0: Jadi tidak terlalu difokuskan lagi begitu ya.
1: Iya.
0: Boleh dong cerita sama kita dan juga pendengar yang lagi monitor siaran kita, sejak awal proses mendirikan usaha ini apakah langsung rame atau step by stepnya itu begitu sangat terasa tuh?
1: Iya betul. Kalau merintis ini pastinya di awal itu sangat kesulitan, kesulitan untuk mendapatkan pelanggan.
0: Oke.
1: Jadi setiap hari seminggu berlalu, dua minggu berlalu itu masih agak kesulitan. Tapi untuk seiringnya waktu berjalan, alhamdulillah itu tadi mereka kan yang udah pada lewat udah tahu nih, oh di sini nih ada nih gitu. Jadi mereka bakal balik gitu. Oh di sini nih bisa nih tarik nih. Oh mereka kan balik lagi gitu.
0: Apalagi
1: kalau udah yang pelangganan banget ya, langganan. Jadi nggak perlu nunggu di sana untuk TF, tapi cukup di rumah. Di rumah mereka TF dan tiba-tiba datang tinggal ambil uang aja gitu, kan mudah kan.
0: Jenila termasuk ini juga ada men-treatment pelanggan kayak aja diskusi kayak gitu, atau lebih menjaga keramahan begitu supaya mereka akan menciptakan keloyalan terhadap usaha kita begitu.
1: Ya itu juga, itu juga kunci supaya pelanggan itu seneng ya balik lagi ke kita. Ya salah satunya adalah mengajak diskusi dulu sama pelanggan, basa-basi lah istilahnya ya. Gitu. Jadi kita harus ramah juga ke pelanggan, apalagi kalau anak kecil. Kita bilangnya harus lembut. Apa sayang? Beli apa sayang? Harusnya gitu ke pelanggan anak yang kecil kan. Karena mereka ya, karena mereka tuh senangnya disayang-sayang kalau anak yang kecil gitu kan.
0: Jadi menciptakan suasana kedekatan begitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Antara kita sebagai pemilik usaha dan juga pelanggan, dan akhirnya

0: lengkap gitu. Harus lengkap, pembayaran ini bisa nih, e-wallet ini bisa nih di sini nih gitu, kayak gitu.
1: Oke, jadi by prosesnya itu 3 bulan, Cek ya.
0: 3 bulan.
1: Untuk mendapatkan banyak pelanggan itu tadi. Dan ketika menambah adanya layanan untuk e-wallet itu tadi, Cek, melihat referensi di mana tuh? Melihat kebutuhan dari pelanggan yang datang langsung ke konter, atau melihat kayak, wah di konter ini kayak sudah banyak layanan, tempat kita juga harus kayak gitu.
0: Kita melihat dari pelanggan, jadi maunya pelanggan itu apa gitu, pada saat itu kita gak ada, jadi kita harus usahakan harus ada gitu.
1: Baik. Iya, dan kalau menyediakan kartu perdana juga ada di sini. Ini semua kartu perdana juga ada ya?
0: Ada kartu perdana.
1: Itu untuk sebagai penghasilan utama atau sebagai pendapatan sampingan betul di konter? Ya, kalau jual kartu perdana?
0: Sebenarnya sampingan aja sih,
1: sampingan ya,
0: mengisi kejenuhan di rumah gitu. Jadi harus.
1: Enggak, maksudnya tuh kalau di konternya tuh yang paling dicari lewang apa?
0: E-wallet tadi.
1: E-wallet tadi. Iya. Artinya kartu perdana ini cuma untuk pendamping, Pak.
0: Pendamping aja sih. Kita juga nyetoknya enggak terlalu banyak kan?
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kartu perdana ini enggak kayak ada kerjasama dengan providernya langsung enggak, atau ada salesnya datang?
0: Kalau kita untuk waktu itu sempat ada ya.
1: Iya.
0: Yeah. Cuman karena udah lama, dia sering nggak datang juga, jadi kita stop. Jadi kita cukup ambil yang sekalian aja tuh, sekalian sama voucher di agen.
1: Oh begitu. Jadi ada agennya datang ya ke situ ya, ada vouchernya di situ. Baik. Dan kalau aksesoris kayaknya memang tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan sih, kayak uang tuh lah sudah banyak beli online juga ya di sosmed ya.
0: Iya betul sekali.
1: Beda kalau zaman dulu.
0: Iya.
1: Kalau zaman dulu tuh konter tuh pasti wah rame nih ya. Ada jual baterai, ada juga jual apa earphone kayak gitu, ada juga yang jual case handphone. Tapi saat ini memang konter lebih praktis ya. Lebih mengedepankan untuk penjualan-penjualan langsung, lebih ke pelayanan itu tadi ya, kayak betul. Jual pakai data.
0: Iya, ya itu. Karena menurut saya kalau untuk casing mereka bisa beli online nih di zaman sekarang kayak gitu.
1: Baik. Oke. Okay. Dan kalau di sini dengan pelanggan kayak ada interaksi apa nih, Cek, yang pernah terjadi tuh atau yang terjalin? Kayak mereka tuh request, bisa gak sih Cek Nila besok ada pelayanan ini juga nih dari aplikasi ini supaya kami gak jauh lagi ke tempat lain kayak gitu, ada? Ada ya mereka minta request kayak gitu?
0: Kalau dari pelanggan untuk minta request sendiri gak ada sih. Karena mereka taunya udah ada di sini gitu.
1: Baik. Dan untuk saat ini dibantu atau dikelola dewek atau bersama dengan keluarga atau karyawan?
0: Sendiri.
1: Kenapa tuh alasannya?
0: Ya karena kita tahu kan yang berhadapan langsung sama pelanggan itu kita sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita tahu oh mereka datang pasti nah ini nih. Gitu. Jadi kita sendiri aja.
1: Jadi memang belum saatnya ya untuk membutuhkan banyak tambahan tim begitu, kecuali KG memang cabangnya sudah bertambah begitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Semoga ya.
1: Untuk tempat ini menggunakan rumah pribadi atau memang ada tempat khusus usahanya?
0: Rumah pribadi.
1: Kenapa tuh milih rumah pribadi?
0: Ya karena di rumah itu kan kebetulan di pinggir jalan tuh, sayang kalau nggak digunain kan. Ada peluang ya udah dimanfaatin aja.
1: Oh begitu. Jadi lebih menghemat biaya operasional juga
0: ya,
1: kan?
0: Iya betul juga, nggak perlu harus sewa-sewa gitu.
1: Jadi kita tidak perlu bayar rutin pulsa atau apa karena sudah bergabung ke rumah tadi.
0: Iya, betul.
1: Jadi bisa sekalian di situ. Baik. Dan kalau buat isi ulang saldo e-wallet, ini aduh galau tuh pelayanannya. Ada.
0: Ada. Alhamdulillah.
1: Jadi semuanya ada tuh sampai ke yang warna biru ada, hijau juga ada, orange ada juga kayak gitu kan. Pokoknya sudah lengkap di sini ya.
0: Iya.
1: Iya. Kalau dengan suami bagaimana tuh? Biasanya ada obrolan terkait dengan bisnis ini? Diskusinya seperti apa? Itu yang tidak ada ya?
0: Kalau suami sih pulang, nanya aja gimana? Rame gak?
1: Cuman itu, cuman nanya omset rame apa tidak gitu ya? Gitu.
0: Alhamdulillah lancar, jamnya gitu doang gitu kan. Nanti insya Allah lah kalau ada rezeki lagi bisa untuk menambah jadi lebih besar.

0: lagi.
1: Sekarang masih aktif sebagai karyawan yang kasir tadi katanya? Atau sudah ada lagi?
0: Setelah menikah udah
1: resign.
0: Not, iya, mm-hmm. resign karena suami suruh berhenti kan. Ya udah kita harus ngikut suami, makanya.
1: Dan jadi fokusnya ke usaha bayi di sini. Iya. Dan kebetulan juga anak-anak masih kecil kan?
0: Masih kecil, iya, belum bisa ditinggal juga.
1: Jadi walaupun buka usaha, kayaknya tidak pacar jauh dari anak. Solusinya itu tadi ya di rumah.
0: Iya betul.
1: Apalagi rumahnya di pinggir jalan tuh macam-macam ini, jadi komplit nih paketnya ya. Kalau pelanggan tetap ini sudah ada, Cek, untuk di counter Babasel.
0: Alhamdulillah udah ada. Mm-hmm. Untuk pelanggan tetap sendiri ada. Jadi untuk pelanggan itu setiap tahunnya kami juga memberikan seperti THR apapun.
1: Waduh ya. Gitu. Waduh enak ya.
0: Harus berbagi dari. Jadi mm-hmm. gini mikirnya, uangnya dari mereka, terus juga kita harus berbagi kepada mereka juga.
1: Mm-hmm. Itu salah satu strateginya, Cah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Supaya akan menciptakan kedekatan itu tadi, keloyalan itu tadi, dan akhirnya usaha kita pun berdampak berkembang begitu.
0: Amin.
1: Dan kayak spanduk atau papan nama untuk menarik pelanggan ini menurut Cat betul tidak? Sangat membutuhkan dah itu.
0: Kalau untuk spanduk ya butuh mm-hmm. ya, karena kita jualan. Kalau nggak ada spanduk orang nggak tahu ya. Jadi ada sih spanduk. Aha. Kita harus butuh.
1: Oke okay, baik. Biasa kalau di counter ini kan tidak cuma menjual produk kebutuhan handphone, kayak ada minuman di cash minuman itu ada juga di situ.
0: Kebetulan
1: belum.
0: Insya
1: Allah nanti ya kalau memang ada kesempatan nyokaki untuk menambah itu tadi. Oke baiklah kalau begitu, Cek. Ini kita break lagi ya sebelum nanti kita akan kembali lagi Mancik Bice. Iya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di teras UMKM loka kita Promot FM Palembang.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. Eh kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai. Aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa?
4: Jangan dipegang.
5: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: RRI dengan esensimu. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Beliau menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Beliau menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Dulur. Tadi setelah kita mendengarkan banyak sekali pengalaman dan juga hal-hal yang sudah disampaikan oleh CMN Nila, ini kita pengen tahu mengenai harapan Joni. Kedepan apa? Untuk di counter babas seluler ini harapan CMN Nila apa?
1: Harapannya ke depan agar counter ini berkembang dan maju lebih besar lagi, untuk modalnya teratasi juga, pelanggannya semakin bertambah dan berkah selalu.
0: Ada rencana untuk buka cabang tempat lain?
1: Untuk saat ini belum.
0: Belum ya, tapi kita doakan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan di daerah Ulu, Eler, itu aduh galau counter babasel ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Jadi kalau kita kembalikan kepada topik kita, masih relevan ke usaha counter pulsa saat ini jawabannya?
1: Masih sangat masih ya. Iya, jika kita bisa beradaptasi dengan pelayanan digital.
0: Begitu. Baik, terima kasih Cek Nilawati.
1: Sama-sama.
0: Dengan pengalaman, dengan ceritanya tadi, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Ini akan menjadi sesuatu yang kesan baik ya untuk pendengar kita yang sudah monitor siaran kita sejak di awal tadi di jam 11 untuk teras UMKM loka kita. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan konter dan juga usahanya semakin berkembang.
1: Amin.
0: Semakin banyak pelayanan untuk memberikan untuk sesuatu yang terbaik lah ya kepada pelanggan, sehingga counter babasel selalu di hati pelanggannya.
1: Amin. Terima kasih Kak.
0: Iya. Baik, Manca Beca, dulur-dulur dimanapun berada, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kita bakal menuntaskan untuk teras UMKM loka kita edisi kali ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Cik Lam pamit, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senang tiaso kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik, 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, di mana ini Kabupaten Musi Banyuasin meraih 2 penghargaan nasional dalam Koperasi Award 2026. Iya, dari KBRN di rri.co.id, mancabica informasinya, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dan kali ini MUBA memborong 2 penghargaan pada Koperasi World 2026 yang digelar di Caroline Astor Ballroom, The Regis Jakarta Raja Wali Place, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 20 Agustus 2026 yang lewat ya. Dan dolor-dolor dalam kesempatan tersebut juga Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohet yang kemudian diwakili oleh Sekda MUBA Syafarudin juga menerima Koperasi World 2026 dengan kategori Bakti Koperasi Nayaka Mahambara. Dengan penghargaan itu tentu merupakan jasa dan juga dharma bakti dalam memajukan perkooperasian Indonesia, lebih khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan selain itu MUBA yang juga meraih Koperasi World 2026 dengan kategori Bakti Koperasi Makarti Guno Swasembada yang diterima langsung Ketua Koperasi Unit Desa Sejahtera MUBA Tamrin. Penghargaan tersebut ini diserahkan oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Farisan. Dan Syafarudin juga menyampaikan penghargaan menjadi motivasi untuk terus memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya juga, koperasi tidak cuma menjadi wadah ekonomi masyarakat, akan tetapi juga ini punya peran strategis dalam mendorong kemandirian dan juga penguatan ekonomi daerah. Dan Pemkat MUBA juga ini mengapresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam memajukan Koperasi Musi Banyuasin. Baik, Manca Beca, kita bakal kembali lagi dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Bica, dolor-dolor. Dan ini bahasa Palembang masuk kurikulum siswa dalam menghadapi tantangan memahami kosakata. Nah, ini dari KBRN Palembang di rri.co.id. Di mana dalam penerapan muatan lokal bahasa Palembang, tentu di sekolah dinilai mampu meningkatkan semangat siswa mengenal bahasa daerah sekaligus untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Program ini tentu menjadi salah siko upaya dalam melestarikan warisan budaya supaya tetap dikenal dan juga dipahami oleh generasi muda di Kota Palembang. Dan Wakil Kepala Hubungan tentang SD Negeri 23 Palembang Muslim juga ngatoke mata pelajaran ini tentu juga dalam bahasa Palembang sudah diterapkan di sekolah selama kurang lebih 3 tahun. Dan selain itu menurutnya pelajaran kehadiran mata pelajaran tersebut ngejoke kesempatan kepada siswa untuk memahami bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang. Manca Bicek.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, manca-bica, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 13. Manca-bica, cookie serabe, ini merupakan kue tradisional dari Flores Barat yang kemudian terbuat dari tepung beras atau bikayu dengan teksturnya lembut dengan rasa manis alami dari gula abang yang menjadi ciri khas makanan ini. Dan kue ini biasanya dinikmati bersama dengan kopi khas Manggarai Barat untuk menciptakan perpaduan rasa manis dan juga aroma kopi yang sangat kuat. Cookie serabe dibikin tanpa bahan pengawet sehingga rasanya tetap alami dan juga disenangi oleh banyak wong. Dan selain itu kue ini juga punya aroma harum khas yang saat dipanggang di pucuk tungku tanah liat dan proses memasaknya yang perlahan membuat cookie serabe ini punya tekstur lembut di dalam dan juga sedikit renyah di bagian pinggirnya. Kita ke informasi lain. Manca-bica, tari cokek ini merupakan sebuah tarian tradisional khas Betawi yang berasal dari daerah pengaruh budaya Tionghoa. Dan tarian ini juga berkembang di kawasan Tangerang dan juga Jakarta sebagai hiburan rakyat pada acara-acara besar. Gerakan tari cokek ini berfungsi pada ayunan tubuh dan selain itu permainan selendang yang kemudian dibawa ke dengan sangat luas. Musik pengiringnya ini menggunakan gambang kromong yang memadupadankan alat musik Tionghoa dan juga Betawi. Penari cokek ini biasanya mengenakan kebaya panjang dan juga dengan warna yang mencolok serta riasan muka yang tegas. Ciri khas lainnya dari tarian ini ialah interaksi langsung dengan penonton melalui gerak dan juga irama yang sangat dinamis. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 14.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, menjadi tugas kita Mancebice untuk menjaga warisan budaya. Ini salah satunya yaitu menjaga sulam angkinan Palembang supaya tidak mati di tanah dewek. Dan ini menarik informasinya untuk kita bagikan Mancebice. Di mana kalau songket masyur disapa sebagai ratu kain, maka Palembang menyimpan psikologi pewarna wastra bernilai filosofis tinggi peninggalan kesultanan, yaitu ada kain sulam angkinan. Sayangnya kain penuh sejarah yang mengakar sejak era Sultan Mahmud Badaruddin I ini tentu berada di persimpangan jalan, bertahan di tengah himpitan modal dan juga minimnya pasar. Dan Mancebice di sebuah sudut kampung angkinan Jalan Mayor Zen, Lorong Tanjungan Sungai Lais, Palembang, jemari Ayu 50 tahun masih begitu lihai dalam meniti benang perempuan bersahaja ini. Tentu merupakan generasi ke-6 pengrajin sulam angkinan yang mewarisi kemahiran nenek moyang sejak dia masih belia. Dan selain itu, dolor-dolor meski ganjaran penghargaan sebagai perawat warisan budaya tak benda atau WBTB kerap mampir ke tangannya, realitas di lapangan tidak seindah piagam di dinding. Usaha yang melibat kaum perempuan di kampungnya itu tertati-tati di urusan permodalan, pasokan bahan baku sampai dengan pemasaran. Dan promosi mandiri lewat media sosial di era digital sudah dilakoni, namun dampaknya masih jauh dari kata cukup untuk menutupi biaya produksi Mancebice.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik, macam becek dolor-dolor. Di mana ini ada sebuah gapura kembar yang ada di Bukit Kelangon yang eksotis. Nah, ini di mana macam becek? Gapura kembar Bukit Kelangon yang tegak megah di ketinggian yang menawarkan pesona alam pegunungan yang begitu sangat memukau. Dan bangunan ikonik ini menjadi pintu gerbang utama yang menyambut setiap pengunjung yang datang menikmati keindahan alam di kawasan Desa Kalitengah, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dengan desain yang simetris dan juga gaya arsitektur yang memadupadankan unsur tradisional serta modern, gapura ini tentu tampak sangat anggun dan juga menawan. Warna cat yang cerah dan juga ornamennya rapi ini membuatnya semakin menonjol di tengah hamparan pepohonan hijau di rimbunan pepohonannya, mancep-mancep ya. Dan dari celah kedua menara gapura ini, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan lembah yang luas serta siluet gunung-gunung yang menjulang gagah di kejauhan. Dan pemandangan ini tentu terjengok semakin sempurna saat pagi harinya diselimuti dengan kabut tipis yang bergerak perlahan di antara bukit-bukit. Lokasi yang berada di puncak bukit ini membuat gapura kembar selalu menjadi tempat favorit untuk menyaksikan matahari terbit maupun juga terbenam dengan sangat cindo. Baik, ini masih bersama kami di 88,4 FM 4 Palembang. Kita masih dengan lagu hiburan dan juga informasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik Manca Bica, dulur-dulur, dan kali ini kita ke informasi kembali ya. Tentunya masih di 88,4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini informasi

masih tentang Masjid Tua Wapawe, yaitu Masjid 1414 yang konon pindah dalam semalam. Ya, dulur-dulur, dapat kita bayangkan sebuah masjid dengan usia lebih dari 600 tahun dapat dibongkar, dipindahkan, kemudian kembali tegak di lokasi yang baru ya. Dan tentunya kisah pecah inilah yang melekat pada Masjid Tua Wapawe yang ada di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dan masjid yang dipercaya tegak sejak tahun 1414 itu konon pernah dipindahkan dari kawasan puncak gunung Wawane menuju Kaitetu cuma dalam semalam. Dan peristiwa tersebut ini diyakini berkaitan dengan perpindahan masyarakat ke wilayah pesisir sesudah kedatangan para pedagang Eropa pada saat itu. Dan sekilas kisah itu memang terdengar pecah legenda. Namun konstruksi tradisional Masjid Tua Wapawe membuat cerita tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Lokasinya berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Ambon, dan masjid ini juga berada tidak jauh dari benteng Amsterdam dan juga kawasan pantai yang cuma sekitar 300 meter. Pengunjung juga perlu melewati permukiman warga sebelum tiba di sebuah gapura dengan tulisan Masjid Tua Wapawe Kaitetu. Dan bangunan utama masjid ini dulur-dulur berukuran sekitar 10x10 meter dan bentuknya ini sederhana nian, tetapi menyimpan banyak peninggalan bersejarah di bagian dalamnya juga. Ini ada karpet hijau modern dan justru berdampingan dengan tiang mimbar, lampu sama dengan manuskrip yang sudah berusia ratusan tahun juga. Dan Raja Negeri Kaitetu M. Armin Lumaila menjadi salah satu pihak yang menjelaskan sejarah panjang masjid tersebut. Dan salah satu daya tarik utama masjid ini ialah teknik konstruksinya dan sakaguro atau tiang utama yang menopang bangunan ini dipercaya masih menggunakan material dari masa awal pendirian masjid. Dan bekas pahatan kapak masih terjingok pada permukaannya dan berbeda dengan bagiannya mengalami pergantian ketika pemugaran besar-besaran pada tahun 1990 sampai dengan 1991.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Manca bicara dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 14. Manca bicara lawar ini menjadi salah satu kuliner khas Bali yang dikenal karena cita rasa kuat dari campuran daging cincang, sayuran, kelapa, dan juga rempah. Dan hidangan ini juga kerap menggunakan darah segar sebagai penguat rasa dalam beberapa jenisnya. Dan makanan tradisional ini diyakini berasal dari masa Hindu-Buddha. Dan selain itu, dahulunya dipakai sebagai persembahan dalam upacara adat. Seiring waktu, lawar semakin melekat dalam tradisi masyarakat Bali dan kini hadir di berbagai perayaan. Proses membuat lawar atau ngelawar melibatkan banyak wong sebagai simbol kebersamaan warga. Warna-warni lawar ini juga punya makna filosofis yang menggambarkan keseimbangan dan juga harmoni. Kita ke informasi lain, upacara nyadar ini merupakan sebuah tradisi masyarakat Madura yang berkaitan dengan musim panen garam dan juga perwujudan niat syukur para petani garam. Dan istilah dalam penyebutan nyadar ini berasal dari kata nazar yang berarti melepas atau memenuhi janji. Secara sejarah, di mana upacara ini dikaitkan dengan Sheikh Angga Suto, tokoh yang diyakini mengajarkan teknik pembuatan garam kepada warga setempat. Legenda menyebutkan, dia ini menemukan jejak kaki besar yang berubah menjadi gumpalan garam saat banyu laut surut. Selain itu, pelaksanaan nyadar juga digelar 3 kali dalam setahun. 2 di antaranya dilakukan di makam leluhur pecah Sheikh Angga Suto dan juga Sheikh Kabasa. Dan upacara ketiga berlangsung di lokasi awal produksi garam yang ada di desa Pinggir Papas sebagai penutup rangkaian tradisi Nyoman Cewece. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 15.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di suasana Minggu siang kali ini berewangan dengan Kulo Cek Ilham. Cuman sama Cek Becek sudah balik kondangan, sudah aktivitasan, dan juga sudah kembali monitor di Perempat FM Palembang, sudah siap untuk Besanjo 351656. Ini kita bakal mainkan telepon untuk yang pengen bergabung dengan lagu-lagu Nusantara yang bakal kita rengeke ya. Dan di WhatsApp juga 0897788488. Baik, langsung sampai kita bakal sapa penelpon kita yang pertama, ada siapa? Besanjo.
1: Halo, Besanjo.
0: Iya, semangat nian. Sama siapa ini?
1: Bukan semangat lagi.
0: Apa?
1: Sama Pak Zainal.
0: Ya. Pak Zainal.
1: Iyo.
0: Jaknya makannya 2 piring tadi ya.
1: Oh, bukan enggak 2 piring lagi, 3 piring.
0: Wah, itu ya. Merewang siapa makannya?
1: Hah?
0: Kalau makan banyak itu jiwang lah, dorewang itu jaknya tuh.
1: Iya, dorewang lah.
0: Oke, okay, ada kondangan Pak Zainal, Cek Zainal?
1: Oh, baru balik di kondangan lah.
0: Wah, lemak lah. Itu ya?
1: Iya.
0: Perbaikan gizi cak jiwang tuh kan?
1: Iya, banyak. Banyak pulau
0: kan. Wah, itu ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi siang ini lagi cuguk-cuguk bae.
1: Iya, lagi guling ini.
0: Wah, lemak
1: lagi
0: lah
1: menicor.
0: Ya. Wow, itu Fayo. Lagunya apa, Cek?
1: Lagunya aku minta lagu dari Lembang bae.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Dari Edi Mali.
0: Edi Mali. Jalo Kerap.
1: Yo.
0: Oke, kita siap ke lagunya ya. Ado.
1: Yo. Itulah ya.
0: Yo, Fayo, Cek.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Zainal. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya juga sudah Cek Ilham siap ke, tunggu ke bae dah ya. Di belakang Cek Zainal kita terima kembali 351656, ada siapa? Besanjo.
2: Anjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Mano. Hari lah panas mah ini ya.
2: Panas, asap banyak.
0: Itu ya.
2: Iya, Ilham.
0: Buntu pulo dah ya.
2: Buntu dikit.
0: Oh, dikit buntunya.
2: Iya.
0: Karena lah sudah ini kemarin kan.
2: Iya. Sudah. Kalau terlalu buntu kita udah cak bernapas
0: ya. Ah, iya. Sama cak hidung ya. Nah, bernapas di kuping enggak pacak ya, itu nah.
2: Itulah kan.
0: Iya. Oh, singgonyo ya. Jadi kondangan enggak minggu ini?
2: Minggu ini belum, Cela.
0: Ngapo kata yang ngundang?
2: Kalau di dusun kami, Cela.
0: Mm-hmm.
2: Setelah panen, nacung ini biasanya banyak kondangan.
0: Oh, jadilah sudah panen tadi, berjual, lah sudah banyak, baru kondangan, itu ya.
2: Insya Allah bulan 10 ini.
0: Ada kondangan, kan? Oh mulai banyak uang hajatan ya.
2: Iya.
0: Kita kalo kapan, Cek?
2: Ini itu, kan?
0: Apa?
2: Kalau di pemulutan ini itu.
0: Oh, modelannya memang main itu di style ya? Kalau tempat kami lain, Cek? Asa ada laju, itu nah.
2: Kalau di sini Jelam, kalau kita musim ini, dikit wong yang kondang Jelam.
0: Oh, datangnya dikit.
2: Iya.
0: Soalnya
2: sibuk ke sawah.
0: Wah, itu ya. Sibuk mencari uang.
2: Nah, itulah kira-kira kan.
0: Iya. Ya itulah dah ya. Payo, mama itu nana lagu apa gitu siang ini?
2: Juga kita putar lagu ini, weh. Itu Cukai
0: tak bercukai. Cukai tak bercukai. Tengah dua. Ayo kita siap ke.
2: Kau Cilam, sama tu kau Cilam ya.
0: Yo, Payo, terima kasih. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Cek, siapa namanya tu? Nah, lupa namanya. Cek Sarul. Di pemulutan, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Belakangnya coba kita sapa lagi, ada siapa? Besanjo. Iya, ada. 351656 Besanjo. Oke, kita masih menantikan di menit ke-8 melangkah dari jam 14, ada siapa Besanjo?
3: Besanjo.
0: Yo, sama siapa di mana, Mang? Hah?
3: Dari Kayu Arakun Pangkalan Balai.
0: Dikit Cek, volume radionya Cek, alangkah besarnya ini dah. Cek dalam go, akhirnya laju ya. Iya, coba cek. Masih Cek, tambah besar. Halo. Yo, masih tuh, suaranya masih agak besar. Nah, ini agak mendingan Cek.
3: jauh dia.
0: Jauh ya?
3: Ini dari Abdul Manap di Kayar Kuning.
0: Oke, apa kabar Cik Abdul Manap?
3: Api-api wae.
0: Api-api wae. Jadi siang ini lagi ngapa?
3: Elham gimana?
0: Alhamdulillah menuju sehat.
3: Semakin ringkih be.
0: Apanya ringkih? Itunya ya, suaranya ya. Wow, singgonya.
3: Lagu dari daerah Banyuasin.
0: Oh yo, payo jadi lagu apa ini?
3: Nak payo dan sudam.
0: Ah, oke. Okay. Kita siap ke ya?
3: Ya ya.
0: Cuma itu baca.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, manca becek sudah 3 penelpon. Kita ke lagu Doken.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: Oke, masih di Basanjo 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Macam bece panas, luar biasa di luar. Ini memang keadaan cuacanya lagi kemarau macam bece ya. Jadi perlu pintar untuk menjaga imunitas supaya kita udah gampang demam. Yalah, salah satunya perbanyak minum air putih, vitamin, dan juga menjaga pola tidur. Kayak itu namanya bece. Yang lagi istirahat siang juga di rumah sambil menikmati program Basanjo di Promat FM Palembang. Ini masih kita bakal lanjutkan kembali terima telepon di 0711351656. Kita sapa do siapa? Basanjo. Iya, dicoba kembali 3516556 Cik Bice. Kita masih panjang waktunya, ada siapa Basanjo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Sisi.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa?
1: Allahu Akbar.
0: Sehat ya? Sehat, lagi santai be, Cik Sisi?
1: Alhamdulillah lagi santai, Cik.
0: Gitu ya? Iya. Lagu apa gitu, Cik Sisi? Oh, sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Jangan ajak kami.
0: Itu ya? Lagu apa nih?
1: Lagunya apa? Oplosan.
0: Oke. Tuh ya.
1: Yang kemarin ke karaoke.
0: Iya ya. Untuk siapa? Sama Cik Eli ya.
1: Agak sisi nak masuk orang lagi.
0: Ayo ya. Oh ini Cik Eli.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Itu ya, dua beradik jangan-jangan.
1: Dua beradik ketemu besar.
0: Itu.
1: You like? Ada tak?
0: Ada lagunya.
1: Ya saya buat bocil-bocil kusam sayang galau. Kecilan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak kabut masih cilam.
0: Itu ya.
1: Biasanya itu. Malam baik kan. Nah, ini masih siang-siang. Nama parah cak cilam.
0: Jadi lebak mantap di rumah beda ya.
1: Semoga cepatnya ada hujan cilam.
0: Supaya sejuk lagi ya.
1: Oh amin Cik Ilham.
0: Oke.
1: Itu apa ya Cik Ilham? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Do Cik Eli di Gandos. Lagunya juga sudah kita siapkan. Di belakangnya kita sapa lagi, ada siapa? 351656 Basanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini baru Cik Sisi ya.
2: Ini sama Cik Eli.
0: Terbalik-balik singgonya. Oke, Cik Sisi lagi santai bae.
2: Oh, benar, lagi santai-santai.
0: Malah kalau mah itu ya. Sambil santai nak lagu apa, Cik Sisi?
2: Lagu ini adalah lagu sudah lama tak diputar, lagu Yasaman.
0: Yasaman. Oke, kita siapkan lagu Yasamannya.
2: Siap. Balik dulu.
0: Ayo. Waalaikumsalam, terima kasih. Lagunya sudah kita siapkan, Yasaman. Di belakang Yasamannya Cik Sisi. 351656 kita sapa kembali, ada siapa? Sikap menelpon lagi ya sebelum kita bakal ke lagu, ada siapa? Halo Basanjo.
3: Halo Basanjo, Cik Ilham.
0: Ayo, assalamualaikum.
3: Salam Cik Ilham.
0: Iya Cik Robi ya.
3: Iya Cik Ilham.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Banyaknya Cik Ilham.
0: Apa?
3: Asap.
0: Banyak asap ya.
3: Terasa
0: ni ada negeram. Iyo, terasa di pernapasan dah ya.
3: Oh, tenggorokan ini asal ada lemak. Atau mata agak ini perih-perih dikit.
0: Jadi lemak di rumah beda ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Berubah.
0: Itu ya.
3: Berapa hari ini belum sembuh dah?
0: Ya? Iyo, leyo cuaca iyo.
3: Pakai masker tak je.
0: Asap juga iyo. Apa?
3: Pakai masker tak ya.
0: Kalau siaran pakai masker, Acang ngomong kaget.
3: Aku gak balik, aku pergi.
0: Oh iya, kalau di jalan ya, apalagi di motor kan, perlu itu. Singgungnya lah sudah Cak Ninja, Cik Ilham. Iya.
3: Asapnya tembus nih.
0: Apa yang tembus?
3: Asapnya.
0: Oh asapnya, iya.
3: Emang apa yang tembus?
0: Kelapa tembus ada. Itu kan.
3: Yang tembus sayap gak tembus ya.
0: Itu ya. Lagu apa Cek itu Cek?
3: Lagu ini lagu kanyut.
0: Kanyut. Kanyut nian itu ya.
3: Iya.
0: Oke, lagu kanyutnya kita siapin, Ponjen.
3: Ponjen,
0: Yo. Yo,
3: nah itu banyak lah.
0: Oke. Okay.
3: Ya,
0: sama-sama Cik Robi. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Macam Bece sudah 3 penelpon, kita ke lagu Doken. Oke, kita bakal balik lagi di Besanco. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Apa? Woi dah, Bah, go sayung, Bah, naik lagi, Bah.
3: Nah, Abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik. Waduh, ini sudah 47 menit melangkah dari jam 14 siang. Kita lanjutkan kembali 351656. Untuk yang masih pengen bergabung, kita terima teleponnya ya. Ada siapa? Besanjo.
1: Besanjo, saya kami ganteng.
0: Iya, Cik Asmi, apa kabar?
1: Iya.
0: Sudah lama tak bersua ya?
1: Iya,
0: Cik. Iya, ini agak besar nih suaranya.
1: Iya, Cik.
0: Iya, iya.
1: Sekarang kita,
0: Cik. Nah, ini agak mendingan. Apa kabarnya, Cik?
1: Alhamdulillah, Cik. Baik, Cik. Panasnya, Cik.
0: Itu ya?
1: Itu ya, banyak, Cik. Tadi di jalan.
0: Berewangan dengan siapa di situ? Ada kuyung kita?
1: Ada, Cik. Tapi dia di depan, aku di kamar.
0: Wah, itu ya. Berbeda tempat, ya. Oke, tapi tidak apa-apa lah. Sambil santai-santai.
1: Iya, Cik. Baru nak tidur, Cik. Baru balik, Cik. Dari dalam betutu, Cik.
0: Oh, dari dalam betutu.
1: Itu banyaknya anak kecil.
0: Habis jalan-jalan?
1: Tidak. Ada pindah, Cik.
0: Waduh, yang pindah. Iya, iya, iya. Mak itu.
1: Iya.
0: Oke, jadi surang saja ya.
1: Iya, Cik.
0: Lagunya apa, Cik Asmi?
1: Rantau Den Panjau.
0: Rantau?
1: Den Panjau.
0: Den Panjau, oke.
1: Iya,
0: coba kita siap ke lagunya ya.
1: Iya. Untuk Cik Esam, selamat bertugas. Semoga selalu lancar di sini, Cik, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya ya, luar biasa. Cik Asmi di Wahitam, Rantau Den Panjau. Salah dah ini judulnya. Salah judul Cik Asmi ini dah. Oh, ada Panjau, bukan Panjau. Oke, ada Cik Asmi lagunya. Aman, sudah kita siap ke ya. Belakangnya kita sapa lagi, ada siapa? Besanjo.
2: Halo, Panjo.
0: Assalamualaikum. Oh, halo. Wah, itu ya. Kalau kepanasan jadi Cak Manu gitu di situ.
2: Itu di sini kepanasan, Cak Ilham kedinginan, Cak Asin sak di situ.
0: Iya, iya. Tapi kebanyakan dinginnya juga demam kaget.
2: Ya. Oh, Cak ada lagu sekaya yang baru.
0: Yang mana? Iya,
2: iya, iya. Yang Cak itu Cak Ilham yang mutarkannya.
0: Aduh, apa?
2: Ada lagu sekaya.
0: Bertemu mantanku ya, bukan?
2: Ya, ya, nah.
0: Kan ya, ya, ya, ya, saman. Bocah muda, aja. Tapi saronian itu ya?
2: Bukan.
0: Ya, mana itu, Cak? Lagunya nih dah. Tidak tahu judul ini ya.
2: Itu aku dan itu nak WA, Cak. Kan? Tidak tahu di nomor, nak nanya lagu.
0: Coba nyanyi ke dulu dikit, coba. Mak mana rengek ke?
2: Pokoknya ada ya, ya, ini itu aja.
0: Itu oleh lagu ya saman, mana ada ya, ya, ya. Kalau lagu ini bukan bertemu mantan kule, bukan itu.
2: Itulah namun Cik aku berkuisinkan untuk anu Cik Fendi yang dilangkan dengan Cik Edi kan.
0: Iya. Tapi kalau tidak tahu judulnya. Kalau tidak tahu judulnya sego. Oke, kita pilih ke lagu Skyu be ya. Oke lah kalau begitu Cik.
2: Yo, terima kasih Jaya. Yo. Sukses.
0: Amin. Waalaikumsalam Papa Wendy yang ada di rumah. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siap ke. Baik, Mance Bece. Sudah tuntas perjumpaan kita di Besanjo edisi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada siapa be tadi kita absen kembali ya. Ini ada Cek Zainal, Cek Sarul, Cek Abdul Manap, ada juga Cek Sisi, Cek Eli, Cek Robi, ada Cek Asmi dan juga Papa Wendy yang tadi barusan turun. Lagu-lagunya sudah kita siapkan dan mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkatkan. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Jangan kemana-mana Mancebicek, karena setelah ini kita bakal ke Sriwijaya Petang ya. Bakal ada di Bepadu.

0: Baik, Pencebeca, ekosistem Kubu terletak di barat daya Provinsi Kalimantan Barat dan Kubu ini tegak dari hutan tropis dataran rendah, rawa gambut, rawa banyu tawar, dan juga hutan mangrove. Dan terdapat ada 57 jenis vertebrata dengan 35 jenis yang dilindungi. Dan wilayah ini juga dikenal sebagai habitat vital bagi wangutan Kalimantan, bekantan, dan juga buaya sepit. Dan kawasan pesisir atau muara dan juga sistem Kubu ini merupakan habitat pesut sebagai mamalia banyu yang terancam punah. Dan spesies terlindungi lainnya ialah ada beruang madu, ada owa klempiau, kukang, dan juga mentilin. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancebeca, jamu gendong tetap jadi warisan hangat di tengah kota meski produk modern semakin banyak. Dan tradisi ini tetap dekat dengan masyarakat, pedagangnya berkeliling menawarkan jamu alami dengan sapaan ramah dan juga pengetahuan turun-temurun membuat mereka tetap dipercaya warga. Dan rego yang terjangkau serta bahan alami menjadi daya tariknya. Dan jamu gendong ini menjadi simbol budaya yang terus hidup meski tantangan modern terus berdatangan. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kegiatan informasinya jam 16.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, kalau sudah bunyi gendang ini artinya macam-macam kita sudah hampir masuk ke petang ya. Karena di Bepadu jam 15 petang. Jadi kembali hadir di Perempat FM Palembang. Jadi rewang suasana petang Mace BC kali ini yang penuh dengan kebahagiaan mudah-mudahan ya. Walaupun cuaca panas dan juga asap atau kabut asap ini kembali kita rasakan cuaca nama Mace BC ya. Tapi mudah-mudahan kondisi akan segera membaik supaya kita bisa kembali aktivitasnya dengan sehat. Baik, dan 351656 walengkelah lamunnya Cik Ilham dah ada di acara Bepadu ya. Kali ini Minggu tanggal 23 Agustus. Kita bakal sama-sama sama jelang kaki di jam 17 petang. Baik, 351656 untuk yang di WhatsApp makelah ya. Paling kaki kita juga bacakan. Tapi kita angkat dukin untuk yang sudah bergabung di telepon kita. Ada siapa? Halo Bepadu.
1: Bepadu, minta lagu lagi.
0: Oke, iya sama Cik Asmi ya. Iya, Cik Asmi Waitam. Sebelum kita ke lagu,
1: lagu dulu ini baik ya.
0: Age, kalau Bepadu itu sebenarnya lagunya ada pilihan, mak itu nah.
1: Oh.
0: Tapi dia tahu kenapa teman-teman dirubah malah request, mak itu kan. Kalau Bepadu itu pilihan dulu, kayak dipilih oleh Mancik Bicenyo, mak itu nah.
1: Oh,
0: yeah. Itu. Oke, nah ini sebelum ke lagu, Cik Ilham pengen tahu dulu. Kalau Cik Asmi andai-andai, apa namanya itu, di suasana siang yang panas mak ini, minumnya pilih es cendol atau es dawet?
1: Minum banyu putih biasa.
0: Oh, banyu putih biasa be ya, supaya lebih sehat ya katanya ya.
1: Iya.
0: Suka manis ya? Yeah. Hah?
1: Tidak,
0: ngeteh
1: tidak.
0: Oh itu yo sama Cik Ilham, dah hobi manis. Wah, luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Cik Asmi. Dan silakan pilih lagu yang sudah Cik Ilham siapkan. Jadi ada lagu Wawa Marisa yang Harta dan Surga. Ada juga, oh Harta dan Surga ya. Baik, kita siapkan lagunya ya. Oke, terima kasih Cik Asmi. Oh yo kirimnya, yo lupa. Iya, ah?
1: Azan, ini kan
0: tak lama
1: lagi.
0: 25 azan.
1: Silam ya.
0: Ayah sih kok dua nyontok siapa silakan.
1: Ya untuknya si Akbar dengan Azan mengadi itu mengadi
0: Berani. Okey. Dia
1: suka kamu.
0: Ya.
1: Ikhlas
0: mulai.
1: Langsir
0: berani
1: dari
0: kita sini
1: mengulang
0: dengan
1: si Eni. Yo. Langsir.
0: Lagi galau galau pokoknya kena galau ya.
1: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita terima kembali 351656 ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu,
0: Cik Eli. Ayo Cik Eli masuk lagi Singo Kato. Iya dong.
1: Cik Ilham harus masuk.
0: Itu ya. Bolehlah Cik Eli nih ya. Oke Cik Eli. Apa dia tadi?
1: Biar idolanya
0: wow, itu ya. Bang sedekat. Bang sedekat tadi adalah ado duit ini, ado duit kerean ini.
1: Banyak kami duit kerean.
0: Ya jadilah lagi musim demam ini kan untuk berkerek itu perlu duit itu tadi.
1: Sekarang enggak pakai duit lagi, Cek.
0: Bawang putih.
1: Pakai sendok.
0: Wah, ya ngerinyo ya. Bukan lagi angin yang terkeluar itu.
1: Jauh-jauh,
0: jangan lah. Oke, Cik Eli. Ini sebelum milih lagu, silakan jawab pertanyaan Cik Ilham tadi. Anda di suasana panas ini, Cik Eli lebih milih minum es dawet atau es cendol?
1: Oh, es kemak galak sebenarnya.
0: Wah, dah. Nggak jadi nyuk pilihan ya. Nggak dihantam juga lo. Es cendol, Be?
1: Ya, oke.
0: Itu ya. Es cendol pilihannya ya. Oke lah kalau itu lagunya silakan dipilih. Ini ada Titik Sandora yang Termenung, ada juga Iyet Bustami Cinta Hanya Sekali, ada juga Caca Handika Cincin Putih, Yunita Ababil Trauma. Wah, yang mana ini?
1: Wow, yang ini baik ya. Cincin Putih ini jangan ngeri denger lagunya.
0: Yang mana yang ngeri tadi tuh? Ada hantunya
1: trauma
0: apa?
1: Itu, trauma apa gitu.
0: Trauma kehidupan kan banyak. Iya.
1: Jangan sampai trauma.
0: Nah itu ya. Hidup tuh harus senang Cik Eli ya.
1: Sekali sih.
0: Iya. Oke. Silakan untuk siapa?
1: Aduh, Kak Robi, Bang Andra, Anggi, Sisi, Mang Irin, Mang Akbar.
0: Oke.
1: Okay. Mang Zainal, Mang Rizwan, Papa Wendy, Pak Darmawan, Tito. Itu galau-galau baik.
0: Galau-galau pokoknya
1: oh,
0: ya.
1: Langkan Mang Pen Yasin. Selamat sore mamangku.
0: Tuh, lumayan banyak mamang ya.
1: Terima kasih Cik Ilham yo.
0: Yuk,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Sugigi yang ada di Gandosano ya. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Dan siji penelpon lagi. Oh, alangkah sijinya ya. Siko. Ah, itu ya. Dalam ada nyemotnya Siko. Siko lagi ya. Kita terima teleponnya 351656. Kita sapa ada siapa? Bapak Adu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh Cik Eli, pasti aduh Cik Sisi.
2: Iya, tak tahu kok barengan terus ya.
0: Kalau teleponnya Siko, dak?
2: Iya.
0: Hai, Sisi. Cik itu ya. Oke, Cik Sisi sebelum kita ke pemilihan lagu. Cik Sisi, kalau di suasana panas siang ini, Anda dikasih pilihan minum es cendol atau es dawet, pilih yang mana tuh?
2: Aduh, enak-enak. Boleh gak dua-duanya?
0: Harus siji. Siji wae.
2: Es cendol
0: bae lah ya. Oke. Okay. Kalau Cik Sisi tadi Cik Eli tadi es dawet dia nyo. Itu.
2: Cendol
0: bae ya, supaya pacak bagi dua ya. Oke, okay. Pilihan lagunya silakan dipilih Cik Sisi. Ada Titik Sandora dengan judul lagunya Termenung, ada Iyet Bustami Cinta Hanya Sekali, Caca Handika Cincin Putih. Oh, Cincin Putih tadi sudah ya. Cincin Putih tadi sudah dipilih, ada juga Yunita Ababil yang Trauma. Ada Ona Sutra yang Sisa-sisa Cinta. Halo Cek. Yang pertama ini ada Titik Sandora yang Termenung. Ada Iyet Bustami Cinta Hanya Sekali.
2: Cinta Hanya Sekali.
0: Cinta Hanya Sekali saja. Nah. Oke, kita siapkan.
2: Itu kan jatuh cinta boleh berkali-kali. Wow. Tapi menikah pun sekali.
0: Wah itu ya. Oh boleh lah.
2: Kata Sarukan yang.
0: Iya. Sarukan yang ada di pemulutan bukan?
2: Bukan. Ada di India.
0: Oh itu Cek Sarul itu ya. Akhirlah kalau main itu Cek.
2: Salam ya.
0: Oke sih Kak Duwon untuk siapa?
2: Buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya Bela. Namanya selamat sore Be.
0: Oke.
2: Ya makasih Cik Ilham.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur di mana pun berada, dan kembali kita terima telepon 3516 ya, kita sapa kembali ada siapa yang pengen ikutan.

0: Oke, kita sapa. Halo. Halo, halo, halo, Bu Sanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Oi, oh, waalaikumsalam. Terkejut kita ya, siapa yang kesemangatnya ini?
1: Dari mata merah ini.
0: Oh, iya. Oke, okay, Harun.
1: Nah, yola benar.
0: Yola apa benar?
1: Hah? Siapa ini?
0: Siapa lah ya?
1: Cerase dia.
0: Hah?
1: Cerase bukan.
0: Cerase, coba tebak lah kayak tanya sama penelpon selanjutnya siapa lah ini.
1: Jangan dong, jauh tahu baik.
0: Ayo, tebak-tebak si buah manggis, Cek. Ayo. Jadi, pilihan lagunya sudah kita siapkan, sudah Celam siapkan di sini. Mang Harun silakan pilih ya.
1: Iya.
0: Ada lagu Titi Sandora yang termenung, ada Yunita Ababil Trauma, ada
1: termenung itulah.
0: Termenung mbak ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan pinggir jalan termenungnya gitu umur mobil.
1: Iya. Jangan pinggir jalan atau pucuk tanggo.
0: Udah jelungka kagak mau pucuk tanggo. Oke.
1: Hati-hati kalau ngantuk.
0: Oh itu ya. Oh iya iya iya. Lagunya apa lah? Lagunya apa?
1: Kirim,
0: ayo untuk siapa tuh?
1: Yo, yang dengar ke acara ini supaya di belakang sudah nyambut lagi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi senang kalau di orang
0: kita. Aha.
1: Yo, kalau kita betul betul kaget
0: uang. Yo, ini lama ini jadinya kalau cak ini lama jadi mang. Iya, payahlah kalau cuma, itu ya. Iya iya iya iya iya. Ya. Oke, okay, terima kasih. Iya iya iya iya iya. Oke. Payulah. Oke, Mang Harun, lagunya sudah kita siapkan ya. Yo.
1: Sebelumnya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Harun di Mato Abang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Di belakangnya coba kita sapa kembali ada siapa? Halo, Besanjo. Besanjo, Bapadu.
2: Bapadu, pinta lagu dangdut.
0: Assalamualaikum,
2: Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam, sama Cik Nadia.
2: Betul.
0: Iya, apa kabarnya Cak Daria?
2: Alhamdulillah sehat kabarnya. Cik.
0: Lagi ngapoi petang ini?
2: Masih santai-santai.
0: Wih, lemah lah ya.
2: Iya.
0: Jadi sebelum ke lagu, Cak Alam pengen kepo. Cak Daria kalau dipilih kasih pilihan untuk cuaca panas nih, minum es cendol atau es dawet?
2: Dua-duanya tuh galak galau, seneng galau Cak Alam.
0: Iya ya.
2: Nah, cuman berhubung di musim panas ini ya, mm-hmm. Kami
0: nak esnya bae. Esnya bae ya, supaya sejuk ya.
2: Untuk berendam, caknya lemak
0: ya. Untuk, bukan untuk minum, bukan?
2: Tidak, untuk berendam.
0: Kalau masuk angin, tak?
2: Kalau ekstrim, cak ini panasnya sudah lemak untuk berendam.
0: Ya, itu ya, jadi segar badan.
2: Ya.
0: Oke, okay, pilihan lagunya Cak Nadia, silakan. Ini ada lagu Yunita Ababil yang Trauma. Ada juga Ona S, Sisa-Sisa Cinta. Ada Zul Anggara dengan Orang Biasa. Dan juga ABG Tua, ini ada Fitri Karlina. Dan juga Tommy Ali sama Anita, Anita Namaku. Yang mana Cek?
2: Nah, yang pertama tadi.
0: Yang mana tuh?
2: Trauma.
0: Trauma. Kalau Cek Nadia pernah ada trauma juga ya?
2: Pernah.
0: Panjang laju nih ya. Udah sering. Namanya kehidupan pasti ada bae lah ya.
2: Kehidupan, biasa lumrah lah itu.
0: Iya. Oke, Cek.
2: Ini minta dalam-dalam Be, Cik Harne.
0: Yuhu.
2: Yang lagi dengar ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat menikmati lagu-lagunya, Be. Semoga terhibur ya.
0: Oke. Okay.
2: Cik Ilham, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Cik Ilham.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya kita sapa kembali satu penelpon 351656. Bapak Adu. Iya. Dah. Halo Bapak Adu.
3: Halo juga.
0: Wah, lengkap banyaknya gawe yang sama siapa ini?
3: Sama jangan ke mano-mano.
0: Sama Cinta Bertabur Bijen itu. Ayo.
3: Di sini.
0: Ayo. Apa kabarnya, Cek?
3: 88,4.
0: Apa kabarnya, woi, menyanyi bae ini dah. Kaget karaoke kita tuh malam Minggu.
3: Oh,
0: Minggu malam, salah.
3: Minggu malam.
0: Iya.
3: Apa kabar, Cik Ilham?
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, musim batuknya.
0: Iya, bukan lagi singgonya padahal berubat ini. Nah, hati-hati nih yang kita cuaca mau, ini.
3: Bau sehat juga Bu Ilham,
0: gemuk. Itu ya.
3: Iya.
0: Ah,
3: lama udah masuk online.
0: Iya. Jadi masuk lagi petang ini.
3: Masuk gara-gara salam kangen nih. Bisa tuh lama udah nge kamu ada.
0: Itu ya. Aduh kalau 3 abad ya. Pilihan lagunya Cak, sebelum ke lagu, kalau dikasih pilihan nah S Channel apa S Dawet?
3: Oh, kalau gitu S Channel sama S Dawet ya.
0: Mm-mm.
3: Kalau baca kita mbek kalau sama banyak putihnya ada tambahlah sikit sok lagi ya.
0: Iya.
3: Macam dia lah.
0: Iya, Pak yo.
3: S Channel S Dawet banyak putih.
0: Plus nasi ya.
3: Plus nasi.
0: Empo kenyang nian mak itu nah.
3: Iya. Kayak makan ya kan.
0: Udah
3: makan minum es cendol.
0: Iya.
3: Ya minum es cendol rumahnya putih. Dah tuh bau bangkat ke kenten lah non.
0: Mau makan nasi. Udah makan nasi tuh tedo lah sudah.
3: Iya udah ada bangkat ke kenten dulu.
0: Tempat siapa ke kenten? Oh
3: adalah
0: si Anu itu ya.
3: Iya si LGBTC ya.
0: Oh boleh lah. Saku itu kan.
3: Iya.
0: Saku kenten kan.
3: Nogan.
0: Oke lah, kalau
3: banyak kenangan Cik Ham ya pada waktu itu.
0: Iya, salamnya untuk siapa Cik Yasin?
3: Salamnya lagunya lu milih ya.
0: Oh iya. Laju lali dengan lagu ya.
3: Iya.
0: Ini lagu yang sudah dipilih. Ini yang pertama ada Ona S, Sisa-Sisa Cinta. Ada Zul Anggara dengan judul lagunya Orang Biasa. Ada juga Tommy Ali dan juga Anita, Anita Namaku. Dan juga ada lagu mana tadi tuh, Santa Hoki Mobil dan Bensin. Ada juga lagu Safar KDI 100 kali. Ada juga lagunya siapa lagi nih, Solid AG dan juga Imas Dia Atas Nama Cinta. Yang mana Cek?
3: Sekali Be.
0: Hah?
3: Kita ada penayu jangan aku nyemputin.
0: Ya jadi?
3: Ya jadi carilah payung. Aku lumayan ganti payung bertengkar itu jadi 100 kali.
0: 100 kali payung lah kalau macam itu.
3: Kali kau
0: kejum.
3: Ya kirim ya.
0: Yo.
3: Kirim banyak Siti Aisyah yang ada di Talang Papo eh.
0: Yo.
3: Terus kirim lagi banyak Ani yang ada di Kenten eh. Sudah tu kirim buat yang ada teman sekantor kamu, Cik
0: Ham. Wah, lagi sekantornya ya.
3: Iya, teman sekantor balik ke limo lu aja.
0: Bukan apa? Lagi.
3: Ujung tidak tahu eh.
0: Siapa? Siapa lagi? Cepat yang belakang ngetok pintu nah ini nah.
3: Iya, sudah tu buatnya ini Pipi Talbot eh.
0: Mm-mm.
3: Buatnya Bunda Aleta juga buatnya Mbak Ella Ceria.
0: Oke.
3: Tidak galau-galau banyak Ham.
0: Yuhu.
3: Iya, dari A sampai Z tanpa kecuali ucapannya salam kangen dan rindu selalu ya. Buat Cik Ilham, selamat aktivitas, semoga sukses, sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan tambah banyak rezekinya.
0: Iya.
3: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
0: Amin Cek, sebelum yo, tutup telepon ketawa dulu coba. 1, 2, 3 tawa.
3: Ya itu aja.
0: Oke. Okay.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penelpon macam bicara kita bakal balik lagi. Waktu kita masih lumayan cukup panjang sampai jam 17. Jangan kemana-mana ya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Bang Cewice, kita sambung kembali. Dan saat ini waktu yang kita pergunakan di studio jam 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masih di Padu, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima 3 penelpon lagi Bang Cewice ya, untuk di sesi kali ini. Dan kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Halo, Bapak Du.
0: Iya. Oh. Jadi ingatnya Besanjo ya, ini jadi. Ingat Besanjo lah, lama udah bawa Bapak Du soalnya. Cak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Halo, sehat. Ya,
1: kacapan ya.
0: Hah?
1: Kacapan ya.
0: Oh itu. Oke, okay. Dan sebelum kita ke lagu, kalau dinjok pilihan milih S Channel atau S Dawet yang lemak untuk minum di suasana panas.
1: Aku berhubung tidak minum es, aku nak ayo debus, wey.
0: Ayo debus. Ayo ngelodok.
1: Ayo ngelodok.
0: Oke, kita simpan jawabannya ya.
1: Iya.
0: Lagu pilihannya silakan yang dipilih ada Ona S, Sisa-Sisa Cinta, Zul Anggara, Orang Biasa.
1: Nah, yang itu, wey.
0: Orang Biasa.
1: Orang Biasa.
0: Oke. Okay. Dosun kan. Biasa ya.
1: Orang Biasa.
0: Sama Cak Koyong Awan juga orang dosun.
1: Orang Biasa.
0: Mm-mm. Besalamnya untuk siapa, yo?
1: Salamnya untuk gali-gali mendengar Perempat, khususnya Bapak Dwi.
0: Mm-hmm.
1: Bapaknya dari Mang Ari sama sampai ke Mang Zakaria.
0: Oke.
1: Okay. Dikirim gali, disenggol gali, yo.
0: Oh.
1: Coba untuk Cik Ilham, selamat tugas, selamat sore, selamat aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Oke, okay, yo.
1: Hati-hati baliknya, jangan lali makan masker. Nah, Safan, oke. Gimana WhatsApp? Nah.
0: Lanjut ini lagi. Oke, yo.
1: Itu baik, yo, Nek. Yo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya dari Koyong Adi di Sukarami KM7. Di belakangnya kita sapa lagi, ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, Betinta Anak Gudang Du.
0: Ayo, sama siapa ini?
2: Sama yang digasing, Cik Ilham.
0: Cik Sarul.
2: Mang Pen, oh.
0: Oh, Mang Pen, iyo.
2: Mang Pen gasing.
0: Apa kabar Mang Pen?
2: Baik.
0: Sehat ya? Mm-mm. No, banyak uang situ ya. Oke, Mang Pen.
2: Oi.
0: Pilihan lagunya silakan, ada Zul Anggara. Oh, tadi
2: lagunya
0: sudah ya.
2: Mengapa dua?
0: Bukan, kita milih ini kagak, Mang Pen silakan pilih yang mana. Ini ada Ona S dengan judul lagunya Sisa-Sisa Cinta. Ada juga iya. Tommy Ali yang Anita Namaku. Ada juga Santa Hoki Mobil dan Bensin, Rita Sugiarto Sejuta Luka, dan juga Muksin Alatas Pasrah. Yang mana, Cek?
2: Oh, Sejuta Luka.
0: Ya. Sejuta Luka itu ya. Oke, okay, oh. Oke. Okay. Kita siap ke. Salam untuk siapa?
2: Yo, dikirim buat Opatora ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Limang Yus di Jalu. Buat Sana Walangka.
0: Yo.
2: Rizwan Bukit. Buat Cek Titit.
0: Yuhu.
2: Bunda Aneta.
0: Oke.
2: Cek Eli. Cek Sisi sama Cek Nadianya juga.
0: Oke.
2: Cek Yuni. Cek Bausan. Cek Saru sama Adi Pitung.
0: Oke.
2: Adi Sukarame. Mang Yasin. Mang Soko. Mang Zainal. Ini sama. Hai, siapa itu?
0: Pokoknya untuk galau-galonya lah ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ayo buat galau-galau lah. Sama-sama sore lah.
0: Yo.
2: Yo buat Ilham, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung, dan juga untuk Wapet yang di Kenten. Terima kasih juga WhatsApp-nya, yang lainnya juga terima kasih. Ada Mang Arifin sudah mampir, ada Mang Effendi Langkan Dalam juga sudah mampir ya. Oke, dan di belakang kita terima kembali 351656. Ada siapa, Bapak Adu?
3: Halo Sanjong, Bapak Adu.
0: Bapak Adu, sama siapa ini, Cek? Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Terima kasih, Cek Ilham.
0: Cek Robi tadi.
3: Ngapa salah terus, Cek Ilham?
0: Ini kenapa tadi.
3: Terus, ya, terus dari
0: ayo, manusiawi, Cek. Kalau benar nian nabi
3: belum
0: itu namanya.
3: Ini, belum move on dari Besanjo tadi.
0: Iya, benar. Oke, pilihan lagunya Cek silakan. Ini ada Rita S, Sejuta Luka, Adona S, Sisa-Sisa Cinta, Tommy Ali, Anita Namaku, Santa Hoki, Mobil dan Bensin, Muksin Alatas, Yang Pasrah. Yang mana Cek?
3: Ya, lagunya. Ada lain lagi Cek?
0: Iya, yang itulah Cek, yang mana tuh?
3: Udahlah, mau indah besar, Mobil dan Bensin
0: besar. Mobil dan Bensin, kita siapkan lagunya ya. Oke, salamnya.
3: Kirim buat Mang Pen tadi ya, ada Mang Pen Gasing ya.
0: Yo.
3: Terus Mang Pen Makan Dalam, terus ada Eli, ada Anggi, ada Andra, Sisi, Irin, Magbar, terus ada Nadia tadi ya, Ki Harun. Terus buat Wapet, Mang Yang Iwan, Mang Hendra Widodo, David, Rizwan, galau-galau ben, Cek lah.
0: Yo, Pak Yala kelamaan itu terima kasih Cek ya.
3: Sama sore ya.
0: Yo.
3: Ini nak asapnya Cek yang nambah banyak ini sore ini Cek lah.
0: Itu ya. Okey Cek.
3: Matola peti ini.
0: Yo, Pak Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali 351656. Mumpung masih tersisa waktu yang tidak banyak lagi, macam bece kita sapa, ada siapa? Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu.
0: Iya. Oke, sama siapa di mana, Mak?
1: Mang Ferry.
0: Di mana?
1: Di Sungai Rotan.
0: Oke, di Sungai Rotan. Lagunya Dohna S yang Sisa-Sisa Cinta.

0: buat Mang Pen di Bilangkan Dalam, Mang Pen di Gasing, buat Sisi, buat Aisyah, buat Adi Pitung, buat Iwan, buat Wak Pet, buat ini Pania sekeluarga, Rara Puas sekeluarga, buat Bik Harni, buat orang tua, buat Cik Irham. Semoga sehat selalu, Cik.
1: Oke.
0: Panjang umur, murah rezeki. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aduh. Oke, Cik Ferry ya, tadi sudah bergabung di Sungai Rotan. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo, Bapak Adu. Oke, tepuk tos ya, silakan dicoba kembali. Mancik Bicara 351656. Kita masih sapa penelpon selanjutnya yang pengen bergabung. Kita sapa ada siapa? Bapak Adu. Iya, ini nyari ke gadis ini. Siapa nado gadis, nah? Halo Bapak Adu.
2: Halo Bapak Oi. Adu, minta lagu-lagu dangdut.
1: Iya, ada kawannya ini.
2: Ada
1: Papa
2: Tutut
1: Wendy
2: di belakang tadi putus dua kali.
1: Hah?
2: Ada Papa Tutut tadi dua kali putus.
1: Iya, dia minta cari ke ini ujungnya. Minta ya. Sama Papa Wendy nih kan?
2: Iya. Yes.
1: Bergabung lagi ya?
2: Iya, alhamdulillah masuk lagi, Cek.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oleh sudah tadi ditanya kabarnya. Jadi petang ini apa aktivitasnya, Cek?
2: Duta sambil dengar Cek Ilham lah.
1: Uang kedutanya ya.
2: Iya.
1: Sesurang, Bay?
2: Sekeluarga ini.
1: Oh, Rami ya?
2: Ada Dedek Novi, ada emaknya.
1: Oh, Wendy itu memang anak kita nih, An, ya?
2: Iya, anak kita. Anak tua, Cek.
1: Anak paling tua. Berapa umurnya yang paling tua?
2: Sekitar 27 lah.
1: Oh itu. Iya. Oke, pilihan lagunya, Cek, silakan dipilih.
2: Nah, lagu yang nak nyanyi ke malam gak di karaoke ya.
1: Yang mana tuh?
2: Sisa-sisa Cinta.
1: Ah, oke, kita siapkan lagunya ya. Salam untuk siapa, Cek?
2: Ida yang masih channel satu.
1: Ayo. Jangan tadi sudah tadi ditanya belum? Oh iya, kalau Papa Wendy kan hobi masak juga nih. Jadi milihnya lebih enak tuh es cendol apa es daud, walaupun enak galau ya.
2: Es cendol galak juga, es daud doyan juga.
1: Ayo.
2: Tapi yang paling doyan es jeyuk.
1: Es jeyuk. Ekeno KTR-nya ya. Iya.
2: Oke, buat galau-galau aja ya. Janganlah suri dah gitu.
1: Ayo.
2: Ilham selamat tugas, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Disayang sama ya yang besoknya.
1: Iya. Amin.
2: Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Baik, mencet-mencet dolor-dolor di mana pun berada, dan percayanya kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di kesempatan kali ini di Sriwijaya Siang edisi Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan juga terima kasih untuk yang sudah bersama Cik Ilham sejak tadi siang ya. Dan yang pastinya juga jangan kemana-mana, karena kami masih banyak serangkaian program yang kami ketengahkan sampai ke game malamnya. Mencet-mencet, Cik Ilham pamit, selamat petang, selamat menikmati suasana santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

98,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, kita sore hari ini di Sriwijaya sore sampai dengan Sriwijaya malam bekawan sama Cik Mita ya. Dari sekarang sampai kage di pukul 23.50 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dadelor, sore hari ini sembari menantikan bersama kumandang beduk dan azan maghrib, nantinya kita akan mendengarkan beberapa lagu religi, dan juga ada pengajian Al-Quran. Kedari itu, dadelor pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Ayo dolun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran sore hari ini menjelang waktunya beduk dan azan maghrib melalui Pro 1 RRI Palembang.

pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita, terkhususnya di sore hari ini, diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Pita. Dan kita dengan program acara kita malam hari ini ada Plesir Adat Budaya kita. Ya, baru saja kita lewati ada apa namanya itu 17 Agustusan ya di sekitar kita. Lagi kita bakal jingok kira-kira ada budaya-budaya apa yang biasa kita lakukan ketika lagi 17 Agustus mencak sekarang ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap sama kami di Perempat Rari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Gak, nanti, ikipnya gak, lupa, ya jangan main lagu,

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwinda Sari. Inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan sebanyak 10.000 lembar masker untuk dibagikan secara gratis ke masyarakat di wilayah setempat guna menghadapi kabut asap. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, ini mengatakan bahwasanya kualitas udara di wilayah Palembang saat ini berada di level tidak sehat akibat kebakaran lahan di beberapa wilayah di Sumsel. Dikatakan juga bahwasanya langkah sigap ini diambil setelah data indeks standar pencemaran udara Kota Palembang di minggu di 23 Agustus ini tercatat di angka 195 atau masuk kategori tidak sehat. Menurutnya dampak kabut asap ini sudah terasa di sektor kesehatan. Data Dinas Kesehatan Kota Palembang juga mencatat selama periode Agustus jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 9.313 orang. Dinas Kesehatan Kota Palembang juga ngimbau warga di wilayah Palembang untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk melindungi diri dari kabut asap. Kepala Dinkes Kota Palembang ada Venti Aprina ini nyampe ke bahwasanya kualitas udara di wilayahnya saat ini berada di level tidak sehat sehingga harus diwaspadai sama-sama. Dikatakan juga penggunaan masker disarankan kalau melakukan aktivitas di luar rumah atau ruangan untuk menghindari asap dampak kebakaran lahan di beberapa daerah di Sumsel pada musim kemarau tahun ini. Asap ini ditimbulkan di lahan gambut yang terbakar bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan masalah gangguan kesehatan lainnya. Beda dolar pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dinda Sari selamat malam, sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kayu dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pemerintah terus menghimbau masyarakat Palembang untuk menggunakan masker ya, guna menghindari kabut asap yang ada. Mengingat di sekitar kita lagi banyak sekali informasi mengenai kebakaran lahan ya, dan hutan gambut pastinya, dan juga ini mendekati besok sekolah, anak-anak juga sudah dihimbau untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Jadi untuk dulur pendengar perempat dari Palembang yang sedang berada di aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Cik Mita ingat ke yo. Dan juga dulur-dulur pasti ke kita tetap hidup bersih dan sehat dalam rumah. Dan juga jangan lupa anak-anak kita banyak-banyak minum air putih, karena memang udara kali ini atau udara saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk kita.

0: baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Baru bae tadi kita denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya Suri kami pamit. Kita menuju Sriwijaya Malam. Pempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Segera saja kita ikuti Obrolan Budaya Sriwijaya Malam.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bojang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napa Licin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau. Ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
3: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
3: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
8: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu.
10: Mari, sini, Bu.
11: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut, sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
12: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
13: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
12: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
1: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
3: Maafkan saya, Nek. Boleh Saya tinggal di sini untuk semalam.
14: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
3: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
14: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
3: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
1: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
15: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
12: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
15: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia,
1: usir dia, usir dia. Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
16: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
1: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
12: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
15: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
8: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
17: Kenapa susah benar mencabutnya?
1: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
16: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
1: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
15: Dia bisa
1: namun
15: mencabutnya.
1: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan, bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Mujab Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
18: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

dilengkapi dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita di Sumsel berdendang. Kita terima telepon di 0711351656. Yes. Dodolor, Payo yang nak bergabung boleh di line telepon kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Berdendang.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Anggita, Cinta.
0: Anggita, halo Anggita.
1: Halo Cinta.
0: Sehat Anggita?
1: Alhamdulillah sehat. Cik.
0: Alhamdulillah sehat. Eh.
1: Cek mana lo makan belum?
0: Dari ditanya.
1: Ditanya lagi.
0: Sudah ditanya-tanya lagi. Sudah, alhamdulillah ya. Anggita, berhubung Sumsel berdendang nih tidak panjang waktunya. Nak lagu apa?
1: Lagunya Modal Hawa.
0: Modal Hawa. Ayo, siapa Modal Hawa?
1: Yes.
0: Yang mana? Yang terakhir sebuah lagu, beneran nih, hanya sebuah lagu.
1: Hanya sebuah lagu.
0: Kaget kawan, iya kaget kawan kita sih kok itu rupanya. Oke Anggita, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Cinta.
0: Widih, siapa nih?
2: Anggita 2. Ini Anggita 2 Cinta.
0: Ayo benar-benar baik. Tidak. Oh. Tadi tuh Anggita tuh di mana? Anggita tuh di mana tuh rumahnya? Di
2: Pusri.
0: Pusri. Ini
2: di Pusro.
0: Mantap. Bukan di Mata Merah, eh?
2: Oh. Siapa tuh?
0: Siapa ini?
2: Ya saya dong. Anggita 2 diomongin.
0: Ah, adalah?
2: Halo, Cek Meta.
0: Hai. Siapa lah ini, Cek Eli?
2: Oh iya, Cek.
0: Cek Eli, paspornya.
2: Oh belum.
0: Belum.
2: Hai, nyuruh nyanyi lah ini.
0: Oh. Ngeri. Cek Vita dak cak nyanyi.
2: Oh, apalan lah dong. Bulan depan masa Cek Vita gak mau?
0: Tidak, ganti.
2: Oh, ganti.
0: Soalnya Cek Mita nak minta libur.
2: Libur nian?
0: Iya, libur. Libur ya Cek Eca. Iya, Cek Eca.
2: Iya, selamat berlibur-libur ke rumah Eca.
0: Nak malam mingguan pula tobok nih, meminggu. Aida Payel, nak lagu apa? Hai, nak lagu apa?
2: Lagu... apa lah? Aida... lagu ini lah Cek, apa dia
0: ya? Anak beranak?
2: Gitar tunggal boleh lah Cek?
0: Ah jadilah tadi lah gitar tunggal.
2: Oh jadilah. Mau ngetes Cek Mita boleh, nak marah apa tidak?
0: Marah? Lagu apa Cek?
2: Mita marah.
0: Ini nah, marah.
2: Lemaknya lembut marahnya.
0: Agak galak jelek marah. Dikit tapi.
2: Ya galak aku marah Cek Mita.
0: Laju. Lagu apa?
2: Lagu
0: kepanjangan. Kepanjangnya. Ayo
2: lagi bingung gara-gara Anggita ini.
0: Nala ke uang.
2: Pahmi sahabat.
0: Judulnya?
2: Judulnya.
0: Nah, kekek nih anak kek lamonya ini. Masya Allah, tabarakallah.
2: Iya, cerita keluarga yang ini. Ayo. Ngekek
0: dengar dah aku ngetik.
2: Oh, apa dia tiba-tiba kembali.
0: Kalau ada komputer tombol murid mencet itu spesial untuk siapa?
2: Marah itu Ceknya.
0: Spesialnya untuk siapa?
2: Untuk Cek Vita.
0: Payo.
2: Ayolah tak marah. Iya, untuk Cek Vita semoga sehat selalu. Doa ke kami masuk di karaoke lagi ya.
0: Amin.
2: Aida tak ikut.
0: Amin. Amin. Ada lagi dah, yo.
2: Yo itu baik, Cek Cek Mitra darah tinggi, salah kok.
0: Harus. Iya, itu be.
2: Ya itu be, Cik Mita. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Hah?
0: Siapa di mana ini?
3: Ini. Dengan Kumbang Jalanan ini.
0: Hah?
3: Kumbang Jalanan.
0: Siapa?
3: Iya, Kumbang Jalanan ini, Kumbang Rana.
0: Iya, siapa namanya?
3: Ya, kalau dipanggil itulah saya dipanggil. Kumbang Jalanan.
0: Adalah males eh, dah.
3: Gitu.
0: Siapa?
3: Wong gitu.
0: Siapa?
3: Ya, siapa gitu.
0: Enggak tahu lah. Nah, lagu apa?
3: Minta ini, minta lagu langsung ini cerita ya.
0: Hmm?
3: Tak lagu langsung aku.
0: Yo, ini siapa nak dicatat namanya? Gak ada tercatat pula.
3: Ya, biasa orang kita, biasa apa sih minta tu kalau aku nyebut orang kita tu?
0: Lupa siapa eh?
3: Nah, disebut Kumbang Jalanan, tak tahu lagi.
0: Naib.
3: Nah,
0: iya apa?
3: Tak tahu dia ni.
0: Iya ni an apa? Agak tak percaya iyo. Setengahnya.
3: Apa lu percaya?
0: Ya sudah nak lagu apa cepatlah.
3: Lagu ini baik, lagu. Pilih
0: ke apa ya? Aidah.
3: Apa? Aku dah tahu judul-judulnya tu.
0: Ya eh, sudah, ya sudah. Kirimnya untuk siapa?
3: Ya, untuk ini baik lah.
0: Hmm.
3: Untuk spesial untuk gara-gara baik saya minta ya.
0: Iya, Pak Yu.
3: Selamat malam, baik. Lagi garukin ya?
0: Iya, kaget malam.
3: Lagi jam berapa kaget malam?
0: Ya, ya sudah malam, ini, kok. Sudah ini.
3: Sudah ini. Gila, jam 12 pagi, lagi malam. Ngomong kaki itu. Apa cerita sehat selalu cerita ya?
0: Mm-mm.
3: Mudah-mudahan dirancar ke urusan ini cerita ya.
0: Amin.
3: Yo, itu baik cerita.
0: Yo.
3: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu ya. Cik Mita lanjut ke apa? Cik Mita terima ya. Kita putar dulu belah lagunya. Kita balik lagi di perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa.

0: Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita terima lagi ya penelpon untuk masih di Sumsel berdendang malam hari ini. Kita terima lagi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar kita?
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak Jo.
0: Iya, tahu Cik Asin.
1: Sehat.
0: Tidak dong, dingin.
1: Oh, dingin. Tapi tidak aku ya, tembel-tembel.
0: Oh, biarlah sih kami lah, kami do ini 16 ke malam ini biar beku.
1: Cemi tadi talang betutu.
0: Hah?
1: Cemi tadi talang betutu di mana?
0: Hah, talang betutu?
1: Di mana Cemi tadi?
0: Di 12.
1: Di 12 ya, 14
0: ya. 14.
1: Oh, jadi talang betutu.
0: 14 Sukomoro.
1: Oh. Oh, Sukomoro. Jauhnya saya minta balik dewean.
0: Rame-rame balik.
1: Katanya dewean bawa motor.
0: Kata siapa sih?
1: Waktu masuk-masuk kemarin.
0: Hah?
1: Kemarin-kemarin kalau nanya sama saya minta katanya dewean.
0: Iya, dewean.
1: Berani Sukomoro saya minta dewean.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh lah, masih muda, pemberani dulu.
0: Cepel anak lagu apa, habis lagi ini nih.
1: Jalo kerep.
0: Jalo kerep.
1: Ya, ikannya kecil-kecil ya, jalo kerep ya.
0: Pak Yo, mencet. Spesial untuk siapa?
1: Spesial untuk Bontet ya.
0: Bontet.
1: Panggilan sayangnya.
0: Iya. Nah, nyamuk.
1: Kalau manggilkan itu kan Ayang Bontet.
0: Ah, iyalah.
1: Ayang Bonbon.
0: Bonbon.
1: Bontet.
0: Amin.
1: Ya.
0: Dek tu beh. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo. No, tak salah aku eh. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Di Andra je.
0: Nah.
2: Ya apa berenang?
0: Tak apa-apa.
2: Oh, ya apa ya itu? Tadi tahu.
0: Tak apa-apa, napa ya? Tadi Anggita lah masuk tadi pertama.
2: Iya, po.
0: Itulah tak dengar.
2: Tak tahu. Dia tahu tak? Dia gawi tadi. Apa
0: je? Tak apa-apa. Nak lagu apa?
2: Lagu ya?
0: Iya, sudah ini kita nak karaokean olehnya.
2: Aku minta lagu nak taubat saja.
0: Hah?
2: Nak taubat.
0: Ada apa?
2: Ada.
0: Awas be, ada katik.
2: Tujuh rencong.
0: Tujuh rencong. Tak katik.
2: Ada, kemarin tadi puter.
0: Oh iya. Oi, gitar tunggal ini. Alang kepanjangnya, coy.
2: Enggak, bukan.
0: Oi, dak eh. Kalu. Ada lagi. Ada lagi dak.
2: Ya,
0: coba aja. Yo, spesial untuk siapa?
2: Untuk yang masuk pertama tadi, berarti mau ditawari spesial.
0: Palok, palok.
2: Oh, palok, ala ke paloknya.
0: Pacak pulo.
2: Itu ya.
0: Iya, ada lagi dak? Sudah itu be.
2: Saya selalu sehat selalu buat keluarga. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya buat Cik Mita juga sehat selalu Cik ya. Ya hati-hati baik, agak kembali agak malam soalnya.
0: Iya
2: Iya itu baik Cik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dua lagu kita putarkan dulu. Ayo kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan untuk program acara kita karaoke.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Suara Budaya Nusantara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar ada di karaoke kita malam hari ini. Mencak biasa ya, kita terima telepon di 0711 351 65166 untuk dulur yang pengen bergabung di karaoke malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bertemu lagi Cik Mita.
0: Iya, padahal baru tadi ya.
1: Iya Cik Mita.
0: Cik Asmi.
1: Iya.
0: Tak lagu apa kita malam ini Cik?
1: Lagu yang tempo hari Cik.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu kau kau asing di mataku.
0: Kau asing di mataku.
1: Iya.
0: Di mataku.
1: Kalau salah, ajari Cik.
0: Nggak pacak nyanyi. Kau asing di mataku, nada wanita. Sebentar, ini nada cowok semua ini. Ayo, sudahlah nah ya. Siap-siap Cik.
1: Oke Cik.
0: Tunggulah lagunya nih agak lama pula.
1: Tidak apa-apa, sabar baik.
0: Sabar baik ya.
1: Iyalah.
0: Sampai jam 10 lah. Dasar Anda ya.
2: Jadi nanti ada.
0: Jangan no itu iya.
2: Sudah ini nanti.

0: Terima kasih Cik Mita.
1: Sama-sama Cik.
2: Dua lagu lagi ya.
1: Hah?
2: Dua lagu lagi ya.
1: Jadilah.
2: Lagu lagi.
1: Nih, nak kena keke. Eh.
2: Lagi termenung mah ya, lagi termenung.
1: Hah?
2: Lagu termenung, lagi aku termenung mah.
1: Hmm.
2: Ya lah untuk Cik Mita. Ya selalu.
1: Amin. Ya amin.
2: Nadia, siap-siap.
1: Nadia, siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Tamu yang disumpai tak masuk oleh Wong tadi nah.
1: Siapa?
3: Iya. Maafin
1: aja kalau mau
3: basing-basing. Cik
1: Nadia. Iya. Memang Nian.
3: Iya, memang dia ngesok kalau masuk pertama kan cek itu omongannya.
1: Iya.
3: Coba kemarin.
1: Menboncetan dia.
3: Boncetan,
1: nah.
3: Diam, dia manis dia.
1: Mari Cik Nadia nak lagu apa?
3: Tanda kasih dari Iis Dahlia.
1: Tanda.
3: Cik Mita tolong cari ke yang channelnya Sony Music.
1: Weh, tahu Nian eh. Sony Music.
3: Sony Music.
1: Sebentar agak
3: kalau
1: salah.
3: Kata yang Sony, yang Vinocord juga jadi.
1: Vinocord bae, pucuk sekali dia. Kan? Eh, baiklah siap, Cek.
3: Iya.
1: Oke. Okay.

0: Mantep, eh?
1: Tahu tak cerita ngapo mantep?
0: Ngapo?
1: Karena nyanyi sambil duduk, tidak gerak-gerak.
0: Kalau sambil nguling, mana sambil nguling?
1: Sambil nguling, dia amburadul.
0: Kerasa kerusuk, eh?
1: Kerasa kerusuk.
0: Inilah, iya. Tadi gara-gara disumpahi tidak masuk, kan aja jadi masuk.
1: Iya, makanya doa ke wong yang baik-baik.
0: Nah,
1: kalian jahat, malah sebaliknya.
0: Syukur, syukur.
1: Minggu depan dia aku sumpahi tidak masuk nian dia.
0: Iya. Mudah-mudahan. Iya, oke. Okay.
1: Cek Mitanya sangat bertugas, Cek. Semoga sehat selalu, Cek Mitanya.
0: Amin. Terima kasih, Cek.
1: Selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Putar kelas Cek Tigo kok lagu daerah kita, Cek Mita.
0: Tahu nih, Ame.
1: Istirahat tanggoling dulu.
0: Istirahat dulu, ya, kita. Tidak ada dua, bae. Iya.
1: Iklannya lebih banyak, ya.
0: 5 menit kita iklan dulu ya. 5 menit ya.
1: Iya, makasih Cek Minta.
0: Iya, sama-sama Cek Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua lagu daerah dulu kita putar ke Cek Minta nak ke belakang dulu sebentar ya. Kalau Cek Minta jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 5 menit kan? Kita terima lagi teleponnya di 0711351656. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Chef Fauzan.
0: Fauzan, di mana Fauzan?
1: Di Banyuasin.
0: Fauzan di Banyuasin. Lagu apa malam ini?
1: Lagunya ini Jamita. Kandas.
0: Kandas tapi dari siapa?
1: Aku nak duet sama ini. Wong di rumah.
0: Oh, boleh.
1: Wong di ini, sama kawan Jamita ya. Boleh ya?
0: Boleh. Okay. Sudah siap ya? Cek Mita siapkan lagunya dulu ya.
1: Coba Cek Mita.
0: Kenapa tak bunyi? Iya, yang ori.
1: Ah.
0: Kenapa tak bunyi yang rumah tu?
1: Apa?
0: Tak bunyi yang rumah.

0: duanya terputus eh. Ya sudahlah kalau dua-duanya terputus eh. Kita terima lagi telepon lain eh. Halo.
1: Ayo start ke budaya kita.
0: Payo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Aleta.
0: Bunda Aleta, di mana Bunda Aleta?
1: Di Kertapati.
0: Oh, Kertapati.
1: Iya.
0: Bunda lagu apa Bunda?
1: Lagu ini deh ya. Kasih Bunda lagi batuk, gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
1: Lagu asik deh.
0: Asik?
1: Iya. Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Sebentar ya, dicarikan dulu. Asyik ya. Oke, sudah siap, Cek?
1: Insya Allah. Jadi ya, siap.

0: Ntar ya, Cek Mita catet dulu lagunya kagak hilang. Asyik dari Rita Sugiarto. Yang lain boleh nak masuk di 0711-351656 atau boleh kirim link YouTube-nya dulu ya, biar Cek Mita bisa ini lagunya ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yang siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Wang Kito tuh lah.
0: Iya, masuk lagi mamang ini.
1: Iya, turun mah aku kalau dari itu.
0: Lagu apa?
1: Iya, lagu ini Pak ya, cerita akunya agak lincah-lincah Pak ya.
0: Apa?
1: Terluka lagi.
0: Terluka lagi?
1: Apa
0: yo?
1: Bunda Aleta, goyang lagi ya. Yang masuk-masuk tadi ya. Nadia, ada Cik Asmi Mongaspin ya.
0: Iya.
1: Cik Eli ya.
0: Okay.
1: Sebu kirim galau-galau dulu ya. Gayang lewat.

0: Okey.
1: Ya, cukup kirim buat kali-kali. Ah, malu membayar Cemita ya?
0: Ya.
1: Ah, baru belajar gitu nih ya.
0: Tak apa-apa.
1: Belajar dengan Cemita ya.
0: Cemita lagi dah cak nyanyi.
1: Cemita pura-pura baik dah cak nyanyi tu. Kali di rumah nyanyi na na na na. Ah, tu bukir buat galau-galau ya.
0: Ya.
1: Ah, ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Buat Cemita sehat selalu sama keluarga Cemita ya.
0: Iya.
1: Ah, itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Saldo.
0: Pak Yodo. Oi.
2: Wong rumah lah nyanyi.
0: Ah, un, lagu apa?
2: Duka-duka.
0: Apa?
2: Pestaku dukamu.
0: Pestaku dukamu.
2: Pestamu dok dukaku.
0: Oh, Yulia Citra.
2: Ya.
0: Ah, payo mencak itu. Aduh, bedenging.
2: Yo, lama jauh dia.
0: Ini lagunya eh.

0: Aduh, terputus laju, maaf kelah ya. Salah pencet, Cek Mita. Nah, Cek Akbar ya. Maaf kelah ya, penting lagunya labes ya. Untungnya tuh, ya Allah deg-degan ya rasanya terputus. Kita terima sih kok ya, lagi ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Cek Fauzan tadi.
0: Nah, itulah galak-galak lah disambung-sambung kedua. Nyanyi dak terputus, iyo.
1: Yote ini Cek Mita jaringan.
0: Nah, lagu apa jadi?
1: Ya yang kandas tadi dari Krisna Musik Cek Mita channelnya.
0: Dari Krisna Musik.
1: Iya.
0: Oke, nah ini nah lagu, nyanyilah.
1: Ya.

0: kasih.
1: Nah, untung ya.
0: Apa Cik Mita?
1: Tidak tercampak lagi.
0: Iya. Ya kita salamnya. Terima kasih yang nyinggol-nyinggol tadi. Kita salam untuk galgolonyo. Selamat juga untuk Cik Mita ya.
1: Yo.
0: Ya, terima kasih Cik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu ada beberapa lagu. Ini kita balik lagi di Promo Patra dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kira-kira ada siapa ini? Pas nian ya, langsung masuk. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Nafri, jaga Radio Gan Ilir.
0: Oke. Bang Nafri nak lagu apa?
1: Lagunya Badria.
0: Judulnya?
1: Judulnya Badria.
0: Badria. Oke.
1: Mansur S.
0: Mansur S. Badria.
1: Ada kan?
0: Aduh, silahkan Bang Nafri.
1: Pasti ada. Buat galau-galau ya.

0: Raja,
1: Mita.
0: masih semangat rupanya ya malam-malam.
1: Semangat walaupun ladalu ya.
0: Iya kan. Kirim-kirim yang sudah.
1: Mencet-mencet Mita, mm-hmm. Tak ikutan ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi alhamdulillah walaupun ladalu masih pacak bergabung ya.
0: Betul.
1: Buat galau-galau ya, yang lagi dengar ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Cik Mita, selamat bertugas Cik Mita ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat selalu Cik Mita ya.
0: Amin.
1: Yo. Makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0711-351-656 ya. Kita angkat lagi teleponnya, tapi kita keep dulu sebentar. Cik Mita ada digawe ke dulu sebentar. Untuk yang lain. Boleh ya, yang nak gabung-gabung juga boleh masuk di line telepon kita. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ma Sisi di
0: Pelaju. Payo, nak lagu apa Cik Sisi?
2: Lagu Mata Hati.
0: Mata Hati.
2: Mata Hati.
0: Mata Hati siapa?
2: Istahlia.
0: Mata Hati. Salah. Mata Hati. Mata Hati. Iis Dahlia. Okay, sudah siap Cik Sisi?
2: Siap.
0: Okay, ini dia lagunya. Nah, Cik Sisi.
2: Ada
0: ya?
3: Aduh,

0: Sama-sama, Cek Sisi.
1: Terima kasih telah memilihkan musik terbaik.
0: Apa?
1: Terima kasih, musiknya bagus.
0: Mantap, eh.
1: Iya,
0: sama-sama, Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya gak masuk malam ini, eh. Nah. Halo.
2: Payo lestarikan budaya kita.
0: Payo, dengan siapa di mana ini? Boleh. Siapa ini?
2: Pipit.
0: Cek Pipit di Talbot.
2: Yoi.
0: Nah. Payo mencak itu.
2: Dari puncak 17-an ini. Nyambung di sini.
0: Puncak 17-an nih.
2: Iya,
0: kurang ya. Kurang nyanyi situ ya.
2: Langsung beli ikut di sini tuh.
0: Iya, nak lagu apa kita, Cek?
2: Apa ya? Ini deh. Mbak Evi Tamala.
0: Judulnya?
2: Sebuah Janji.
0: Sebuah Janji.
2: Lewang siapa, Cek Mita tuh?
0: Dewean.
2: Oh.
0: Sebuah Janji, nah. Ngapo pas di Cek Pipit error dia?
2: Nah. Kedaluan
0: nih. Tidak, lanjut ya. Kita ini dia Cici, lagunya.
2: Cici, jangan turun dulu, Cici. Cici, Robi, Adi Pitung. Mana?

0: Akhirnya ya.
1: Iya. Makasih banyak Cek Mita ya.
0: Sama-sama Cek Pipi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Titi Kamal ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi terakhir. Siapa kayak akan menjadi penelpon terakhir malam hari ini? Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Aku diangkat terakhir, Cek.
0: Nah, gak tahu juga, Cek Mita, Siapa ini?
2: LL, Cek.
0: Kalau keluat aku.
2: Kamu luat muntah, Cek.
0: Nak lagu apa?
2: Rewangi, ya, nyanyinya.
0: Enggak pacak.
2: Enggak pacak.
0: Lagu apa, Cek?
2: Pacak-pacak, Cek.
0: Jangan ngegek pening pala uang.
2: Oh, Pita Mala becek kangen kamu.
0: Ay, Pita Mala terus malam ini aku.
2: Yo ngapo emangnya kami yang nyanyi bukan Cek Mita juga.
0: Kangen kamu.
2: Iya, kangen Cek Mita.
0: Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: kalau Lilis Karlina kangen banget.
0: Ih, tahu nih aneh.
2: Ya iyalah.
0: Ya sudah, ini nah lagunya ya.
2: Nah lagu.
1: Tuh, ini mau sih.
2: Nggak direkam dulu.

0: Sejak mana sejak nikah?
1: Wih, mantapnya.
0: Sejak mana biar bisa berjumpa?
1: Apa?
0: Sejak mana biar bisa berjumpa?
1: Suruh datang.
0: Dengan Cik Mita maksudnya.
1: Datang.
0: Oh, datang ke sini.
1: Datang ke rumahku.
0: Asik. Ya, semoga ada waktu dan kesempatan.
1: Amin.
0: Kalau aku bisa, aku pengen ku datang ya lah Cik Mita.
1: Datang.
0: Penyiar perempat.
1: Beu, ngeri. Ayo datangi galo ya.
0: Ya, ngepen galo kan.
1: Ngepen.
0: Iya. Pokoknya Cik Mita jangan ngantuk-ngantuk, kalau ngantuk tidur Cik Mita.
1: Begoyer baik Cik. Iya.
0: Jaga kesehatan Cik Mita. Pakai masker, cuci tangan, cuci kaki sebelum makan, sebelum tidur.
1: Sebelum tidur
0: Iya.
1: Iya.
0: Masih nak nerimo lagi apa Cik Mita?
1: Jadilah tutup warung.
0: Tutup.
1: Iya.
0: Tutuplah Cik Mita.
1: Iya, gak
0: bang. Untung aku masuk Cik Mita.
1: Untung kan.
0: Anggita tak masuk.
1: Yang lebih kasihan lagi kita tak siapa tak masuk.
0: Aku coba.
1: Wak Pet, sama Mang Rizwan.
0: Iya, Mang Rizwan. Belum beruntung.
1: Pak Pet sama Mang Rizwan. Amin ya rabbal alamin. Oke.
0: Hati-hati Cik Mita. Banyak kabut.
1: Iya, takut nian ge.
0: Iya, ge nomor hati-hati Cik Mita. Pokoknya aku selalu menyertaimu Cik Mita. Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Manis. Oke. Sama-sama, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Pas nian 2300 penelpon terakhir Cik Eli Gandos ya. Kita tepat dulu nyamuk ini. Dari tadi beswing-swing ya. Langsung baik kita putar ke lagu-lagu sampai mendekati pukul 23.50 waktu Indonesia Barat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinyo.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya, klik by rri.co.id. Laman berita online yo RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestarikan tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodol rimana pemberado, senengnya Cek Yon kembali lagi menyapa di udara di Sriwijaya pagi edisi Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Tinjauan program untuk hari ini ialah seperti biasa dimulai dengan hikmah pagi, pengajian Al-Quran surah Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Telah sebelumnya tadi kita sudah dibuka dengan Mars Jakarta Indonesia Raya ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan tema hari ini ialah topiknya kitab Riyadu Solihin bab 40 tentang berbakti kepada orang tua bagian 3. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar. Dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 7 akan ada informasi sedengar dan masih berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama yaitu layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 8 masih akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke Anjang Sana yang mana dulur bisa sanjo ke tempat Cek Iwan via telepon dengan tema yang sama layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 9 bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke obrolan komunitas yang mana perempat akan menghadirkan narasumber dari komunitas-komunitas yang ada di Palembang dan sekitarnya. Itu tadi tinjauan program Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Berikut kami putarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.

إن الله وملائكته يصلون على النبي

سبيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

0: صدق الله العظيم.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Karena satu dan hal Ustadz Orbi tidak bisa dihubungi, maka untuk itu untuk mengganti tema hikmah pagi hari ini ialah dengan diputarkan rekaman dari Ustadz Muhammad Setiawan SAMH tentang indahnya perbedaan fikih kebanyakan. Berikut kami putarkan rekamannya.

0: Ya ahlan dinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qallam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar RRI Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Ahad pagi ba'da subuh ini, kita dapat kembali bermajelis, kita dapat kembali bertemu walaupun melalui siaran RRI Perempat ini dalam keadaan online, dalam keadaan teleconference, tapi insya Allah tidak akan mengurangi ataupun mengubah dari esensi dan keberkahan dari majelis ilmu, dari kajian ilmu, dari taklim atau mendengar ilmu-ilmu agama Islam itu sendiri. Maka kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, atas segala rahmat-Nya, atas segala nikmat-Nya, atas segala karunia-Nya yang telah Ia akan anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam satu kalimatullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya marilah bersama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, tauladan agung kita, baginda Nabi kita, Nabi Yuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para zuriat, anak cucu keturunan beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah berada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak, dengan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang insyaAllah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara terkait fikih ataupun berbagai disiplin fikih itu sendiri, turunan dari syariah itu sendiri. Beberapa pekan terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini bisa dikatakan kita masih membahas terkait fikih itu sendiri. Dan pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita membahas satu cabang fikih yang jarang sekali kita dengar, yakni fikih kebinekaan. Di dalam disiplin ilmu fikih atau ilmu syariah itu sendiri, kita mengenal adanya fikih ibadat, adanya fikih muamalat, adanya fikih munakahat, ada namanya fikih mawaris, ada namanya fikih jinayat, ada namanya fikih siasat, dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Nah, untuk kita kontekstualisasi di Republik Indonesia saat ini, ulama-ulama kita yang belakangan menggagas beberapa fikih-fikih yang terbaru sesuai dengan tantangan zaman dan tantangan tempatnya. Kita mengenal adanya fikih sosial, adanya
1: fikih kebinekaan atau fikih peradaban, dan bahkan ada fikih-fikih yang unik lainnya seperti fikih sepak bola dan lain sebagainya. Nah, artinya perkembangan agama, ilmu agama Islam itu sangat luas dan sangat faktual atau aktual, tidak ketinggalan zaman artinya. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sendiri itu sebagai agama yang universal, agama yang kompleks, dan juga agama yang selalu bisa menjawab tantangan waktu dan tantangan tempat. Nah, maka fikih itu sifatnya elastisitas, sifatnya lentur. Dia tetap mengikuti kaidah-kaidah yang ada, tapi tidak tegang ataupun tidak eksklusif terhadap dinamika hukum atau dinamika masyarakat yang ada, seperti itu kan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara fikih kebinekaan, artinya suatu cabang ilmu fikih yang membahas bagaimana Islam itu sendiri atau syariah itu sendiri melihat atau memandang atau mengkaji berbagai macam kelompok, etnis, agama, ras, suku, bangsa, budaya, sejarah, seni yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi rumah kita bersama, yang harus kita pertahankan sampai di daerah penghabisan ini, merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, maka wajib tugas kita untuk merawat ini. Saya rasa begitu pun juga dengan umat-umat agama-agama lain di luar Islam atau non-Islam. Nah, karena itulah suatu tekad kesamaan tersebutlah, maka kita dahulu ketika para pejuang ingin memerdekakan negara ini dari belenggu penjajah yang sudah lama, maka dikesampingkan dulu perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan agama dan sebagainya itu. Maka menjadi semboyan yang resmi di negara kita, yang melekat di dalam lambang negara kita Garuda Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya di situ ada perbedaan. Nah, perbedaan ini jemaah ini melihatkan Allah, jangan dijadikan dalil dan dalih untuk kita merubah mindset kita, ataupun jangan kita jadikan alasan untuk kita berpecah belah, jangan kita jadikan alasan untuk kita tidak bersatu, jangan kita jadikan alasan untuk kita bercerai-berai, dan jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bersatu, gitu kan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu sangat selaras dengan konsep Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kata Allah, berpeganglah kamu kepada agama Allah, kepada persatuan, dan jangan tercerai-berai. Nah, artinya persatuan yang dimaksud di sini, ya ini kita menyatukan satu tekad sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pemuda itu, kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu bahasa, satu satu kesatuan yang memang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Nah, maka Islam sendiri memandang Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Karena Islam menyuruh bersatu, Bhinneka Tunggal Ika menyuruh bersatu. Kita bicara dalam konteks ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia, atau lebih dalamnya lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama tanah air, yang memang mayoritas di dalamnya adalah ukhuwah Islamiyah, dominan di dalamnya mayoritas umat Islam. Nah, tapi kita bicara konteks yang lebih luas, artinya umat Islam itu sendiri, umat di luar Islam itu sendiri, sama sebangsa, dan bahkan yang sesama insan manusia, kita bersatu di dalam ini untuk merawat rumah kita bersama ini. Nah, makanya menyemuliakan dan dirahmati oleh Allah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri Islam memandangnya sebagai suatu semboyan yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam bisa mensupport secara tidak langsung semboyan itu sendiri, yakni persatuan. Nah, maka ketika kita sebagai umat muslim dalam konteks ukhuwah persaudaraan, dalam konteks muamalah sosial kemasyarakatan, dalam konteks bernegara dan berbangsa bertanah air, kita diwajibkan untuk saling membantu, saling mensupport tanpa memandang agama, ras, suku, bangsa, bahasa, budaya, sejarah, seni, dan lain sebagainya. Selagi dia sesama manusia, apalagi dalam satu tanah air yang sama, kita wajib untuk membantunya. Akan tetapi, di dalam hal akidah, ibadat, ubudiyah, ritual, seremonial, formal, dalam hal konsep ketuhanan, dalam hal konsep keyakinan agama, kepercayaan yang dianut, maka kita tidak boleh saling ganggu satu sama lain, termasuk tidak boleh mencampur adukan satu sama lain. Maka esensi spiritualitas dan esensi sakralitas dari masing-masing agama itu dapat terjaga. Ketika Islam sebagai umat muslim, dia beribadah, dia berkeyakinan sesuai keyakinannya, maka umat yang di luar itu dilarang untuk ikut di dalam ibadat umat muslim yang ada. Karena itu hanya sakralitas dan spiritualitas umat muslim itu sendiri. Pun begitu, ketika ada umat di luar muslim, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan, umat muslim juga dilarang untuk ikut mencampuri ibadat, ubudiyah, ritual yang sifatnya sakralitas di agama masing-masing itu tadi. Karena itu akan mengurangi esensi sakralitas dan spiritualitas dari masing-masing agama itu tadi. Nah, jadi ketika dalam hal konteksnya ketuhanan, konteksnya akidah, konteksnya ibadah, kenapa kita dilarang untuk saling mencampuri ataupun saling mengikuti satu sama lain? Karena esensi sakralitas dan spiritualitas masing-masing itu akan tidak sakral dan tidak spiritual lagi ketika dicampuri dengan pemahaman yang lain. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu baik dan bagus ketika kita saling menghargai, tidak mengganggu satu sama lain, tidak mencampuri satu sama lain, seperti itu kan. Nah, ketika kita sudah mengganggu satu sama lain, melakukan teror satu sama lain, ataupun mencampur adukkan, ataupun mengikuti satu sama lain, maka esensi sakralitas itu sudah tidak ada. Dan bahkan esensi kebinekaan itu sendiri yang dirusak ataupun tidak diendahkan, seperti itu. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, kita bersatu dalam sosial kemasyarakatan, kita bersatu di dalam kebersamaan, keberagamaan, keberagaman dan kehidupan kita, tetapi kita tetap wajib untuk saling menghargai akidah, keyakinan, ibadah satu sama lain dengan tidak mengganggu dan tidak melakukan teror satu sama lain, juga tidak saling mengikuti satu sama lain untuk menjaga esensi sakralitas dan spiritualitas masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan pemahaman terkait materi yang kami berikan pada pagi hari ini dan bermanfaat untuk kita semua serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Mungkin ini saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran dan bisa kita amalkan. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Pada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik pribadi kami sebagai insan biasa. Kami ucapkan terima kasih pada pendengar yang sudah mendengar dan menyimak kajian pada pekan kali ini. Dan kami mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, tidak baik pada perkataan maupun pada perbuatan ataupun pada isi. Dan kepada Allah yang mohon ampun dengan mengucap astagfirullahaladzim. Syukran jazakumullah sanal jazak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu baru baik kita dengar bersama renungan monolog hikmah pagi dengan topik indahnya perbedaan, subtema pikir kemerdekaan yang dibawakan oleh Ustadz M. Setiawan SHMH ya, berupa rekaman. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi suri tauladan untuk kita dan kita mengambil hikmahnya. Berikut kami putarkan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Media Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Sansana Bandar ialah tradisi lisan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang menceritakan kisah tokoh bernama Bandar. Cerita ini disampaikan oleh penutur yang disebut Panyansana menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Tradisi ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus ritual untuk menyampaikan cita-cita dan harapan kepada roh leluhur. Dalam penyajiannya, Panyansana bisa menuturkan kisah secara biasa atau dalam bentuk nyanyian. Beberapa pertunjukan Sansana Bandar disajikan dalam bentuk penampilan ensemble musik. Tradisi ini menjadi wujud pelestarian budaya lisan dan nilai spiritual masyarakat Dayak Ngaju. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ganggang ikan ialah makanan khas dari Pulau Belitung, Bangka Belitung yang berupa sop ikan berbumbu khas. Bumbu utamanya terdiri dari cabai, kunyit, dan kemiri yang dihaluskan lalu dimasak untuk memperkuat cita rasa. Hidangan ini kemudian ditambahkan pucuk daun nangka agar lebih aromatik. Ganggang juga memiliki beberapa varian seperti ganggang liut, yaitu ganggang kental dari singkong rebus dan bumbu. Varian lainnya ialah ganggang nanas yang memiliki kuah kuning dengan rasa pedas dan manis. Selain disajikan sehari-hari, ganggang juga hadir sebagai jamuan dalam berbagai acara. Sekian info sedengar, ingat Perompak Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Lama-lama ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur bersama Cak Yohan ya, yang ngerewangin dulur di Sriwijaya pagi ini sampai jam 10 kaget. Nah, pecak biasa, kalau hari Senin temanya ialah layanan siaran budaya dan pariwisata. Untuk tema hari ini kita ada temanya menelusuri sekana jejak sejarah dan pesona wisata kota tua Palembang. Yang mana yang bakal dibahas itu ialah sekitar sekana dan jejak sejarah kota Palembang, wajah baru sekana yaitu revitalisasi dan kehidupan masyarakatnya, sama sekana tuh sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah. Dulur ya. Nah, kita bakal nelusuri salah satu kawasan ini yang punya cerita panjang dalam perjalanan kota Palembang ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat sekarang ini mungkin dikenal sebagai kawasan yang berada di sekitar sungai dan pusat kota. Namun di balik aktivitas masyarakat sehari-hari, sekarang tuh nyimpan banyak sejarah yang tidak kalah menarik untuk kita kenali. Kawasan Sekanak Krehin misalnya itu punya nilai sejarah yang berkaitan dengan perkembangan kota Palembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga masa kolonial. Keberadaan sungai, rumah-rumah lama, lingkungan pemukiman, serta bangunan bersejarah itu jadi bagian dari karakter kawasan ini. Sekanak juga nyingok ke kepada kita, cak mano kehidupan masyarakat Palembang pada masa lalu tuh sangat erat dengan keberadaan sungai. Jadi pas kita ngomong tentang sekana, kita tuh tidak cuma ngomong tentang sebuah kawasan kota, tapi kita juga sedang berbicara tentang salah satu bagian dari identitas sejarah Palembang. Menariknya lagi, kawasan tua ini terus mengalami perubahan dari kawasan yang punya cerita masa lalu. Main nyari sekana mulai tampil dengan wajah baru sebagai ruang publik dan kawasan wisata. Nah, dulur, sebelum kita jingok wajah sekana nih hari ini ya, tentu kita perlu kenal lebih dulu cerita sejarah yang ada di balik kawasan ini. Siapa bae yang dulu tinggal di sekana, cak mano hubungan kawasan ini dengan perjalanan sejarah kota Palembang? Kaget kita telusuri bersama ceritanya dalam informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Sriwijaya Pagi, RRI Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

sekenak kerihin. Kalau mau merasakan Palembang tempo dulu, mampir ke wilayah Sekana Kerihin. Apa ya Sekana Kerihin? Sekana Kerihin adalah sebuah kawasan objek wisata baru yang dikembangkan di kota Palembang. Di wilayah ini terdapat berbagai macam bangunan tua atau heritage. Nama Sekana Kerihin berarti sekanak tempo dulu. Berada di pusat kota dan di samping Sungai Musi, tidak jauh dari Jembatan Ampera. Pemerintah Kota Palembang memastikan akan melakukan pemugaran 6 kawasan objek wisata yang masuk dalam bangunan tua atau heritage di kawasan Sekana Kerihin. Adapun 6 bangunan tua yang akan dipugar dikembalikan fungsinya, yakni Bioskop Rosida atau Rex, Gudang Kopi atau Gedung Opera, Jembatan Sekana, Gedung Thompson, Kantor Hoktong, dan Hotel Pertama di Palembang. Dengan pemugaran ini akan dilakukan perbaikan ikon-ikon kawasan Sekana Serihin ini. Kawasan ini akan diperbaiki dan dipercantik lagi seperti kondisi dulu. Dan perbaikan ini tetap melestarikan gedung sebagai bangunan heritage dan kawasan cagar bangunan yang dapat menjadi destinasi wisata di kota Palembang. Berwisata sambil menikmati suasana kota dengan nuansa tempo dulu menjadi daftar tambahan tujuan wisata kita jika datang

Laba-laba 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cik Ewan, Mas Ye, di cerita pagi ini kita masih ngomong tentang sekanak. Kalau tadi sekanak kawasan tua nyimpen jejak sejarah Palembang, kali ini Mas Ye berlanjut lagi, dulur ya. Kita lanjut lagi menelusuri sekanak ini. Kalau tadi kita ngomong sekanak sebagai salah satu kawasan tua di kota Palembang, sekarang kita masuk lebih jauh ke cerita sejarahnya. Nah, sekanak ini punya hubungan dengan perkembangan Palembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang punya lingkungan pemukiman dengan nilai sejarah. Salah satu yang menarik ialah keberadaan rumah-rumah lama yang masih memperjingok ke karakter arsitektur tradisional Palembang. Cak, kita tahu kehidupan masyarakat Palembang sejak dulu tuh udah dapat dipisahkan dari sungai. Sungai itu jadi jalan transportasi, perdagangan, sekaligus bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu kawasan sekanak juga memperjingok ke bagaimana cak mana masyarakat Palembang tuh ngebangun kehidupan di sekitar aliran sungai. Nah, ketika kita jalan di kawasan sekanak, sebenarnya kita sedang nyusuri ruang yang nyimpan cerita dari berbagai zaman. Ada cerita tentang masyarakat, perdagangan, pemerintahan, kebudayaan, hingga perubahan kota. Inilah yang membuat kawasan tua cak sekanak ini punya nilai penting ya. Sejarah itu bukan cuma ditemukan di dalam buku, tapi juga tampak kita jingok lewat lingkungan dan bangunan yang masih bertahan. Tapi dulur, keberadaan bangunan lama ini tentu ngadir ke tantangan dewe ya. Cak mano caranya agar perkembangan kota itu tetap berjalan, tetapi identitas bangunan dan kawasan yang bersejarah ini tidak hilang. Nah, setelah ini kita bakal bahas salah satu kekuatan sekanak, yaitu bangunan tua dan warisan budaya yang ada di dalamnya. Tetap bersama kami di Produk Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Dudulur masih bersama Cewon di cerita pagi ini. Kita masih berada di tema siaran layanan budaya dan pariwisata. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke tema kita, dulur, ini Cewon ada informasi. Jadi selain buat tahu di ini informasinya sebelum kita mulai aktivitas pagi ini ya, ini adalah informasi tentang kualitas udara di Kota Palembang. Jadi berdasar ke data IQR pada Senin 24 Agustus dengan update terakhir itu pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi, indeks kualitas udara atau AQI berada di angka 173 dan masuk kategori tidak sehat. Nah, polutan utama yang terpantau ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 87 mikrogram per meter kubik. Dan pada waktu pengukuran, suhu udara sekitar 22 derajat Celcius, kecepatan angin sekitar 6 km per jam, dan kelembapan udara mencapai 98%. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian karena mendapat informasi mengenai kebakaran hutan atau lahan di sekitar wilayah Sumatera Selatan. Masuki pagi hari, pada data IQR ini menunjukkan indeks kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, AQI diperkirakan sekitar 171. Kemudian pukul 8 ini berada di angka 168. Kemudian di pukul 9 sekitar 166, dan perkiraan di pukul 10 diperkirakan berada di angka 163. Artinya meskipun indeks menurun, menunjukkan cenderung menurun sepanjang pagi, tapi kualitas udara itu tetap perlu menjadi perhatian. Nah, bagi dulur-dulur yang bakal beraktivitas di luar ruangan hari ini, mari tetap memperhatikan kondisi udara dan lingkungan sekitar. Kalau kondisi udara terjingok, berkabut dan merasap, kurangi aktivitas di luar ruangan yang diperlukan dan utama ke keselamatan yo. Dan tentunya mari bersama-sama juga jaga lingkungan, jangan ngelaku ke pembakaran terbuka yang berpotensi memicu karhula. Itulah tadi informasi kualitas udara Kota Palembang pagi ini di Senin 24 Agustus 2026 berdasar ke data IQR pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat, tetap waspada, dan selamat beraktivitas untuk dodolor perempuan RRI Palembang semuanya, segalanya ya. Semoga kita tetap dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Sate buntel ialah makanan khas Solo yang terbuat dari daging kambing cincang yang dibungkus dengan lemak lalu dibakar. Nama buntel berarti bungkus sesuai dengan cara pembuatannya. Hidangan ini diciptakan pada tahun 1948 oleh Lim Huayo yang merupakan pelopor sate buntel di Solo. Inovasi ini lahir dari ide memanfaatkan daging kambing keras agar tetap lezat dan empuk setelah dicincang halus. Sate buntel disajikan panas dengan saus kecap, irisan tomat, cabai, bawang merah, dan kol. Rasa gurih lemak yang meleleh berpadu dengan bumbu rempah dan tekstur daging lembut menciptakan cita rasa yang khas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebah Baduy ialah upacara adat tahunan suku Baduy di Banten sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Tradisi ini dilakukan oleh ritual kawalu dan ngalaksa, di mana masyarakat berjalan kaki membawa hasil bumi seperti pisang, gula aren, dan laksa. Tujuan utamanya ialah untuk mempererat hubungan dengan pemerintah, melestarikan alam, dan menjalankan amanat leluhur. Hasil bumi yang dibawa menjadi simbol rasa syukur dan penghormatan kepada pemimpin daerah. Upacara ini juga mencerminkan